0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan, dengan uang saku 10 ribu, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa tidak hanya dalam pemenuhan gizi tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya. Bisa kalau dalam waktu 1 tahun sudah bisa melebihi daripada 3 kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak, jadi kami juga sama Bapak tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan, karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karuta. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Tindakan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan tempatnya air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Api duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikuatong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor. Karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: laporan khusus.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
0: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
1: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
2: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
3: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia Merdeka dari Malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan, sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya.

0: Merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian McCadogary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan, Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini sendiri dari Jalan Jenderal Sudirman yang nantinya akan mengarah ke arah Jalan Kolonel Atom terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan, di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas, pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan, di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat. Dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi, agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa, kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disiapkan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sabta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan Pasar Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK, dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamatkan kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru, setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya, wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu, pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

0: tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi Muhammad Hatta. Sebelumnya, teks proklamasi disusun tiga tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Naskah teks proklamasi asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Naskah sebanyak 2 alinea tersebut selesai dibuat selama 2 jam. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kemudian tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari Jumat 17 Agustus 1945 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah teks proklamasi dibacakan. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit peta bernama Latif Hendraningrat serta dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Berita momen pembacaan proklamasi kemerdekaan RI juga disebarkan lewat berbagai media, baik radio, surat kabar, hingga telegram.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro3 RRI Jakarta telah mengikuti Warta Berita, dan saat ini Anda kembali bersama siaran kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM 102 MHz, dan tentunya pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan bergabung dengan pelaksanaan upacara bendera dari lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan. Baik, kami akan persembahkan lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu kemerdekaan, dan dari studio kami ucapkan selamat pagi untuk pendengar yang ada di Toli-Toli, Buol, Parigi, Mautong, atau di manapun Anda berada. Semoga hari ini kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, segala aktivitas juga dapat berjalan dengan baik.

0: dan sambil menantikan nanti hubungan dengan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
1: Berkibarlah

Baik pendengar, kami masih persembahkan lagu-lagu dari Pro 1 RRI Toli-Toli, lagu-lagu perjuangan kemerdekaan tentunya memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan juga tengah menantikan siaran langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Toli-Toli dari Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan. Di sana sudah ada dua reporter kami, yaitu Setiadi dan Ahmad Mukadas.

Baik, sekali lagi pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, 3 menit lagi kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan kami tengah menantikan hubungan dengan dengan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan. Di sana ada rekan-rekan reporter Setiadi dan juga Ahmad Mukadas yang akan melaporkan secara langsung mengenai peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Toli-Toli yang dilaksanakan di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan. Untuk itu masih kami persembahkan lagu-lagu perjuangan tentunya di Pro 1 RRI Toli-Toli.

menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas di luar rumah.

Lagu Gugur Bunga di Taman Bakti adalah sebuah lagu perjuangan Indonesia yang ditulis oleh Ismail Marzuki pada tahun 1945, tidak lama setelah Indonesia merdeka. Lagu ini diciptakan untuk menghormati para pejuang yang gugur di masa revolusi fisik atau perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hingga kini, lagu bernada syahdu dan memuat lirik yang memiriskan hati ini menjadi semacam lagu wajib untuk mengiringi prosesi pemakaman tokoh yang dianggap sebagai pahlawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, sambil mendengarkan lagu-lagu kemerdekaan dan juga menantikan siaran langsung dari Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Toli-Toli. Kita ke informasi berikut dilansir dari rri.co.id, pendengar. Mengenai kawasan Monumen Nasional, mulai ramai masyarakat menjelang berlangsungnya kirab pengantaran bendera pusaka Senin 17 Agustus 2026. Masyarakat berdatangan untuk menyaksikan langsung prosesi kirab tersebut selama keluarga dan sanak saudara mereka bersama sanak saudara dan keluarga mereka. Sejumlah petugas gabungan terlihat sudah bersiap untuk menjaga di beberapa titik kawasan Monumen Nasional. Petugas yang bertugas dalam prosesi kirab pengantaran bendera pusaka juga mulai menempati posisi masing-masing. Berdasarkan pantauan rri.co.id, pasukan Turanga terlihat sudah bersiap di kawasan Monumen Nasional. Rombongan dengan baju adat yang akan ikut dalam kirab juga terlihat sudah berada di posisinya. Masyarakat yang hadir terlihat datang bersama sanak keluarga mulai dari anak-anak hingga orang tua. Mereka berkumpul di sekitar kawasan Monumen Nasional untuk menyaksikan berlangsung rangkaian prosesi kirab tersebut. Kehadiran masyarakat menunjukkan antusiasme untuk menyaksikan prosesi pengantaran bendera pusaka secara langsung dari kawasan Monumen Nasional. Petugas gabungan tetap bersiaga di sejumlah titik selama masyarakat menunggu dimulainya prosesi kirab, pendengar. Dan kegiatan kirab pengantaran bendera pusaka dan kirab pengembalian bendera pusaka akan berlangsung pada Senin 17 Agustus 2026. Kirab tersebut dijadwalkan berlangsung dalam dua sesi, yakni pukul 17.30 hingga 19.30 waktu Indonesia Barat dan 17.30

Pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan pada beberapa ruas jalan selama pelaksanaan kirab dan rangkaian upacara kemerdekaan. Pengalihan akan diterapkan di Jalan Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, serta Jalan Veteran 1, 2, dan 3. Rekayasa juga berlaku di Jalan Majapahit sisi timur, khususnya untuk kendaraan yang melaju dari arah utara menuju selatan. Kita ke lagu berikutnya.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan saat ini saya sudah tersambung dengan reporter Setiadi yang saat ini berada di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, akan menyiarkan nanti secara langsung peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Tingkat Kabupaten Toli-Toli dan rekan Setiadi akan menggambarkan situasi pagi ini di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan. Rekan Setiadi, laporan Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih Suharni Barbusito di studio. Mendengar dimanapun Anda berada saat ini, kami akan menyiapkan secara langsung jalannya upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 tahun 2026. Namun saat ini masih tengah dalam persiapan untuk semua sesinya, baik dari komandan upacara dan juga peleton peleton yang saat ini tengah dipersiapkan untuk mengikuti jalannya upacara bendera. Dan kami bisa gambarkan sedikit bahwa Bapak Bupati sebagai inspektur upacara sudah hadir, sudah ada di posisi di lokasi, namun belum berada di podium utama. Saat ini beliau lagi transit di gedung atau di kantor Bapeda Kabupaten Toli-Toli bersama sejumlah unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang saat ini juga bersama beliau di gedung Bapeda Toli-Toli. Dan sedikit lagi kami gambarkan juga semua bidang yang memang memiliki tugas yang cukup urgen diterjunkan dalam menyukseskan jalannya upacara di pagi hari ini yang siagianya akan digelar pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Ini akan digelar pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, kami gambarkan lagi situasi saat ini ornamen merah putih memang cukup memadati daripada lokasi upacara pada kali ini. Tidak ada sesuatu yang beda yang bisa kami gambarkan dari tim penggerak PKK saat ini atau dalam momen Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-81 ini membentuk atau membuat satu spot ataupun tenda yang menjadi tenda kuliner daripada tim penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli. Dan ini baru perdana ataupun pertama kali dilakukan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli. Di sini juga sudah disiapkan spot untuk berfoto dengan ornamen merah putih tadi, dihiasi dengan berbagai macam warna bunga yang tentunya dapat menambah estetik daripada masyarakat yang ingin berfoto di momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-8. Baik, demikian untuk sementara yang bisa kami gambarkan. Rekan Suharni, kembali ke Anda di studio.
0: Baik, terima kasih laporan Anda Setiadi Marhum terkait dengan persiapan jelang upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia ke-81 di mana saat ini Bupati Toli-Toli, Wakil Bupati dan jajarannya telah berada di kompleks lapangan untuk persiapan upacara. Dan baik, kami masih persembahkan lagu-lagu perjuangan kemerdekaan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung dengan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan. Di sana ada rekan-rekan yang akan melaporkan secara langsung jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan. Rekan Setiadi, silakan.
1: Baik, pendengar di manapun Anda.
0: Baik, rekan Setiadi, silahkan laporan Anda untuk siaran langsung detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Toli-Toli dari lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan.
1: Bagi untuk Anda yang saat ini bisa mendengarkan dan menyimak siaran program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli, di mana pada pagi hari ini kami akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan saat ini setelah persiapan beberapa waktu lalu, baik dari peserta upacara ataupun tamu memadati tempat yang telah diatur sedemikian rupa oleh panitia Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk tingkat Kabupaten Toli-Toli. Saat ini juga Bupati telah berada di lapangan, namun belum berada di bersama kita di podium utama, tapi masih sedang transit di kantor Bapeda Kabupaten Toli-Toli bersama Bapak Sekretaris Daerah dan juga beberapa staf Bupati yang saat ini akan menuju ke lapangan ataupun podium utama tempat Bapak Bupati berdiri selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini tentunya. Dan pendengar, saya tidak sendiri. Saya bersama rekan Ahmad Mukadas yang juga akan turut melaporkan jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Iya, baik, pendengar di manapun Anda berada, langsung dari Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, tempat dilaksanakannya upacara dalam rangka peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke
3: Mbak Novi, boleh cerita nggak sih tadi dari jam 3:30 menunggu di mana sampai akhirnya kemudian gerbangnya dibuka?
4: Ya, dari 3:30 itu aku menunggu di pejalan blok DEH itu sebelah MA persis, itu teman-teman yang lainnya itu udah pada menunggu.

0: teman-teman juga sangat sangat keren sekali, banyak yang memakai baju adat yang sangat lengkap, keren sekali, antusias teman-teman sih.
1: Oke, okay. Mbak Novi, boleh dong cerita gimana nih bisa dapat tiket upacara di istana, karena banyak sekali yang mencoba dari jutaan orang ini kan, probabilitas yang dapat cuma sekitar 8 ribuan ya kalau tidak salah.
0: Iya betul. Kebetulan saya sama dua rekan kerja saya lainnya yang di hari pertama kita udah standby sebelum pukul 10 itu udah standby, dan hanya satu laptop yang bisa nyangkut aja yang bisa dapat tiketnya. Terus kita coba dilihat lagi
2: terus masih bisa dapat. Ya, baik. Pendengar penanda-penanda, kami...
1: Oke, jadi seru juga nih ya.
2: Pada pagi hari ini dari Taman Kota Gaukan Batilan. Dan ya, seperti yang sudah kami sampaikan di awal, masih dalam tahap... Ya, saat ini upacara masih dalam persiapan dari semua unsur peserta yang hadir, baik dari TNI, Polri, kemudian juga dari Damkar, Perhubungan, BPBD, ya. Serta unsur-unsur lainnya, unsur dari PGRI ataupun ASN yang juga turut hadir menjadi peserta upacara. Kemudian juga kami melihat barisan dari beberapa mahasiswa yang menggunakan beragam alma mater kuning, ungu, biru dan juga hijau. Tidak lepas dari peserta juga di pagi hari ini dari siswa-siswi yang terpilih untuk mengikuti upacara.
3: Ya, dengan amat. Ya, saat ini Bupati Toli-Toli Bapak Haji Amran Haji Yahya, pendengar di manapun Anda berada, masih terus melakukan persiapan di kantor Bapeda Kabupaten Toli-Toli didampingi oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli Bapak Muhammad Asrul Bantilan yang juga akan hadir secara bersama-sama di tribun VIP dan didampingi sejumlah pejabat lingkup pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli. Indonesia berdaulat, berdaulat, adil dan makmur adalah tema sentral daripada pelaksanaan HUT RI ke-81 tahun 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pasukan pengibar bendera, yakni pasukan lutungan yang bertugas pada pengibaran kali ini, sudah bersiap-siap di kantor PKK Kabupaten Toli-Toli untuk selanjutnya pada pagi hari ini akan melaksanakan tugas mulia mengibarkan bendera merah putih. Dan tentu tidak hanya disaksikan oleh seluruh hadirin yang ada di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan pada kesempatan pagi hari ini, tetapi juga disaksikan oleh orang tua daripada paskib yang berhasil terpilih dan terseleksi beberapa bulan sebelumnya dan yang sudah melakukan latihan kurang lebih 4 sampai dengan 5 bulan melakukan latihan di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan. Beragam kegiatan dilakukan ditempa oleh senior-senior ataupun dari Purna Paskibraka Indonesia PPI Kabupaten Toli-Toli kepada seluruh paskibraka yang bertugas pada kesempatan kali ini di tahun 2026, rekan Setiadi.
2: Dan pendengar ya, masih tengah dalam posisi persiapan untuk upacara bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ya, posisi cuaca di lokasi saat ini memang cukup terik cuacanya, sehingga memang peserta upacara terlihat cukup kepanasan kalau memperhatikan dari tadi. Dan ini juga kami lihat dari rerumputan di lapangan Taman Kota saat ini mengering hampir semuanya dalam posisi daun-daun rumput yang kering. Dan kami dapat gambarkan saat ini Bupati Toli-Toli bersama Sekretaris Daerah dan juga beberapa unsur Forkopimda dan staf sudah menuju ke podium utama daripada beliau akan berdiri selaku inspektur upacara di pagi hari ini tentunya. Dan pendengar, kami juga bisa ataupun dapat menyampaikan saat ini orang tua daripada pasukan pengibar bendera pasukan Lutungan yang saat ini tengah berada di sisi selatan daripada tribun utama untuk melihat dengan antusias bagaimana putra putri mereka akan menunaikan tugas sebagai pasukan pengibar bendera di pagi hari ini. Tentunya ya, saat ini Bapak Bupati Toli-Toli rekan Ahmad sudah berada ya di tenda atau podium utama
3: ya, didampingi unsur Forkopimda, diantaranya ada Pak Kapolres Toli-Toli Bapak AKBP Raden Rial Mahendra, kemudian juga ada Danlanal Toli-Toli dan juga perwakilan dari
2: Kejaksaan
3: Negeri Toli-Toli serta Pengadilan Agama, kemudian ada Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, serta tidak ketinggalan adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli Bapak Muhammad Atsur Bantilan yang juga mendampingi para ada Pak Dandim juga, Letkol Infantri Arianto Rolando sudah berada di tenda PIP pada kesempatan kali ini, dan tiga unsur kepolisian, kemudian TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut hadir mengikuti upacara pengibaran bendera pada kesempatan pagi hari ini ke-81 tahun. Dan tentu pendengar dimanapun Anda berada saat ini, bersiap-siap komandan upacara ini bersiap-siap di luar lapangan, yakni Kapten Infanteri Eko Wahyudi, Pasi Ops Kodim 1305 Bol Toli-Toli yang dipercayakan pada pagi hari ini menjadi komandan upacara. Dan beliau sebagai informasi pendengar dimanapun Anda berada adalah mantan dan Ramil Baulan. Saat ini awak media kini tengah mengabadikan momen daripada Bupati Toli-Toli dan juga unsur Forkopimda Toli-Toli serta tentunya unsur pimpinan DPRD Kabupaten Toli-Toli turut hadir di tenda PIP pada kesempatan pagi hari ini. Dan tentu di sisi kiri dan sisi kanan tempat kami melaporkan saat ini ditempati oleh pimpinan OPD lingkup Pemda Kabupaten Toli-Toli dan juga tentu instansi vertikal pada kesempatan pagi hari ini. Dan sesaat lagi pendengar, di manapun Anda berada, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT RI ke-81 akan segera dimulai, dan tentu kita akan mengikuti secara seksama melalui kanal Pro 1 RRI Toli-Toli pada kesempatan siang hari ini, rekan Setiadi.
2: Ya, baik. Bung Ahmad, ada sesuatu yang berbeda di sisi kiri kita. Barusan saat ini tim penggerak PKK mendirikan sebuah tenda dengan beragam hal yang dijajakan di tempat ini, dan ini baru pertama kali kita lihat dalam momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ya. Dan pendengar, sebentar juga setelah upacara selesai akan dibagikan beberapa bantuan dari sejumlah instansi vertikal maupun OPD baik dari kecamatan maupun kelurahan yang diselingi juga dengan pemberian hadiah lomba-lomba yang digelar dalam momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya, detik-detik akan digelarnya upacara pada pagi hari ini.
3: Ya. Dan bersiap rekan Setiadi, komandan upacara, Kapten Infantri Eko Wahyudi yang merupakan mantan dan Ramil Baulan yang diberi kepercayaan pada kesempatan siang hari ini menjadi komandan upacara. Dan tentu cuaca cukup terik, cukup panas, tetapi kita melihat ini tidak mengurangi semangat dan niat daripada peserta upacara yang hadir di lapangan kali ini untuk mengikuti jalannya detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar di manapun Anda berada, sayup-sayup terdengar di pesawat radio Anda saat ini. MC yang bertugas sudah memulai kegiatan dan komandan upacara Kapten Infantri Eko Wahyudi dengan seragam lengkap TNI Angkatan Darat dengan langkah tegap kini menuju ke tengah lapangan saat ini dan disambut oleh suara persiapan pasukan yang dilakukan oleh sejumlah perwira yang ada di Mapolres Tolitoli pada kesempatan kesempatan siang hari. Ayub saya terdengar di pesawat radio Anda, Kapten Infantri Eko Wahyudi kini memberikan aba-aba kepada seluruh peserta upacara pada kesempatan siang hari ini dan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun akan segera dimulai, rekan Setiadi.
2: Ya, baik. Rekan Ahmad dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ya, cukup terik matahari di pagi hari ini dalam menjelang upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Komandan upacara sudah menyerukan komando untuk semua barisan ataupun peleton yang mengikuti upacara di pagi hari ini agar semuanya dalam kondisi yang rapih, lurus, sehingga jalannya upacara bisa lebih hikmat untuk diselenggarakan. Unsur TNI Polri saat ini dari pemerintah daerah, Satpol PP, Perhubungan, Damkar, BPBD, dan juga dari sejumlah organisasi saat yang juga turut mengikuti upacara ataupun sebagai peserta upacara di pagi hari, selain daripada ASN dan juga mahasiswa serta siswa.
3: Ya, pendengar di manapun Anda berada, sayup-sayup terdengar di pesawat radio Anda saat ini. MC yang bertugas tengah membacakan petugas upacara pada kesempatan pagi hari ini, diantaranya adalah pembina upacara, yakni Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya, kemudian juga pembaca teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli, Ibu Sri Yanti Amran Daeng Perba, kemudian juga pembaca doa dari Pejabat Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli. Pendengar di manapun Anda berada, di tribun VIP saat ini, selain ditempati oleh unsur Porkovimda, ada juga anggota DPRD Kabupaten Tolitoli tentunya, dan juga pimpinan OPD lingkup Pemda Kabupaten Tolitoli. Dan saat ini pendengar dimanapun Anda berada, upacara dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun akan segera dimulai. Dan ini menjadi menarik perhatian bagi seluruh masyarakat yang akan menyaksikan secara langsung atau mengikuti secara langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan saat ini juga pendengar dimanapun Anda berada, pasukan pengibar bendera siap-siap akan menjalankan tugasnya pada kesempatan siang hari ini. Dan tentu ini merupakan satu kebanggaan bagi orang tua, karena setelah kurang lebih 4 sampai dengan 5 bulan sejak mereka terseleksi dari masing-masing SMA, mereka terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pada siang hari ini.
4: Danton 17 Sandi, asal sekolah SMA Negeri 2 Politoli, menjadi Bapak Kasih Almarhum Saka. Pasukan 8 membawa baju Sireh Kalita Tauli, asal sekolah SMA Negeri 1 Politoli, putri dari Bapak Sudarto Air dan Ibu Sofairi SKKSMP. Pendamping pembawa baju Nadila Asyir, asal sekolah SMA Negeri 1 Politoli, putri dari Bapak Ibtu Samir Muhammad SHMH dan Ibu Almarhumah Anita Baharudin,

Pemerintah Muhammad Sahwal Khairul Fakri asal sekolah SSK Negeri 1 Tolikon, putra dari Bapak Muryadi S.E. dan Ibu Marina S.H. Pengabdi Kiri Hasnaini Komarianto Subhan asal sekolah SSK Negeri 1 Tolikon, putri dari Bapak Hadi Subhan dan Ibu Nida. Pengabdi Tengah Firly Edina Ayu asal sekolah SMA Negeri 1 Tolikon, putri dari Bapak Sulkarnain dan Ibu Sumari. Pengabdi Kanan

Asal sekolah SMA Negeri 1 Dampal Utara, putra dari Bapak.

0: محمد خیلی جیگر اصلا سخانه اسمی که دیگر سانو کوا خود را دیگر باپا نسخانی دیگر دیگر مستوا اما در خود ری سیدی اصلا سخانه اسمی که دیگر سانو کوا خود ری دیگر باپا بولی آگی دن ایبو سیدی ریسی ریسی آوالی اصلا سخانه اسمی که دیگر سانو دم حالا ساتا خود ری دیگر باپا خوشان دن ایبو کهنا نور را اوگر اصلا سخانه مدن dari Bapak Atul Adi Barasan dan dari Ibu Maria Inais Marcel Alon asal Sekolah SMA Negeri 3 Tolitoli putra dari Bapak Zuri Alon dan Ibu Henry Kasasti Alfa Rizu asal Sekolah SMA Negeri 1 Dondo putra dari Bapak Edi Arif dan Ibu Nana Muhammad Iksan Syarifudin asal Sekolah SMA Negeri 1 Tolitoli putra dari Bapak Syarifudin AS dan Ibu Juniata Nomor disis asal sekolah SMK Negeri 1 Tolitoli putri dari Bapak Zainuddin dan Ibu Nyala Saskia Ramadhani Mustafa asal sekolah SMK Negeri 1 Tolitoli putri dari Bapak Aibtu Musumiyai dan Ibu Kasus SPD Keisa Priyani Manini asal sekolah SMK Negeri 1 Tolitoli Utara putri dari Bapak Aibtuan dan Ibu Eew Taufik Ibrahim asal sekolah
1: Kakuka asal sekolah SMK Swakarya, putri dari Bapak Jonathan Kakuka dan Ibu Yagnes Matiho. Sakipa Amelia asal sekolah SMK Darul Ulum Tolitoli, putri dari Bapak Sultan dan Ibu Sumarni.
2: Beberapa perayaan hari ulang tahun kemerdekaan.
3: Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 segera dimulai.
4: Baik, saudara pendengar di manapun Anda berada, setelah kita mendengarkan susunan pasukan pengibar bendera yang terdiri dari pasukan lutungan, saat ini perwakilan dari Kodim 1350 Tolotol atau perwira upacara ini tengah menghadap dan memberikan laporan kepada Bupati Tolitoli, Bapak Haji Amran Haji Yahya, selaku Inspektur Upacara, Pembina Upacara maksud kami, pada kesempatan pagi hari ini bahwa upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun siap dimulai. Dan dengar dimanapun Anda berada, perwira upacara ini kembali ke tempat semula setelah memberikan laporan kepada pembina upacara. Dan saat ini di hadapan tamu undangan bersiap-siap pasukan daripada pengawal bendera merah putih ini sudah berada di posisinya masing-masing. Dan saat ini Bupati Tolitoli Bapak Haji Amran Haji Yahya selaku Inspektur Upacara telah menempati posisinya dan diberi aba-aba oleh Kapten Patri Eko Wahyudi Pasi Ops Kodim 1305 Bol Tolitoli.
5: Kepada Inspektur Upacara,
6: kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 大哥，三家的，
1: baik pendengar dimanapun anda berada, baru saja apa-apa penghormatan diberikan oleh komandan upacara Kapten Infantri Eko Wahyudi Pasi of Kodim 1305 Pol Koli-Koli, dan saat ini akan berikan laporan kepada komandan upacara. Saat ini Kapten Infantri Eko Wahyudi Pasi Ops Kodim 1305 Bol Total yang juga mantan dan Ramil Baulan kini sudah mendekati mimbar utama, dan saat ini pendengar di manapun anda berada sudah tepat di depan Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Akhir yang memberikan laporannya.
0: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Siap, dimulai.
2: Terima kasih, laksanakan.
0: Laksanakan.
3: Dan pendengar, demikian laporan dari Komandan Upacara Kapten Infantri Eko Wahyudi selaku Pasi Ops Kodim 1305 Pol Toli-Toli sudah memberikan laporan kepada Pembina ataupun Inspektur Upacara di pagi hari ini, dan perlahan beliau kembali ke tengah pasukan untuk mengambil tempat selanjutnya dan persiapan untuk acara selanjutnya, yakni kita akan memasuki pengibaran bendera, detik-detik pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tentunya.
4: Kami mohon untuk berdiri.
3: Ya, dan saat ini dari MC utama telah mengarahkan seluruh peserta upacara, baik para tamu undangan untuk mengambil tempat berdiri, menyaksikan langsung sebagai penghormatan terhadap detik-detik upacara pengibaran bendera merah putih oleh pasukan lutungan yang akan bertugas pada pagi hari ini untuk sesi pengibaran bendera. Dan satu persatu mereka tadi sudah dibacakan profil berupa nama, asal sekolah, berikut nama orang tua, ayah dan ibu, yang tentunya sekali lagi ini menjadi satu kebanggaan utama bagi para orang tua siswa yang bertugas pada pengibaran bendera di pagi hari ini tentunya. Dan seperti biasa, para wali murid ataupun orang tua daripada peserta ataupun pasukan pengibar bendera saat ini di posisi sebelah kiri tribun utama.
1: Ya, ya. Dan saat ini setiadi dan pendengar di mana pun anda berada, pasukan pengibar bendera, pasukan lutungan pagi hari ini yang bertugas kini bersiap-siap, dan selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dibacakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Toli-Toli. Tapi kita dengarkan tanda kehormatan buka

0: 大哥，任家的
1: pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.
2: Baik, selanjutnya kita ikuti pembacaan proklamasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli, Srianti Haji Amran, berikut ini.
3: Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama

0: Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli, Ibu Haja Sri Yanti Daeng Barba, sudah dilakukan pendengar di manapun Anda berada. Dan sekarang kami informasikan saat ini bersiap-siap pasukan pengibaran, yakni pasukan lutungan yang akan bertugas pada kesempatan siang atau pagi hari ini di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan. Dan tentu ini yang menjadi menarik dan ditunggu-tunggu oleh seluruh hadirin yang ada di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, termasuk para orang tua siswa dan juga masyarakat umum yang saat ini menyaksikan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
2: Ya, baik pendengar, ya, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, detik-detik untuk pengibaran bendera masih akan segera kita ikuti. Dan saat ini kembali seluruh tamu undangan akan mengikuti hening cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.

0: Baik, demikian hening cipta telah kita ikuti bersama, dan ya sekali lagi detik-detik akan berlangsungnya pengibaran bendera di pagi hari ini akan segera kita ikuti. Namun sebelumnya kita akan mengikuti ataupun mendengarkan bacaan doa yang dibacakan langsung oleh pejabat dari Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli.
1: Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga dan segala yang dimiliki demi tegaknya NKRI. Terimalah amal bakti mereka, tempatkanlah mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan. Jadikanlah semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kukuhkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dan keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkanlah negeri kami dari puti perpecahan dan dengki. Hindarkan kami dari konflik, permusuhan dan fitnah keji. Hapus segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian hakiki. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah, curahkan negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Jadikanlah Indonesia bangsa yang berdaulat, yang dapat menatap masa depan secara bermartabat. Bangsa penegak keadilan dan pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan, kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah, Tuhan yang maha penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkanlah rahmatmu untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi yang dilanda bencana. Muliakanlah mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkanlah hati mereka, pulihkan jiwa mereka, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan terbitkan harapan, agar dalam ketabahan mereka terbangkit kembali dengan ketenangan. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah, Tuhan yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan harapan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jaga persatuan kami, kesatuan dan kedamaian di negeri kami. Jadikanlah peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini momentum memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera, yang kau ridhai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
0: Berikut demikian pembacaan doa yang dibawakan langsung dari Pejabat Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli. Dan saat yang dinantikan saat ini detik-detik pengibaran bendera merah putih oleh pasukan Lutungan yang bertugas pada pagi hari.
2: Ya, menarik rekan Setiadi ya. Ini penentuan pasukan Lutungan yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi ternyata dilakukan pagi tadi, sesaat sebelum mereka berangkat menuju ke lokasi. Dan ini merupakan rasa deg-degan bagi mereka yang bertugas di pagi hari ini. Bukan hanya mereka, tetapi para pelatih juga merasa deg-degan sebelum bendera merah putih berkibar secara sempurna di tiangnya. Ini ya, memerlukan latihan yang cukup luar biasa. Kurang lebih 4-5 bulan mereka digodok oleh senior-senior mereka yang ada di Purna Paskibraka Indonesia, PPI Kabupaten Toli-Toli. Dan hari ini adalah penentuannya, puncaknya, bahwa mereka sukses melaksanakan tugas mulia sebagai pengibar bendera. Dan mereka adalah putra-putri terbaik SLTA derajat yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli yang dilakukan seleksi sejak beberapa waktu yang lalu, rekan Setiadi.
0: Ya, baik. Dan pendengar, seperti biasa, pasukan pengibar bendera masuk ke lapangan melalui sisi selatan daripada Taman Kota Gaukan Bantilan yang saat ini perlahan namun pasti untuk peserta ataupun pasukan pengibar bendera ini telah perlahan memasuki daripada lapangan Taman Kota di pagi hari ini. Dan
3: pembawa baki, ya, Nabila Asyila, asal sekolah SMA Negeri 1 Toli-Toli, putri dari Bapak Ibtu Samir Muhammad SH MH dan Ibu Almarhumah Anita Baharudin. Dirga Muafa Ramadan, asal sekolah

0: Kelvin Brian, asal sekolah SMA Negeri 1 Toli-Toli, putra dari Bapak Sertu Apolonius Wuri dan Ibu Marta Pemaja. Pembentang Muhammad Sahwal Hairul Fahri, asal sekolah SMK Negeri 1 Toli-Toli, putra dari Bapak Nuryadin SE dan Ibu Marlina SH. Pengapit kiri Asnaini Kumariatul Subhan, asal sekolah SMA Negeri 1 Toli-Toli, putri dari Bapak Hadi Subhan dan Ibu Dina. Pengapit tengah Firni Regina Ayu, asal sekolah SMA Negeri 1 Toli-Toli, putri dari Bapak Zulkarnain dan Ibu Sumarni. Pengapit kanan Janika Mirakel Antolis, asal sekolah SMA Negeri 1 Toli-Toli, putri dari Bapak Darius Antolis dan Ibu Lisiu Hui.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, derap langkah pasukan pengibaran pasukan lutungan yang bertugas pada pagi hari ini dengan Komandan Pasukan dan Pas Pengibaran, yakni Kaseni Sarjana Hukum, Ibda Kaseni, Kanit 2, Idik Satres Narkoba, Polres Toli-Toli saat ini tengah melintas di hadapan tamu undangan dan sebentar lagi atau sesaat lagi akan melintas di hadapan tribun PIP tempat Bupati Toli-Toli selaku Inspektur Upacara. Dan saat ini terdengar sayup-sayup derap langkah kaki daripada pasukan pengibar bendera yang terdiri dari pasukan 17, pasukan 8 dan pasukan 45 tentunya di kesempatan kali ini. Dan kini sudah berada di depan tribun PIP atau tepat di depan Bupati Toli-Toli, pendengar dimanapun Anda berada, dan aba-aba dari Komandan Pasukan Ibda Kaseni yang saat ini bertugas sebagai Kanit 2 Idik Satres Narkoba Polres Toli-Toli, dengan Danton 17 Sandi asal sekolah SMA Negeri 2 Toli-Toli, dan dengan orang tua Basri dan Ibu Almarhumah Saka. Sayup-sayup terdengar di pesawat radio Anda saat ini, pendengar di mana pun Anda berada, Komandan Pasukan Ibda Kaseni kini memberikan aba-aba kepada seluruh pasukan, baik pasukan 17, 8 dan 45. Dengan pasukan 45 adalah pasukan gabungan dari TNI Polri yang sejak beberapa hari yang lalu sudah mengikuti latihan gabungan bersama dengan pasukan 17 dan pasukan 8. Dan ini menjadi perhatian seluruh warga yang ada di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, menyaksikan secara langsung daripada detik-detik proklamasi ataupun pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh putra-putri terbaik yang dimiliki oleh Kabupaten Toli-Toli saat ini. Saat ini Ibda Kaseni Sarjana Hukum memberikan laporan kepada Bupati Toli-Toli Bapak Haji Amran Haji Yahya bahwa pengibaran bendera merah putih segera akan dimulai. Dan saat ini dengan langkah yang tegap, pendengar di manapun Anda berada, setelah memberikan aba-aba laporan atau laporan kepada Inspektur Upacara Bapak Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya, saat ini Ibda Kaseni Kanit

0: putri dari anggota DPRD Kabupaten Tolu Toli, Bapak Sudarto dan Ibu Sopa Evieskep NS, sudah berada di depan Inspektur Upacara Bupati Tolu Toli dan akan memberikan bendera merah putih kepada pembawa baki yang dipercayakan pagi hari kepada Siren Talita Aulia yang disaksikan secara langsung oleh ayahanda tercinta Sudarto yang duduk di tribun VIP pada kesempatan siang hari ini. Satu demi satu anak tangga mulai dituruni oleh Siren Talita Aulia yang pada pagi hari ini mendapat kehormatan oleh tentunya Purnapaskibraka Indonesia ditunjuk secara langsung untuk membawa baki pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Beliau telah kembali ke tempat semula atau telah kembali ke formasi saat ini. Aba-aba diberikan oleh Komandan Pasukan Ibda Kaseni kepada seluruh pasukan yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini. Bunda kiri senjata berdengar dan tentu akan bersiap-siap kembali ke tempat semula dan akan kembali memimpin pasukan untuk masuk ke dalam lapangan dan selanjutnya tentu akan mengibarkan bendera merah putih. Rekan Setiadi.
1: Ya, baik pendengar, saat ini pasukan akan mengibarkan bendera merah putih di pagi hari ini. Sudah mengambil akan mengambil formasi untuk menuju ke tengah lapangan atau ke hadapan yang bendera untuk mengibarkan bendera merah putih yang baru saja diserahkan oleh Inspektur Upacara Bapak Bupati Tolu Toli Haji Amran Haji Yahya kepada pembawa petugas pembawa baki Siren Talita Aulia yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Tolu Toli dan untuk Danton 8 seperti yang sudah dibacakan oleh MC tadi adalah Kelvin Bryan siswa SMA Negeri 1 Tolu Toli yang merupakan anak daripada Sertu Volenus Wuring dan juga Ibu Marta Pebaja. Sementara untuk pasukan pengibar bendera selaku penarik di pagi hari ini yang bertugas di pagi hari ini adalah Dirga Muafa Ramadan merupakan siswa dari Madrasah Aliyah Negeri Tolu Toli dan saat ini pasukan pengibar bendera sudah berada di tengah lapangan akan mengambil formasi pengibaran bendera dan iya kami dapat sampaikan kondisi lapangan jikalau pada tahun-tahun sebelumnya itu kondisi dalam kondisi yang becek namun pada sesi pengibaran bendera di hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 pada hari ini kondisi dengan cuaca yang cukup panas dan sedikit berdebu dari hentakan kaki para pasukan pengibar bendera yang bertugas di pagi hari ini. Ya, dan saat ini pasukan pengibar bendera sudah berada di hadapan tiang bendera dan sedikit lagi bendera akan berkibar di angkasa bumi Cengkeh Tolu Toli dan ya Siren Talita Aulia selaku pembawa baki sudah berada tepat di depan tiang bendera kemudian juga diapit oleh nantinya selaku pengapit kira adalah Asna ini Komariatul Subhan siswa SMA Negeri 1 Tolu Toli kemudian juga pengapit tengah adalah Firni Regina Ayu juga siswa SMA Negeri 1 Tolu Toli dan pengapit kanan Janica Miracle Antolis selaku siswa SMA Negeri 1

0: Toli-toli juga. Sementara untuk penarik adalah Dirga Muafa Ramadan, siswa Madrasah Aliyah Negeri Toli-Toli, dan pembentang adalah Muhammad Shalal Khairul Fahri, siswa SMK Negeri 1 Toli-Toli. Dan pendamping pembawa pagi tadi adalah Nabila Ashila, siswa SMA Negeri 1 Toli-Toli. Dan pendengar, ya, saat ini Danton 8 Kelvin Bryan SMA Negeri 1 Toli-Toli, penarik Dirga Muafa Ramadan juga pembentang sudah berada tepat di tiang bendera, yang berarti bahwa bendera akan segera berkibar. Dan pembawa baki saat ini masih dalam formasi diam dan bersiap untuk menyerahkan bendera merah putih kepada tim pengibar yang sudah berada di tiang bendera. Dan perlahan Sherin Talita Aulia akan menyerahkan bendera merah putih kepada sang Danton Kelvin Bryan, yang akan segera diikatkan di tali untuk segera dikibarkan. Rekan Ahmad.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, saat ini pembawa baki Sherin Talita Aulia yang masih duduk di bangku SMA Negeri 1 Toli-Toli memberikan bendera kepada Danton 8 Kelvin Bryan yang juga bersekolah di SMA Negeri 1 Toli-Toli. Untuk selanjutnya bendera tersebut diikat dan selanjutnya dikibarkan. Perlahan namun pasti pembawa baki Sherin Talita Aulia menuruni satu persatu anak tangga daripada tiang bendera ini dan kembali ke posisi semula. Dan tentu pendengar dimanapun Anda berada, hal yang menegangkan kini ditunggu oleh seluruh hadirin undangan yang hadir di lapangan Taman Kota Gokan Muhammad Bantilan pada siang hari ini, yakni bagaimana bendera merah putih dapat dibentangkan secara paripurna atau secara sempurna oleh ketiga putra-putra terbaik Kabupaten Toli-Toli yang bertugas pada HUT RI ke-81 tahun 2026. Pada kesempatan kali ini diantaranya ada Dirga Muafa Ramadan, siswa MAN Toli-Toli merupakan putra dari Aibtu Kasmat S. Rongi, dan juga Ibu Samsuriani MDKEP, dan juga ada Kelvin Bryan, siswa SMA Negeri 1 Toli-Toli, putra daripada Sertu Aplonius Suring dan Ibu Marta Bebaja, dan juga ada Muhammad Syawal Khairul Fahri asal sekolah SMK Negeri 1 Toli-Toli yang merupakan putra dari Nur Yadin SE dan Ibu Marlina. Latihan yang dilaksanakan kurang lebih 4 sampai dengan 5 bulan yang lalu, penentuannya di siang hari ini, pendengar dimanapun Anda berada. Dan tentu semua deg-degan seperti itu, rekan Setiadi dan pendengar, ya, menunggu bendera terbentang secara sempurna dan dikibarkan, dan tentunya diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan tentu deg-degan ini tidak hanya di mereka yang bertugas, tapi juga di orang tua paskib yang diundang secara khusus hadir pada siang hari, rekan Setiadi.
0: Benar sekali, dan ini juga disaksikan
1: masyarakat, ya,
0: oleh masyarakat yang secara langsung turut hadir menyaksikan detik-detik pengibaran bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 tahun 2026. Dan hari ini adalah penentuan sukses dalam rangka penempaan yang telah mereka lalui selama beberapa bulan. Dan pendengar, bendera baru saja dibentangkan dan seruan daripada masyarakat, orang tua yang menyaksikan langsung detik-detik yang cukup menegangkan. Kita saksikan pengibaran bendera.

0: Agak senjata. Cut.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, bendera merah putih kini berkibar secara sempurna dan tegas mulia daripada pasukan pengibar bendera yang terdiri dari pasukan lutungan pada pagi hari ini kini sudah terlaksana secara sempurna dan tadi disambut oleh riuh seluruh masyarakat yang menyaksikan secara langsung daripada detik-detik pengibaran bendera merah putih pada kesempatan kali ini. Dan ini menjadi catatan tentunya bahwa latihan yang sudah dilakukan sejak beberapa bulan sebelumnya oleh putra-putri terbaik Kabupaten Tolotoli yang terseleksi dari seluruh SMA sederajat di daerah ini kini berjalan secara sempurna. Dan ini riuh rekan Setiadi di tenda
2: orang tua
1: ya, yang menyaksikan secara langsung putra-putri mereka bertugas dan tentu menjadi catatan bagi orang tua dan menjadi catatan bagi mereka bahwa putra-putrinya tercatatkan pernah mengibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus 2026 Setiadi.
2: Ya, tentunya rasa bangga juga haru daripada orang tua siswa yang mendapat kehormatan untuk menjadi pasukan pengibar bendera di pagi hari ini sudah terbayar tentunya dengan apa yang mereka berikan, penampilan yang sangat luar biasa dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengibar bendera di pagi hari ini. Saat ini ketiga putra terbaik dari Kabupaten Tolotoli perlahan namun pasti menuruni anak tangga sebagai langkah setelah melaksanakan tugasnya sebagai pengibar bendera yang baru saja disaksikan oleh ribuan pasang mata yang turut hadir di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan. Terlebih lagi untuk masyarakat Kabupaten Tolotoli yang saat ini mungkin menyaksikan atau mendengarkan melalui siaran langsung media kami, ya, dapat kami sampaikan saat ini baru saja bendera berkibar
0: kiri
2: di
0: senjata.
2: Dan formasi untuk kembali sudah dipersiapkan oleh pasukan pengibar bendera yang terdiri dari Unsur TNI Polri untuk menyusun formasi utama dan akan keluar dari lapangan Taman Kota yang merupakan dilangsungkannya upacara bendera di pagi hari ini. Rekan Ahmad, cuaca yang cukup terik
1: ya,
2: namun tidak menyurutkan semua yang terlibat dalam hikmatnya upacara di pagi hari
1: ini. Ya, ini kembali ke posisi atau ke formasi semula, pendengar di manapun Anda berada, setelah selesai menunaikan tugas mengibarkan bendera merah putih secara sempurna di lapangan saat ini. Ini debu terbangan hasil daripada hentakan kaki daripada pasukan 17 dan pasukan 8 serta pasukan 45. Karena memang beberapa pekan ini Kabupaten Tolotoli tidak diguyur hujan seperti itu. Dan saat ini mendengar di manapun Anda berada, 4 orang pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga Brimob kini tengah menjaga daripada bendera merah putih yang sudah berkibar di tiang secara sempurna, pendengar di manapun Anda berada. Sahib-sahib terdengar di pesawat radio Anda saat ini, komandan pasukan dan pas pengibaran yakni Ibda Kaseni Sarjana Hukum Kanit 2 Idik Satres Narkoba Polres Tolotoli memberikan aba-aba kepada seluruh pasukan yang bertugas di siang hari ini, dan tentu wajah-wajah tegang sebelum pengibaran. Rekan Setiadi dan pendengar, ini dapat kami gambarkan menjadi wajah-wajah yang ceria seperti itu, karena tugas telah dilaksanakan secara sempurna dan tanpa adanya satu kesalahan kecil apapun pada prosesi pengibaran bendera pada kesempatan siang hari. Dan saat ini kembali pasukan 8 bertugas dan berada di depan pembina upacara, yakni Bapak Bupati Kabupaten Toli-Toli, dengar dimanapun Anda berada, dan tentu akan memberikan penghormatan atau pelaporan bahwa bendera merah putih telah selesai dikibarkan dan berkibar secara sempurna di tiang.
2: Ya, dengar suasana yang cukup panas, namun sekali lagi kami lihat tidak menyurutkan semangat daripada generasi muda kita yang tentunya kali ini mendapatkan mandat dan kehormatan untuk turut mengibarkan bendera. Saat ini pasukan pengibar bendera berada di depan podium utama dari komandan pasukan. Saat ini sudah memberikan laporan kepada inspektur upacara bahwa bendera telah sukses
1: dikibarkan. Ya, artinya latihan mereka kurang lebih 4-5 bulan tidak sia-sia. Yang deg-degan ini adalah pasukan penurunan yang akan bertugas pada sore nanti di tempat ini, rekan Setiadi. Artinya mereka ini sudah selesai bertugas, dan artinya beban 50% sudah hilang di pundak. Setelah dari tadi malam dikukuhkan, kemudian tadi pagi belum bertugas, dan ini formasinya yang tentu utama adalah pembawa baki itu formasinya rupanya ditentukan pagi tadi sebelum mereka bertugas, rekan Setiadi.
2: Pasukan lutungan yang bertugas di pagi di siang hari ini sudah sukses melaksanakan tugasnya. Kita tunggu penampilan daripada pasukan lutungan sore. Dan tentu kita berharap kesuksesan di siang hari ini dalam pengibaran juga akan
1: bisa terulang,
2: terulang pada prosesi penurunan bendera di sore nanti.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami menyiarkan secara langsung upacara bendera dari Taman Kota Toli-Toli, Taman Kota Gaukan Bantilan. Selanjutnya pendengar, kita juga akan ikuti bersama siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tentunya ini berlangsung dari kami siarkan di seluruh Indonesia dari Jakarta.
4: Upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
5: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristru Sarto, selamat pagi, selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
6: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya. Di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan randol ya, 940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah.
0: Ya.
1: Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir
0: itu
1: di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Ya, dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak
0: ya?
1: War tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul
0: sekali. Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan itu di depan halaman istana ya.
1: Halaman istana,
0: iya.
1: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya. Kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Krisdayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan. Karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koaw yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka, ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikan ya Rudy.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat
0: dengan masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya. Dan ini menarik ya, para Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum upacara dimulai. Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghunus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo, Dandim 0733 dari Kota Semarang, ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan.
1: Bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara yang akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun. Dan saat ini tampak
0: perwira upacara,
1: sudah bersiap untuk melapor kepada Presiden bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini, juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan, atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman. Itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu senyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya, siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fahri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fahri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan kompi senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik. Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Tapi kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: Kecamatan Kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata.

0: 本哥，走走走。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Supianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara
4: dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menggunakan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam di Pradita ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya. Indonesia merdeka.

0: 报告，曹德高。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto
2: membacakan kebesaran proklamasi.
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: baik.
1: Baik, mendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara, dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa mayyattaqillah yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa
0: Dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Pradita.
1: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7,
0: iya,
1: Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
0: iya,
1: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
0: Yeah.
1: Langkah tegap maju ini mereka lakukan. Bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik.
0: Mm-hmm.
1: Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk ya, mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak ya, sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan ya, lurus menuju ke arah podium.
0: Ya. Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
1: Betul.
0: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembawa baki, kemudian pembawa baki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini
1: ya,
0: yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan Komandan Kompi Upacara, maksud kami Komandan Kompi Paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembawa baki dari Paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara.
1: Jika di momen tahun lalu ketika bendera Merah Putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu Inspektur Upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih.
0: Ya.
1: Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini, apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
0: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
1: Sebetulnya kalau kami
0: ikuti
1: dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
0: Oke. Dan inilah
1: momen
0: Inspektur Upacara
1: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian Kepala Negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
0: Iya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
1: Betul.
0: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur.
1: Betul.
0: Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
1: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan.
0: Ya.
1: Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
0: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
1: Belum tuntas.
0: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka. Dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
1: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk

0: hiburan karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera. Ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step. Ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembagi, pengeret, pembentang dan penarik yang juga diawali apit oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
0: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando, sudah berada tepat, dan beliau adalah komandan pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
0: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek.
0: Pengerek
1: sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi dan Selina mendekat kepada 3 paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
0: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan. Dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Tapi mereka terlihat tenang sekali.
0: Sangat tenang.
1: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
0: Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
0: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
1: Ya.
0: Karena bendera tidak boleh salah.
1: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
0: Berjalan dengan lancar dan juga
1: Karya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
0: Ya. Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Ya. Alhamdulillah, bendera berkibar.
2: Berakhir penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada sang merah putih, hormat

0: 报告，三驾到。
1: Baik, pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik,
1: dengan sempurna. Baik dan juga iya. Sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Haria Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
1: Betul.
2: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak sulit, enggak mudah banget ini.
3: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan. Iya. Karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya. Selama satu bulan pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris-berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri.
2: jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat.
4: Nah, kiri.
2: Momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka. Pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan.
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, seperti di bangku SMP ataupun SD, itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka, bahwa ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim Paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim Paskibraka.
2: Dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga, kalau saya tidak salah, itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan, mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka, ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai, baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah, setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada Paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar, serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu Paskibraka bertugas, itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar dari sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana Paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul.
2: Iya.
1: Karena ini nggak ada duanya.
2: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
5: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
6: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, komandan upacara
1: pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Iya. apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Nah,
2: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan geladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga, saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah para duduk yang di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula. Karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
7: Balik kanan!
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ. Ya?
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, peringkat Pro 3 dan juga peringkat Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bahana.

0: Baik Pradipta dan juga Peringat Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dari Istana Negara. Pendengar, Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027

0: United Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
1: Well, I'm obviously extremely happy with it.
0: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
1: In general, I'm always...
0: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi, kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun, sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama, dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
2: I molt content per l'imatge aquí també.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlieve melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Suo dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdeh Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat Merah Putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Cuma ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal, enggak. Karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya, ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua. Nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke sana.
0: Pada Asian Games 2026, Voli Putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Michaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: generasi yang akan datang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah di Zona Musik Indonesia bersama saya Meike Bachtiar. Dan saya buka 0853-4383-1230. Halo, Zona Musik Indonesia.
1: Zona Musik Indonesia, Mbak Mei.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Fatima di Ogomoli.
0: Oke deh, Ibu Fatima di Ogomoli. Merdeka, Ibu Fatima.
1: Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Sekali merdeka, udara, tetap merdeka. Oke deh, tadi Ibu Fatima nonton orang upacara, Ibu Fatima?
1: Tidak, cuma di rumah
0: saja. Oke, iya. Ibu Fatima mau dengar lagunya siapa dulu?
1: Lagunya Mas Hantaran, Mbak Mei.
0: Mas Hantaran, coba nyanyikan dulu sedikit lagunya ini. Coba dihibur dulu semua ini pendengar ini, lagu Mas Hantaran ini.
1: Kurang anu juga lagu anunya buat
0: tes vokal dulu. Dodo. Coba sedikit saja liriknya, Ibu Fatima, Emas Hantaran, sambil saya cari ini lagunya.
1: Bukan terlalu ada sekali lagu pop nih, kalau lagu dandut ado.
0: Sudah, menyanyi saja, yang penting babunyi.
1: Itulah, itu saja. Diketahui hubungan di Nur Sansut kita nanti.
0: Oke, kalau begitu kasih ucapan dulu untuk semua yang lagi mendengarkan.
1: Ada pendengar dari Parimo, Buol, Haja Eli, Ahmad Gunawan, Maya dan Nurmin, Hamsa dan Rusin Kampung Buol. Ada Gebi, Mas Yara, Lois, Winarto, Bu Marna. Ada Pak Salman di Majalah Megamu. Ada Pak Arifin di Sekretariat.
0: Jangan lupa ada juga pendengar di Buol.
1: Iya, Buol. Ada di Manado.
0: Di Kalimantan.
1: Ada Pak Arifin dan istrinya di sekretariat, Hansa dan Rusdi kumpul dan semua tanpa terkecuali. Dan lagu ini spesial untuk Bung Andi. Bung Andi kata ada bantar sama santar itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatima di Ogomoli. Sehat-sehat Ibu Fatima ya. Sehat, bahagia terus bersama dengan keluarga tercinta. Terima kasih sudah satu hati terus mendengarkan siaran Pro 1. Ya, pendengar masih di Zona Musik Indonesia yang juga ingin ikut bergabung, silahkan. Halo, Zona Musik Indonesia. Halo. Halo. Ya, terpaksa dengan cara lain. Mana ini ya? Waduh. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Pak Yasil di Lampasio.
0: Pak Yasil di Lampasio, merdeka.
2: Merdeka, tetap di
0: udara. Iya, Pak Yasil. Siang-siang begini Pak Yasil mau ditemani sama lagunya siapa, Pak Yasil?
2: Artinya saya ikut saja.
0: Oke deh, Pak Yasil ikutan saja. Mau kasih ucapan apa untuk semuanya ini, Pak Yasil?
2: Semuanya seluruh pendengar yang setia kepada RRI. Betul-betul suara kita juga kepada kita kepada RRI. Tidak persatuan di udara. Sekali lagi, merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka.
2: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Terima kasih Pak Yasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasil di Lampasio ya. Dan Anda yang berada di Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Motong di Kalimantan juga bisa ikut bergabung. Halo Zona Musik Indonesia.
3: Halo Zona Musik Indonesia, Mbak Meike.
0: Iya, Bunda Ama ini ya.
3: Pastinya.
0: Ini Mbak Meike sama Lia sudah kekenyangan kiriman nasi kuning dari Bunda Ama.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Bunda Ama ya.
1: Saya kira cuma disingkirkan sebelah kiri.
0: Nanti saya foto itu sudah bersih itu tempatnya itu.
1: Terima kasih kalau begitu.
0: Iya, kebetulan tadi habis upacara, Bunda Ama kirim nasi kuning, maka habislah iya, dimakan.
1: Kebetulan tidak sempat tinggal semua, cuma kebetulan Wiwin ada punya pesanan dari Sinunggung, diantar kebetulan baku dapat.
0: Oke deh, kalau begitu Bunda Ama mau dengar lagunya siapa ini Bunda Ama?
1: Dengar lagunya Emilia Seran, Merah Menahan Benci.
0: Emilia Seran.
1: Merah Menahan Benci.
0: Oke, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
1: Siapa dulu teman-teman yang ada di Buor? Ada Pak Asrul, ada Pak Pace bersama Ibu Ida sekeluarga, ada Pak Ilham, ada Pak Tamrin Simumun, ada Armin Arman, ada Mama Purgon, ada Ibu Titin, Mama Emil, Bapak Opan juga, ada Putri, dan juga ada Maya di Gorontalo, dan titip salam buat Bung Jasmin yang ada di RRI Buol, semoga di sana semua dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Dan ada yang di Soli, ada Gaby, ada Terli, ada Masmi juga, dan pendengar yang setia ada di Lembang, semoga semua dalam keadaan sehat, dan semua tanpa terkecuali. Dan buat Mbak Mei, selamat bertugas. Terima kasih dan semoga sehat semua bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Amin. Oke, assalamualaikum Jena Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ama, terima kasih juga kirimannya Bunda ya. Saya lanjut lagi. Halo Zona Musik Indonesia.
4: Halo, Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Roy di Tinigi.
0: Bung Roy di Tinigi, merdeka.
4: Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oke deh, Bung Roy, mau dengar lagunya siapa, Bung Roy?
4: Lagunya John Seran, Sampai Kapan Lagi.
0: John Seran, Sampai Kapan Lagi. Oke deh, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
4: Oke, untuk Bunda Ama, ada Mas Tiara, Lois, Papasya Dilalos, Fatima, Sherly, Haryanti, Masmi, Gigi, Mbak Mei, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, pendengar, kita dengarkan dulu ya, Yolanda bersama Arif Emas Hantaran, kemudian juga ada Emilia Seran dengan Merah Menahan Benci.

0: Baik, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang. Inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. 48 menit dari pukul 12 siang. Dan kita lanjut terus ya untuk Zona Musik Indonesia. Halo Zona Musik Indonesia.
1: Halo Mbak Meike, Zona Musik Indonesia.
0: Zona Musik Indonesia dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Rahma di Lakatan, Mbak Meike.
0: Baik, Bunda Rahma di Lakatan. Bunda Rahma mau dengar lagunya siapa, Bunda Rahma?
1: Kalau masih ada waktu, Mbak Meike, ada gajah di balik batu dari Wali.
0: Ada udang di balik batu.
1: Ada gajah di balik batu, Mbak Meike, Wali.
0: Ada gajah di balik batu. Oke, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
1: Untuk semuanya, teman-teman yang ada di Parimo, di Manado, di Buol, Pak Tamsil, sama kawan-kawan di sana, semua sehat selalu, selamat menyambut nonton RI yang ke-81, semua sehat selalu di sana. Ada Kak Masih, Sherly, Fatima, Hamzah, ada Dian juga, ada Bulan di Kabupaten sana, dan semua-semuanya anggota FC tanpa terkecuali. Siapanya sama semuanya, salam sehat. Ada juga Pak Yasin, Pak Salman di Toko Citra, semoga laris manis jualannya. Itu aja Mbak Meike, buat Mbak Meike setelah bersama si kecilnya di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bunda Rahma. Kita dengarkan dulu ya lagu dari John Seran.

Baik, pendengar, demikian ya program acara Zona Musik Indonesia. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah ikut bergabung bersama kami siang hari ini. Selamat bersantai dan semoga terhibur selalu bersama dengan keluarga tercinta. Dan pendengar, hari ini 17 Agustus tahun 2026, Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya Dirgahayu Republik Indonesia terus melaju untuk Indonesia maju. 81 tahun Indonesia merdeka, nyalakan terus api semangat perjuangan di dada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sihir saratetu.
3: Jadi astuni ragam leman, nangin tetap masjian Indonesia.
4: Terima sabalaina, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita di program acara musik tradisional dan budaya. Kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Sangihe ke ruang dengar Anda pendengar, dan nanti juga kita akan mengetahui, kita akan mengenal baju adat suku Sangihe.

Mendengar sebuah lagu daerah Sangihe sudah kita dengarkan bersama, mengawali perjumpaan kita untuk program musik tradisional dan budaya. Dan untuk siang hari ini kami akan ketengahkan, kita akan mengenal baju adat suku Sangihe. Ya, pendengar, setiap suku di Indonesia memiliki tradisi dan budaya serta baju adat. Bagaimana baju adat suku di bagian utara Indonesia khususnya untuk suku Sangihe? Yang pertama pendengar, laku tepu. Bagi perempuan, laku tepu terdiri dari dua bagian, yaitu laku tepu dan kahiwu. Laku tepu atau blus panjang dari bahu sampai pertengahan betis leher tertutup, atau tepu tidak mempunyai kancing lengan panjang, kahiwu, atau rok panjangnya dari pinggang sampai menutup mata kaki, dan bagian muka sebelah kanan mempunyai lewade atau lipit-lipit yang jumlahnya menunjukkan sastra sosial, yaitu 9 lipatan untuk permaisuri raja, 7 lipatan untuk para istri bebato dan atau pembantu raja, 5 lipatan untuk ibu-ibu bangsawan, 3 lipatan untuk masyarakat umum. Pendengar, bagi kaum perempuan, laku tepu dilengkapi pula bandang dan juga kaduku. Bandang atau selempang bagi ibu-ibu atau istri dipasang di bahu kanan ke pinggang sebelah kiri, yang kedua ujungnya terurai ke bagian muka 20 cm dan bagian belakang 30 cm dan diberi manik-manik. Untuk perempuan yang belum menikah, bandang dipasang di bahu kiri ke pinggang sebelah kanan. Bandang kaduku khusus untuk ibu-ibu atau istri pejabat disandang di bahu kanan, dibuatkan lingkaran ke bawah serta pinggang dijepit di pinggang kiri, kedua ujungnya sama dan dijahit lebih lengkap bagi ibu-ibu. Kemudian kondenya boto pusige dilingkari topo-topo warna putih, memakai kalung, anting-anting dan juga gelang serta cincin. Laku tepu mendengar untuk laki-laki adalah panjang baju sampai menutup mata kaki, leher tertutup tidak pakai kancing, tidak punya kerak sekalipun, hanya seperti pada baniang dan juga lengan panjang, dilengkapi dengan papegong atau papehe yang warnanya sama dengan warna baju. Ya, itu dia pendengar yang pertama ya, baju adat untuk suku Sangihe, laku tepu. Kami juga masih terus mengetengahkan lagu-lagu suku Sangihe ke ruang dengar Anda.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya.

Kenapa 17 Agustus dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno atau Bung Karno, menjadikan 17 Agustus sebagai tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Alasan mengapa Soekarno memilih tanggal 17 Agustus untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena angka 17 merupakan angka yang suci. Angka tersebut diyakini Soekarno dapat membawa harapan. Tanggal 17 Agustus jatuh pada hari Jumat Legi, Jumat yang berbahagia dan suci. Dalam Islam, Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan, dan jumlah rakaat sholat 5 waktu bagi umat Islam adalah 17 rakaat. Maka dari itu, Soekarno meyakini bahwa 17 merupakan tanggal yang baik untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kebetulan pula, pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi saat Ramadan di hari ke-9.

Baik, pendengar, kita ke baju adat suku Sangihe lainnya. Yang selanjutnya yaitu Baniang. Pendengar, Baniang adalah salah satu dari 3 jenis baju adat suku Sangihe yang dipakai oleh kaum lelaki. Pada suatu acara resmi, baik ada maupun tidak ada hubungannya dengan adat istiadat. Adapun bentuk aslinya sangat sederhana, yaitu mirip kemeja lengan panjang tapi agak longgar, di mana lebar lengannya daripada pangkal lengan sampai pergelangan tangan hampir sama, dan di antara bahu dan siku ada sambungannya dan tidak punya kerak, tapi pakai kancing yang dibuat sisa kain itu sendiri dan diatur sedemikian rupa. Kemudian pendengar, yang ketiga ada kongkong atau kingking. Pendengar, baju kongkong atau kingking ini baju kongkong, ya. Untuk kongkong adalah celana yang agak longgar panjang separuh betis, dan kingking adalah kemeja yang agak longgar tidak punya lengan atau singlet. Pakai papegong atau papehe yang warnanya bebas serasi berimbang. Kongkong kingking lebih banyak dipakai oleh penari upacara, tombak dan salo memakai paporong. Dikutip dari bahan seminar pedoman pelaksanaan Sangihe, Badan Pembina Adat Kepulauan Sangihe. Ya pendengar, demikian beberapa baju adat suku Sangihe. Ada laku tepu, kemudian juga ada baniang, dan ada kongkong kingking. Selanjutnya masih kami temani Anda pendengar dengan lagu-lagu daerah suku Sangihe.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Baik pendengar, tak terasa 55 menit dari pukul 13 siang. Dan penutup hiburan lagu daerah Sangihe untuk musik tradisional dan budaya. Sebuah lagu Sangihe untuk Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian program acara musik tradisional dan budaya. Saat ini pukul 13:59 waktu Indonesia Tengah, kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, saudara. Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Alhamdulillah, dengan merdeka, maka hari ini segala kebebasan kemudahan kita dapat. Tetapi insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat, UOL juga akan kita merdekakan dari tambang yang legal.

Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, pasukan Lutungan sukses melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera merah putih pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Gaukan, Muhammad Bantilan. Sebanyak 187 warga binaan lapas kelas 2B Toli-Toli mendapatkan remisi. Dari jumlah tersebut, 2 orang warga binaan memperoleh remisi hingga dinyatakan bebas dan dapat kembali ke tengah masyarakat. Saudara, inilah warta berita daerah selengkapnya Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya, Meika Bahtiar.

0: Kami awali informasi yang pertama. Bupati Buol mengajak seluruh elemen masyarakat untuk untuk memaknai momentum hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dengan penuh rasa syukur atas kemerdekaan yang memberikan berbagai kemudahan dan kesempatan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Martina melaporkan.
1: Bupati Buol Haji Risaryudi Triwibowo saat ditemui RRI mengatakan kemerdekaan telah memberikan berbagai kemudahan dan kesempatan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Karena itu, momentum HUT ke-81 Republik Indonesia dinilai menjadi kesempatan untuk meningkatkan rasa syukur sekaligus memperkuat semangat bersama dalam membangun daerah. Meski demikian, Bupati Buol menegaskan bahwa pemerintah daerah masih memiliki sejumlah pekerjaan yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya terkait aktivitas penambangan tanpa izin atau tambang ilegal.
2: Alhamdulillah, dengan merdeka, maka hari ini segala kebebasan, kemudahan kita dapat. Tetapi insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat, Buol juga akan kita merdekakan dari tambang yang legal.
1: Pemerintah daerah berkomitmen dalam waktu dekat mengambil langkah-langkah guna meminimalisir aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah Kabupaten Buol. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih tertib sekaligus menjaga kepentingan masyarakat dan lingkungan.
2: Kita akan merdekakan dari ekonomi yang akan terbebas, kemudian dengan harga-harga insya Allah mudah-mudahan bisa turun lebih murah, dengan pendidikan yang lebih baik.
1: Selain persoalan pertambangan, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk memaksimalkan upaya menjaga keterjangkauan harga pangan agar kebutuhan pokok dapat diperoleh masyarakat dengan harga yang lebih murah dan terjangkau.
0: Saudara, peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun hendaknya menjadi spirit serta motivasi bagi generasi muda daerah ini untuk membangun kabupaten berjuluk penghasil cengkeh ke arah yang lebih baik lagi. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
3: Saudara, puncak peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun tingkat Kabupaten Tolitoli berlangsung sederhana serta penuh hikmat. Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya bertindak selaku inspektur upacara dengan komandan upacara Pasi Ops Kodim 1305 Tolitoli Kapten Infantri Eko Wahyudi yang juga merupakan mantan dan Ramil 1305-01 Baulan. Berlangsung di bawah terik sinar matahari yang cukup menyengat kulit tidak membuat peserta upacara yang terdiri dari unsur TNI Polri, OPD Lingkup Pemda Tolitoli serta organisasi kemasyarakatan untuk tidak mengikuti upacara hingga selesai. Komandan Kodim 1305 Buol Tolitoli Letkol Infantri Arianto Rolando usai upacara kepada RRI mengungkapkan peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun hendaknya menjadi spirit serta motivasi bagi generasi muda daerah ini untuk membangun kabupaten berjuluk penghasil cengkeh ke arah yang lebih baik lagi. Selain itu, Dandim juga mengajak kepada seluruh masyarakat di daerah ini untuk menjaga perdamaian dan ketenangan yang telah tercipta selama ini guna bersama-sama membangun negeri termasuk daerah Kabupaten Tolitoli agar dapat bersaing dengan daerah lainnya di tanah air.
4: Jadi kepada pemuda-pemudi di Kabupaten Tolitoli, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sama-sama, mari kita sama-sama untuk membangun negeri kita ini menjadi lebih baik.
3: Melalui momentum HUT RI ke-81 tahun tersebut, Dandim juga mengajak kepada seluruh generasi muda yang ada di Tolitoli agar menghindari perilaku negatif yang hanya dapat merusak diri generasi muda itu sendiri, bangsa dan negara. Namun sebaliknya, lebih bersemangat dalam membangun negeri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing generasi muda.
4: Untuk pemuda-pemuda yang memiliki kelakuan negatif, ya mari kita hindari hal-hal yang negatif, ya. Di mana kita harus semangat untuk membangun negeri, apa yang bisa kita lakukan, lakukan yang terbaik. Jangan lakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang negatif. Kita hindari hal-hal yang sifatnya itu bisa merugikan diri sendiri, bangsa dan negara kita.
3: Pasca upacara puncak peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun yang berlangsung di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, juga diserahkan hadiah kepada pemenang baik lomba gerak jalan, olahraga tradisional maupun lomba kebersihan antar kelurahan se-Kabupaten Tolitoli tahun 2026.
0: Saudara, suasana berbeda mewarnai kawasan wisata pantai di Moanga, Desa Monano, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol. Sejumlah komunitas pencinta bahari bersama warga setempat menggelar aksi pengibaran bendera merah putih di wilayah, kami maksud, di bawah laut sebagai bentuk perayaan semangat nasionalisme sekaligus kampanye menjaga kelestarian ekosistem laut. Renaldi melaporkan dari Kabupaten Buol.
5: Aksi pengibaran bendera bawah laut ini diinisiasi oleh berbagai komunitas lokal yang berada di bawah naungan World Education Fishing Community seperti World Spear Fishing dan komunitas KGKG. Kegiatan ini juga didukung penuh oleh Lembaga Kepemudaan Karang Taruna Tirta Bahari Desa Monano serta pemerintah desa setempat. Koordinator kegiatan Ciko menjelaskan bahwa mekanisme pengibaran dilakukan dengan memanfaatkan sistem tiang berpelampung yang dipasang di kedalaman laut sekitar 15 meter. Meskipun persiapan dilakukan secara mendadak, semangat kolaborasi dan kebersamaan antar komunitas membuat aksi bawah air ini berjalan lancar dan hikmat. Melalui aksi pengibaran bendera bawah laut ini, para pegiat lingkungan berharap pesan konservasi bahari dapat tersampaikan secara luas mulai dari masyarakat Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Siko menegaskan bahwa kegiatan edukatif semacam ini diharapkan menjadi wadah efektif untuk saling berbagi informasi serta mengajak masyarakat menjaga kelestarian laut dan kebersihan pantai bersama-sama. Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya memperkuat jiwa nasionalisme karena rasa cinta tanah air yang kokoh secara otomatis akan membangun semangat dan komitmen masyarakat untuk senantiasa merawat serta melestarikan alam Indonesia.
6: Fluting itu di kedalaman tadi itu 15 meter. Karena benderanya itu panjang 10 meter, jadi kita upayakan ketika bendera berkibar, kalau dia turun, ujungnya dia tidak menyentuh tanah. Seperti itu.
5: Sementara itu, Pandi, Sekretaris Desa Monano yang turut mengibarkan bendera di bawah laut, juga mengungkapkan bahwa kegiatan tahunan ini bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola dan mempromosikan pariwisata desa. Sekdes menambahkan bahwa pihaknya membuka pintu lebar bagi berbagai komunitas untuk terus berkolaborasi dan bergabung dalam agenda-agenda desa, termasuk perayaan kemerdekaan Indonesia di masa mendatang.
6: Untuk kedepannya ini agar lebih meningkat lagi, terutama partisipasi dari dukungan-dukungan dari masyarakat dalam hal pemberdayaan dalam lingkungan likus pariwisata yang ada di Desa Monano.
5: Momen pengibaran bendera kali ini terasa semakin istimewa dengan hadirnya tamu khusus, yaitu Hasbi Goes, seorang pegiat goes yang tengah melakukan perjalanan keliling Nusantara. Saat melintas di pesisir utara Sulawesi dan memasuki wilayah Kabupaten Buol, Hasbi bersinggah di Desa Monano dan memutuskan untuk ikut serta secara langsung dalam aksi pengibaran bendera di bawah air.
0: Saudara, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapas Kelas 2B Toli-Toli berlangsung hikmat. Laporan Alfiansyah.
7: Baik saudara, upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia digelar di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Toli-Toli Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Toli-Toli, Kejaksaan Negeri Toli-Toli, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Toli-Toli serta Kodim Toli-Toli. Bupati Toli-Toli diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli Muhammad Asrul Bantilan yang membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Dalam sambutannya, hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut bukan sekadar slogan, melainkan arah perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Bagi keluarga besar imigrasi dan pemasyarakatan, tema tersebut memiliki makna mendalam dalam membangun sistem hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Semangat kemerdekaan juga menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan.
8: Tema tersebut bukan sekedar slogan peringatan ini, melainkan cerminan arah perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar.

0: Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik, dan Kegiatan Kerja Kasibina Dikgiatja Lapas Toli-Toli, Iputu Artawibawa mengatakan momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, sebanyak 187 warga binaan Lapas Kelas 2B Toli-Toli mendapatkan remisi. Dari jumlah tersebut, 2 orang warga binaan memperoleh remisi hingga dinyatakan bebas dan dapat kembali ke tengah masyarakat. Dia menjelaskan pemberian remisi memiliki sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi warga binaan. Persyaratan tersebut meliputi aspek administratif dan substantif, termasuk adanya penjamin serta perilaku baik selama menjalani masa pidana.
1: Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Toli-Toli mendapatkan remisi jumlah keseluruhan yaitu total 187 orang, dan yang langsung mendapatkan bebas pada hari ini sebanyak 2 orang. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan administratif dan substantif. Artinya begini, secara administrasinya harus ada penjamin, kemudian secara substantifnya harus berkelakuan baik di dalam lembaga pemasyarakatan, ya tentunya harus mengikuti program pembinaan yang sudah diprogramkan di Lapas Kelas 2B Toli-Toli.
0: Pemberian remisi dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus mengikuti pembinaan dan menjaga perilaku selama menjalani masa pidana. Momentum kemerdekaan ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.
2: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
3: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Pasukan Lutungan sukses melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera merah putih pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Gaukan Muhammad Bantilan Toli-Toli, Senin pagi. Meski harus menjalankan tugas di bawah terik matahari, seluruh anggota pasukan mampu menjalankan amanah dengan baik tanpa kendala. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Kesbangpol Toli-Toli serta para orang tua anggota Paskibraka. Berikut laporannya disampaikan Setiadi Marhum.
4: Saudara, pasukan Lutungan sebagai pasukan pengibar bendera merah putih dalam rangka upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pagi tadi di Lapangan Gaukan Muhammad Bantilan telah melaksanakan tugas dengan sukses tanpa insiden apapun. Kepala Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang membidangi pembinaan pasukan pengibar bendera mengemukakan rasa syukur dan bangga atas keberhasilan pasukan pengibar bendera, yakni pasukan Lutungan yang bertugas pagi tadi. Meskipun dalam kondisi cuaca terik yang panas tidak menyurutkan semangat putra-putri daerah yang terpilih dalam bertugas mengibarkan bendera hari ini. Menurut Wahidin, hal ini merupakan buah dari kegigihan selama momen pelatihan berlangsung. Meskipun di cuaca sangat panas, ia berharap untuk pasukan penurunan bendera sore nanti, yakni pasukan kabetan, bisa mendulang kesuksesan yang sama.
5: Ya, khusus terkait dengan cuaca, jelasnya kami sudah antisipasi kita subsidi dengan vitamin yang pertama, tetap latihan dan tetap kita kontrol waktu untuk latihan.
6: Apa pesan kepada siswa yang akan mengibarkan bendera di sore hari?
5: Pesan saya tetap semangat, tetap sehat.
6: Untuk ya, pasukan kabetan ya?
5: Iya, pasukan kabetan.
6: Ini sudah sukses kita?
5: Alhamdulillah, terima kasih banyak.
4: Sementara itu, Sudarto sebagai orang tua dari Seren Talita Aulia, siswi SMA Negeri 1 Toli-Toli yang diberi amanah sebagai pembawa baki pada pasukan Lutungan mengungkapkan rasa haru sekaligus bangga atas pencapaian putrinya yang sukses melaksanakan tugasnya. Ia sendiri mengaku kaget setelah mendapat kabar pagi tadi bahwa putrinya yang terpilih sebagai pembawa baki.
7: Ya, bangga sekali, apalagi terpilih. Saya juga kaget. Pagi saya diberi informasi kalau anak saya adalah yang pembawa baki. Alhamdulillah.
8: Ya, rasa bangga namanya orang tua.
9: Saya sudah tidak bisa ungkapkan seperti apa kira. Saya juga ikut terharu. Yang jelas semua berjalan lancar. Amin.
4: Keberhasilan pasukan Lutungan dalam menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih menjadi kebanggaan tersendiri bagi para anggota pasukan maupun keluarga. Adapun upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan dipimpin langsung Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya. Sementara itu pasukan Kabetan akan melanjutkan tugas pada upacara penurunan bendera merah putih sore nanti yang diharapkan seluruh rangkaian tugas dapat berlangsung lancar dan sukses hingga selesai.
3: Saudara Ketua KPID Provinsi Sulawesi Tengah mengajak insan penyiaran memaknai kemerdekaan dengan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah melalui siaran yang edukatif, mencerdaskan, dan merawat semangat persatuan. Laporan Susanti Akataba.
10: Ketua KPID Sulawesi Tengah Andi Kaimudin mengatakan lembaga penyiaran memiliki peran strategis dalam menjaga nasionalisme, memperkokoh persatuan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Untuk itu, momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 hendaknya menjadi dorongan bagi insan penyiaran untuk tidak sekedar menikmati kebebasan bersiaran, tetapi mengisinya dengan karya yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dijelaskan kemerdekaan di dunia penyiaran harus diisi dengan menghadirkan siaran yang edukatif, mencerdaskan, serta mampu merawat semangat kebangsaan. Diakui secara umum penyelenggaraan penyiaran di Sulawesi Tengah berjalan baik. Meski demikian, ke depan lembaga penyiaran di Sulawesi Tengah diharapkan lebih fokus memperkuat literasi masyarakat melalui informasi yang sehat, program edukatif, dan konten yang relevan dengan kebutuhan publik.
11: Saya lihat ini bukan hal yang baru buat teman-teman lembaga penyiaran. Selama ini mereka sudah melakukan apa yang menjadi tugas pokok mereka di bidang penyiaran, bagaimana memberikan literasi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait misalnya apa yang menjadi program pemerintah. Dan itu yang menjadi tugas utama saya rasa dari
10: Andi Kaimudin menambahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum refleksi mengingat di masa lalu sejarah perjuangan bangsa Indonesia juga mencatat peran lembaga penyiaran dalam menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang menjadi bukti nyata bahwa kemerdekaan tidak terlepas dari peran lembaga penyiaran sehingga di era kemerdekaan lembaga penyiaran di Sulawesi Tengah dapat mengambil peran dalam membangun daerah. Susanti Akataba melaporkan.
3: Usia ke-81 tahun, hari ulang tahun Republik Indonesia, menjadi momentum penting untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama, utamanya generasi muda. Laporan Datra Hasan.
12: Memasuki usia ke-81 tahun, hari ulang tahun Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama. Anggota Legion Veteran Toli-Toli Markus Samba mengatakan, meskipun Republik Indonesia telah mencapai usia 8 dekade, semangat kemerdekaan tetap relevan dan harus dijadikan refleksi terutama generasi muda. Menurutnya, semangat persatuan dan kesatuan yang menjadi fondasi

0: untuk melanjutkan pembangunan.
1: Sementara itu, mahasiswa STI Mujahidin Tolitoli Widya Ningrum kepada RRI mengatakan, sebagai wujud semangat pemuda saat ini dalam mengisi kemerdekaan, pihaknya bersama mahasiswa lain melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat melalui kegiatan perlombaan.
2: Kita juga berusaha bagaimana menumbuhkan rasa kecinta tanah air kepada anak-anak. Setiap 17 Agustus itu bukan hanya upacara dan perayaan saja, tapi makna di dalamnya itu luas, seperti menghargai jasa pahlawan dan juga orang-orang terdahulu yang berusaha menumbuhkan dan berusaha bagaimana anak-anak zaman sekarang seperti kita merasakan kemerdekaan dan belajar secara bebas tanpa dikekang.
1: Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Tolitoli diwarnai dengan berbagai kegiatan, diantaranya apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalangkangan serta upacara bendera mengusung semangat kemerdekaan sebagai refleksi bersama, sehingga diharapkan terus menjaga nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat persaudaraan lintas generasi.
3: Saudara, hari ini bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Bagaimana tanggapan wakil rakyat terkait momentum HUT RI ke-81? Berikut wawancara reporter Sardono bersama wakil ketua DPRD Tolitoli, Risman SE, usai mengikuti upacara bendera di lapangan Taman Kota pagi ini.
4: Baik, assalamualaikum, selamat siang Pak Risman SE selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Tolitoli. Hari ini kita memperingati upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Nah, selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Tolitoli, bagaimana Bapak memaknai dan melihat 81 tahun Indonesia merdeka ini, Pak?
5: Baik. Dengan hari ulang tahun Proklamasi Republik Indonesia yang ke-81 di Kabupaten Tolitoli berkaitan dengan intervensi pembangunan yang ada di Kabupaten Tolitoli untuk saat ini sudah berkisaran berkaitan dengan ekonominya itu sudah naik di angka 5% sekian, berkaitan dengan infrastruktur juga semua sudah naik. Ya, tentunya kita berharap dengan pemerintah pusat kaitan dengan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini, desentralisasi daerah itu berkaitan dengan otonomi daerah itu bisa dikembalikan ke pemerintah pusat, ke pemerintah daerah, biar pembangunan bisa maksimal kembali.
4: Terima kasih. Program-program Asta Cita dari Presiden sendiri bagaimana melihat realisasinya dan nampaknya di Tolitoli?
5: Berkaitan dengan Asta Cita Presiden yang ada di Kabupaten Tolitoli, yang pertama Koperasi Desa Merah Putih itu sudah ada di angka 30%, itu sudah terbangun, dan juga berkaitan dengan dapur gratis.
6: Untuk itu mohon berkenan kepada
5: itu juga sudah maksimal di Kabupaten Tolitoli. Cuman memang masih ada beberapa sekolah-sekolah yang masih ada di pinggir-pinggir itu belum tersentuh. Kami berharap itu bisa segera diantisipasi dan segera bisa sampai ke pelosok-pelosok itu. Terima kasih.
4: Tapi satu Pak, 81 tahun Indonesia Merdeka, mungkin masih ada juga masyarakat kita yang masih mengeluhkan infrastruktur dan pelayanan dasar lain. Harapan Bapak lewat 81 tahun ini bisa menjadi PR bersama untuk bisa diselesaikan, termasuk kemarin ada pendidikan anak kita di Takudan Sukulauja itu belum dapat akses pendidikan dan kesehatan, Pak.
5: Iya, memang kalau berkaitan dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan, memang kita masing-masing sadari itu belum terlalu maksimal, tapi kita upayakan itu bisa maksimal. Dan tentunya berkaitan dengan anak-anak kita yang ada di pedalaman Sukulauje itu sudah direspon oleh pemerintah daerah, dan itu segera dieksekusi di tahun ini dan tahun berjalan ke depannya. Dan juga ada sekolah yang ada di Kecamatan Basidondo yang berkaitan dengan SMA, alhamdulillah tahun ini juga Pemda Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas Pendidikan itu juga sudah merespon berkaitan dengan hal itu. Terima kasih.
4: Pendengar, demikian wawancara kami dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli Pak Risman SE terkait pandangan beliau di 81 Indonesia Merdeka, tentunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat utamanya yang berada di Kabupaten Tolitoli.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mei Kebahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pergi ke desa membeli tinta.
3: Cakep.
2: Tinta dibawa dari kota Roma.
3: Cakep.
2: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
4: Senang dangdutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar untuk hari ini di Pro Dendut. Dendut adalah kita di tengah cuaca yang begitu panas untuk kawasan kota Cengkeh. Kita juga merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di hari ini. Kita punya semangat yang begitu besar. Seperti apa sih makna merdeka sesungguhnya bagi Anda pendengar RRI? Silakan gabung untuk Pro Dendut. Kita langsung menyapa ya. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dendut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Iya, merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Dengan siapa di mana ini?
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Iya, Pak. Pendengar kita dari Lampasio?
1: Iya, insyaallah Lampasio memang betul.
0: Pak Yasil, apa kabar ini, Bapak?
1: Kabar alhamdulillah.
0: Sehat-sehat ke hari merdeka ini,
1: ya,
0: Pak.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Yasil, kalau Pak Yasil sudah merdeka kah ini dirasakan ini? Seperti apa makna kemerdekaan itu?
1: Ya, alhamdulillah. Saya betul-betul rasakan ini kemerdekaan. Karena sekarang ini kemerdekaan berumur 81 tahun.
0: Sudah tua.
1: Dan umur juga sudah mencapai 79 tahun.
0: Masya Allah.
1: Jadi tidak berjauhkan. Jadi saya rasa betul itu.
0: Mm-hmm.
1: Saya sudah tak betul membanding-bandingkan itu sejak awal dari sampai sekarang ini.
0: Iya.
1: Jadi alhamdulillah. Karena kita masih semangat merayakan ini. Kemerdekaan kita. Mudah-mudahan ini kita bisa sebagai orang tua terus dan menerus ini meneladani ini supaya anak-anak kita ini bisa diikuti utamanya. Karena tanpa tidak meneladani itu anak-anak kita itu akan tidak tahu. Jadi harus kita itu jadi teladan kepada anak-anak kita. Itulah semboyan saya.
0: Iya. Oke, amin, amin. Jadi intinya adalah harus menjadi teladan, Pak, ya?
1: Ya, harus kita yang duluan.
0: Okay.
1: Pak, kalau kita mau ditinggal di yang kira-kira apa kata anak kita?
0: Baik, iya.
1: Barangkali dia bilang, ah, orang tua cuma duduk ongkang-ongkang, kita yang mau setengah mati, tidak. Tidak akan berhasil itu.
0: Iya. Orang-orang dulu juga berjuang, Pak Yasil, ya?
1: Ah, iya.
0: Para pendahulu
1: memang
0: kita, luar biasa.
1: Setengah mati dulu, bukan main.
0: Jiwa raga dikorbankan,
1: kita rasakan,
0: harta
1: kita
0: benda.
1: Kita rasakan betul perjuangan orang-orang tua dulu sampai sekarang ini.
0: Iya.
1: Maka itulah, jangan kita sama sekali dilupakan itu, as merah.
0: Iya, oke deh. Baik, Pak Yasil, biar makin asik ini, mau dengar lagu apa nih dangdutannya?
1: Sekarang ini karena kebetulan ini hari kemerdekaan ini,
0: iya,
1: saya ingin lagunya Roma Irama ini.
0: Roma
1: perjuangan
0: Irama.
1: Dan doa.
0: Iya, itu perjuangan penting. Dan doa. Oke, nanti kita coba cek dulu, Pak, ya.
1: Ayah, insya Allah, mudah-mudahan ada.
0: Iya, oke deh, lagunya buat siapa ini, Pak Yasil, silakan.
1: Itu seluruh pendengar, tanpa terkecuali. Biar sudah menyapa atau belum menyapa, kita terima dengan baik, bagaimana mestinya.
0: Oh,
1: itulah yang semesta. Terima kasih.
0: Terima kasih
1: yang sudah menyapa selama ini atau tidak, itu sama-sama saja. Marilah kita dukung ini perjuangan bangsa.
0: Iya.
1: Merdeka,
0: merdeka.
1: Kita merdeka. Allahu Akbar.
0: Iya, terima kasih Pak Yasil sudah bergabung sore hari ini di Pro Dendut. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Iya, penelpon lainnya. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore Pro Dendut. Sayang sekali ini sudah terputus ya, tapi terima kasih, boleh dicoba lagi pendengar di nomor ponsel kami hari ini sambil menikmati suasana bahagia, suasana yang semarak ya, hari kemerdekaan. Ayo gabung dulu di Pro Dendut. Kita langsung menyapa. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dendut.
2: Assalamualaikum, Dendut adalah kita.
0: Terima kasih, dengan siapa gerangan hari ini?
2: Dengan Bunda Rahmadi Lakatan, Mbak Ani.
0: Bunda Rahmadi Lakatan. Apa kabar Lakatan ini, Bunda?
2: Kabarnya di sini lagi ramai memeriahkan hari kemerdekaan
0: lagi
2: Republik Indonesia yang ke-81.
0: Lagi ramai di sana, di Lakatan ada upacara juga atau ada lomba-lomba ini peringatan?
2: Ini tadi pagi upacara, ini lagi menunggu penurunan bendera merah putih.
0: Wah, jadi Bunda Rahma nonton juga ya upacara benderanya di sana?
2: Pagi.
0: Nonton ya?
2: Ya.
0: Aduh, pokoknya semangat 45 semuanya mau nonton ini pengibaran bendera merah putih ya.
2: Iya, Mbak.
0: Oke deh, Bunda Rahma, kalau Bunda Rahma sekarang merasa sudah merdeka kah?
2: Iya.
0: Kalau Bunda Rahma sekarang merasa sudah merdeka?
2: Iya Mbak Ani, merasakan kemerdekaan itu Mbak Ani.
0: Pokoknya semuanya kita bisa hidup damai dan tentram ya.
2: Iya Mbak Ani, damai, aman.
0: Oke, baik Bunda Rama, request lagu apa ini sorenya biar makin asik kita dangdutan?
2: Lagu Pengorbanan dari Rhoma Irama.
0: Pengorbanan
2: Indonesia.
0: Pengorbanan yang tadi juga ya di yang tadi
2: perjuangan. Yang tadi kan perjuangan dan doa.
0: Oh ya, nanti
2: ini sekarang saya minta Rhoma Irama juga pengorbanan.
0: Pengorbanan. Rela berkorban demi bangsa Indonesia ya?
2: Ya, demi bangsa Indonesia Mbak Ani.
0: Oke, nanti coba dicek dulu lagunya sebentar. Oke deh, baik. Iya, lagunya buat siapa ini Bunda Rahma?
2: Buat anggota SC tanpa terkecuali. Ucapannya sama itu aja Mbak Ani.
0: Oke, terima kasih banyak.
2: Bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Pro Dandut.
3: Dandut adalah kita Mbak Ni.
0: Terima kasih, dengan siapa di mana gerangan hari ini?
3: Dari Fatima di Ogomoli.
0: Iya, Mbak Fatima di Ogomoli. Ogomoli, bagaimana kabarnya hari ini?
3: Cerah. Alhamdulillah sehat. Walafiat Mbak Ni.
0: Sehat.
3: Lagi cerah ceria.
0: Iya, lagi cerah ceria sama seperti cuaca hari ini cerah. Cetar betul hari ini ya, panas pol. Oke deh, kalau Mbak Fatimah sudah merasa merdeka kah di hari kemerdekaan ini?
3: Alhamdulillah sudah merasa merdeka, bersyukur merdeka, merdeka sekali di udara, tetap di udara.
0: Oke, merdeka. Mau request lagu apa ini Mbak Fatimah?
3: Lagunya Mencari Teman Mbak Ani, Rhoma Irama.
0: Lagunya siapa? Rhoma Irama?
3: Mencari Teman Rhoma Irama.
0: Mencari Teman, waduh semua kayaknya fans sama Rhoma Irama, si Raja Dangdut ini ya. Iya, kayaknya lagi laris manis ini. Banyak yang request
3: Rhoma Irama ini hari.
0: Iya, dibungkus, aduh. Nanti kita coba cek dulu ya, sebentar. Iya, senggol dong lagunya buat siapa ini?
3: Ada Adin, Ahmad Gunawan di Desa Pangkun, ada Abdul Rahim di Kutai Kertanegara, Haja Eli, ada pendengar dari Buol, Pak Tamrin, Pak Arman Armin, Pak Asya, Sahrul, Ramsa dan Rusdi di Kampung Buol, ada Dasumanti di Malangka, Rahmat Tadi, Gebi, Bunda Ama, Pak Arifin dan istrinya di Sekretariat, ada Bunda Marna, ada Pak Salman di Jalan Magamu.
0: Oke.
3: Dan semua-semua tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
3: Dan Gebi di Mansura, Gebi, ayo cepat masuk.
0: Iya. Baik, Mbak. Terima kasih ya. Mbak Fatimah. Iya. Oke. Waalaikumsalam. Penelpon lainnya, assalamualaikum, selamat sore, Pro Dandut.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Adalah kita Mbak Ani.
0: Terima kasih. Pendengar kita dari Malosong ya hari ini.
4: Iya betul Lois.
0: Iya. Apa kabar Bung Lois? Malosong tidak pergi nonton upacara kah pagi tadi ini?
4: Saya cuma di muka layar kaca. Langsung dari pusat Jakarta.
0: Langsung dari pusat tidak pergi nonton ke taman kota ini ya?
4: Enggak.
0: Oke deh. Kalau Bung Lois, makna kemerdekaan itu seperti apa yang dirasakan sekarang?
4: Ya, saya sudah merasakan yang namanya kemerdekaan. Makanya mari kita isi kemerdekaan ini hal-hal yang positif ya, jangan yang ke negatif.
0: Oke deh.
4: Nah, saya ada pantun buat hari ulang tahun kemerdekaan.
0: Oh, saya kira buat Ani. Oke, silakan pantunnya ini Bung Lois.
4: Ya, arek-arek Surabaya.
0: Cakep.
4: Pemuruncing bersimbah darah.
0: Cakep.
4: Itulah pahlawan tanpa jasa. Mari dikenang sepanjang masa.
0: Cakep, mantap ini.
4: Lagunya ikutan sama Pak Yase di Lampasio. Oh, halo Pak Yase, assalamualaikum Pak Yase.
0: Iya, baik, siap. Oke. Okay.
4: Bangga sama Pak Yase.
0: Bangga semangatnya
4: semua,
0: Pak Yase
4: pendengar.
0: Iya. Iya.
4: Semua pendengar, enggak usah disebut satu-satu karena banyak yang antri.
0: Banyak yang antri, ngomel yang di belakang nanti ya.
4: Terima kasih Mbak Ni, merdeka.
0: Terima kasih merdeka. Terima kasih luar biasa ini semangat betul ini semua penelpon kita yang sudah ikutan gabung ya untuk Pro Dangdut, dan nanti kita akan menyapa lagi selepas kita dengarkan yang berikut ini. Masih terus di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dan dutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Prodangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar di media sosial TikTok yang memperlihatkan tangkapan layar unggahan yang berisi narasi dokumen rahasia BPOM bocor, vaksin polio NOPV2 membahayakan kesehatan publik. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci dokumen rahasia BPOM bocor yang sebutkan vaksin polio bahayakan kesehatan, hasilnya ditemukan artikel penjelasan publik di laman resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM yang tayang pada Agustus 2024. BPOM menegaskan bahwa informasi tentang dokumen rahasia BPOM bocor yang dimuat dalam laman investigasi merupakan informasi yang tidak benar. Karena tautan dokumen yang dicantumkan dalam pemberitaan tersebut merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat dan bukan merupakan dokumen rahasia, sehingga tidak terjadi kebocoran dokumen rahasia.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung oleh APBN selama 2 tahun pertama. Tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan Presiden.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang kembali mau ikutan joget, yang mau ikutan goyang biar makin asik perjumpaan kita untuk sore hari ini. Silakan gabung dan nikmati suasana sore yang lebih berwarna dengan hadirnya lagu-lagu dangdut. Ya, mungkin masih tidur, ya mungkin kelelahan juga karena habis nonton pagi tadi upacara bendera di Taman Kota, ya. Kemudian juga melihat langsung bagaimana para generasi muda kita yang bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih. Kita langsung menyapa yang bergabung. Assalamualaikum, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Mbak Haryanti nih.
0: Oh ya, Mbak Haryanti, apa kabar Mbak Haryanti?
1: Iya, salam nasional Mbak Ani dan Merdeka.
0: Oke deh, baik. Apa kabar Mbak Haryanti?
1: Baik, alhamdulillah sehat, terima kasih.
0: Iya, bagaimana Mbak Haryanti makna kemerdekaan ini? Apa yang dirasakan dengan suasana yang merdeka?
1: Makna kemerdekaan untuk saya pribadi, merdeka berarti kita bebas ya, tapi bebas tanpa batas untuk berkreasi, namun tetap terukur dan bertanggung jawab. Itu kalau buat saya.
0: Merdeka.
1: Dan ya. berarti mengisinya dengan melanjutkan perjuangan, mengisinya dengan berpikir serta bertindak positif itu.
0: Oke deh. Baik, Mbak Haryanti, hari ini mau request lagu apa nih biar makin asik sorenya?
1: Benar, karena kemerdekaan itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, jadi wajib kita mensyukurnya. Saya mau request lagu Anugerah dari Trio Macan.
0: Apa judulnya?
1: Anugerah.
0: Anugerah dari Trio Macan ya?
1: Iya, benar. Iya,
0: nanti coba cek dulu sebentar.
1: Baik, okay, terima kasih untuk semuanya yang lagi mendengarkan dan yang sudah gabung dan yang sudah menyapa Haryanti. Terima kasih banyak. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia. Yang pasti salam nasional dan merdeka untuk semuanya. Semoga semuanya tetap semangat. Pastinya dimulai hari ini semangatnya ya, jangan tetap padam. Saya mau pantun untuk Indonesia.
0: Oke, di mana nih pantunnya?
1: Ya, dari Kota Batu menuju Pulau Manokwari.
0: Cakep.
1: Mari bersatu berdaulat adil dan makmur untuk NKRI.
0: Mantap, luar biasa.
1: Oke, cepat manis dari dia. Semoga semuanya pada sehat dan bahagia. Terima kasih Mbak Mariani. Selamat melanjutkan tugas, semangat dan salam nasional serta merdeka untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kita lanjut menyapa lagi. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Pro Dendut.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di mana ini?
2: Bisa dengan Sherly Lakatan Bunda.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Sherly.
0: Mbak Sherly di Lakatan. Apa kabar Mbak Sherly?
2: Kabar sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Lagi buat apa nih? Sebentar mau persiapan nonton lagi kah penurunan bendera di Lakatan?
2: Iya, sebentar lagi Bunda.
0: Oh, sebentar lagi. Mau pergi nonton lagi ya?
2: Iya.
0: Oke, seru juga nih nonton-nonton ya. Nonton pengibar bendera, melaksanakan tugasnya.
2: Iya dong, pasti.
0: Oke deh. Baik, hari ini mau ikutan lagu apa Mbak Sherly?
2: Ya, masih ada waktu, saya mendengar lagunya Revina Alfira, Untuk Apa Lagi.
0: Untuk Apa Lagi, Revina Alfira. Nanti coba cek dulu ya.
2: Iya.
0: Lagunya buat siapa?
2: Teman-teman aja yang sedang merayakan 17 Agustus. Semoga semangat, merdeka, sukses selalu teman-teman semuanya, khususnya seluruh Indonesia ya. Untuk Bani, sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Bani.
0: Oke deh, baik, terima kasih. Iya, terima kasih ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum. Iya, kurang bagus rupanya ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Syah di Lalos. Salam merdeka Mbak Ani.
0: Terima kasih Pak Syah di Lalos. Sehat-sehat kah Pak Syah?
3: Alhamdulillah.
0: Iya, bagaimana di Lalos ini? Ani lihat di medsos ini ada bendera yang panjang betul 80-an meter ya. Itu dibentangkan di pantai.
3: Iya, di pantai begitu, Pak. Ah,
0: keren luar biasa pantai. Ini ya. Iya. Semangat kemerdekaan yang begitu besar. Itu inisiatifnya dari mana itu, Pak? Pak Syah.
3: Kalau tidak salah dari mahasiswa kayaknya.
0: Dari mahasiswa.
3: Ada acara di Pijar begitu, Pak.
0: Oke, alhamdulillah ya. Jadi memang semangat kemerdekaan ini begitu menggelora di semangat anak-anak muda kita, generasi muda kita begitu, Pak ya?
3: Iya, berat sekali mereka. Jadi artinya dengan adanya kemerdekaan di Indonesia, mereka ya artinya daripada yang tidak lebih baik mereka terhibur dengan yang untuk terbaik untuk Indonesia.
0: Iya, begitu. Jadi memang menunjukkan bahwa berkobar rasa cinta kepada tanah air ya.
3: Iya, betul.
0: Oke deh. Mau ikutan lagu apa ini, Pak Syah?
3: Lagunya Rambate Rahayu.
0: Lagunya siapa, Pak?
3: Omay Rama, Rambate Matahayu.
0: Ini agak kecil suaranya kami. Romay Rama?
3: Rambate Ratahayu.
0: Nanti kita coba cari dulu ya, sebentar, Pak, ya.
3: Iya, iya. Salam-salam dari buat Mbak Haryanti tadi, buat Charlie, buat Pak Masyara, kemudian Ibu Ama, ya semua-semua yang sudah tadi masuk, ya mari kita bergabung, semoga Indonesia tetap aman begitu.
0: Oke,
3: terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjut menyapa lagi. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Pro Dendut.
4: Dan kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Hamzah.
0: Pak Hamzah di Kampung Buol, apa kabarnya Pak Hamzah?
4: Alhamdulillah.
0: Iya.
4: Gimana Mbak Ani juga?
0: Alhamdulillah ya. Di luar sana kalau di Kabinuang ini sudah agak mendung-mendung. Bagaimana kalau di Kampung Buol ini Pak Hamzah?
4: Ya mulai juga agak.
0: Mulai juga ya.
4: Ya,
0: oke, tadi pagi panas betul ini ya?
4: Panas betul.
0: Iya, saya pikir Pak Hamzah pergi juga ke taman kota ikut meramaikan ya di sana.
4: Tidak, dengan dianu sejak di mulai RRI.
0: Oh, dengarnya lewat RRI saja ya?
4: Iya.
0: Oke deh, baik. Pak Hamzah mau request lagu apa sorenya ini Pak, biar makin asik dangdutannya?
4: Lagu Asmara Kelapa Muda.
0: Asmara Kelapa Muda. Nanti kita coba. Kayaknya paling enak ini sore-sore begini cuaca panas ya makan kelapa muda ya.
4: Makanya itu.
0: Aduh, segarnya itu.
4: Segar begini masyarakat.
0: Iya, nanti coba dicari dulu lagunya. Silakan menyapa buat sapa senggol-senggol dong biar makin asik.
4: Buat ada Pak Arifin di.
0: Pak Arifin. Oke.
4: Ada Sumanti. Ada Rahma di Lakatan.
0: Rahma di Lakatan, oke. Okay. Buat siapa lagi? Iya.
4: Yang di Salu.
0: Oke.
4: Okay. Dan itu spesial yang kemarin berulang tahun 15 Agustus. Fatima di Ogomori.
0: Oh, Mbak Fatima kemarin ulang tahun ya.
4: Iya.
0: Aduh.
4: Semoga selalu diberkahi segala umurnya.
0: Amin, amin, amin.
4: Kesehatan.
0: Amin. Terima kasih kembali Pak Hamzah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa penelpon kita yang juga sudah ikut bergabung ya di hari ini menikmati suasana sore yang lebih semarak, makin asik juga ya dengar lagu-lagu dangdut, dan mudah-mudahan sore ini dengan semangat kemerdekaan kita semuanya, ayo kibarkan lagi, kobarkan lagi. Kita kibarkan bendera merah putih, kita kobarkan semangat yang begitu besar untuk membangun Indonesia.

0: Baik, pendengar, sebelum kita lanjut lagi dengan sajian lagu-lagu dangdut, kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang Azan Asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat asar. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Baik, pendengar, terima kasih untuk semuanya yang sudah ramaikan kebersamaan kita untuk Pro dan Dot hari ini. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam ke depan. Silakan dan dengarkan lagu-lagu dangdut favorit Anda sambil menikmati suasana sore, atau juga Anda yang akan kembali menuju ke taman kota untuk melihat bagaimana penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kami juga menghimbau dan juga mengingatkan masyarakat agar memarkir kendaraannya di tempat yang memang sudah disediakan, ya, tempat yang benar-benar aman, dan tentunya tetap selalu berhati-hati ketika Anda menjadi pengguna jalan raya, sehingga kita tidak mudah terdampak kecelakaan lalu lintas seperti yang terjadi pagi tadi di Kelurahan Panasakan, tepatnya di depan Masjid Mujahidin Toli-Toli. Kita semua berharap, ya, pagi tadi yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan itu bisa diberikan kekuatan, kemudian juga kesehatan, bisa pulih lagi seperti sedia kala. Dan kami juga senantiasa mengingatkan untuk tetap selalu hati-hati ketika Anda berkendara. Selamat sore semuanya untuk Anda pergerak. Sekarang sudah pukul 15.34 waktu Indonesia Tengah. Di suasana santai sore Anda, silakan yang mau gabung, masih ada waktu kurang lebih setengah jam ke depan. Selamat sore untuk pendengar kita Bunda Ama yang ada di Lemba, ingin mendengarkan lagu dari Lesti nih Bunda, ya. Iya, lagu dari Lesti, Sekali Seumur Hidup. Ya, mudah-mudahan kita menikah ya sekali saja seumur hidup, ya. Kita punya pasangan, itu pasangan sampai maut yang memisahkan, dan kita juga berharap yang terbaik untuk kehidupan kita semuanya. Semoga apapun yang terjadi di kehidupan kita semua adalah kehendak terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat sore semuanya pendengar, saya berharap juga sore ini Anda bisa menikmati suasana santai yang lebih bahagia dengan hadirnya lagu-lagu dangdut terbaik untuk Anda. Lesti, ini dia, Sekali Seumur Hidup.

Sabtu. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Saudara pendengar di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi terus bersama Anda di sore hari ini dengan hadirnya lagu-lagu dangdut yang cukup asik ya, membuat Anda lebih semangat lagi untuk menikmati hari yang bahagia. Di luar sana masih begitu cerah untuk kembali melewati hari, dan semoga pendengar hari ini kita bisa lalui dengan kebahagiaan yang begitu besar di tengah kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

pendengar mendengarkan lagu-lagu dangdut sore hari ini memberikan warna tersendiri sekaligus membuat Anda semakin lebih semangat lagi di momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 ini. Ayo bangkit lagi, semangat lagi untuk membangun ini.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dan dutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.

Saudara pendengar, begitu banyak mimpi yang ingin kita diwujudkan dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak terasa sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Banyak yang ingin kita lakukan agar bangsa kita semakin lebih dihargai dunia. Nah, salah satunya pendengar dengan terus berkarya yang membuka peluang-peluang usaha para pelaku-pelaku UMKM yang terus berkembang, ini juga adalah salah satu hal-hal yang bernilai kreasi ya, lebih kreatif masyarakat kita untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah dengan membuka peluang-peluang kerja yang ada di rumah dengan keterampilan yang kita miliki.

Saudara pendengar di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, saat ini pendengar dapat kita lihat bahwa UMKM di Indonesia sudah mampu membuka lowongan pekerjaan bagi banyak orang. Dengan membantu pemerintah mengurangi pengangguran, berarti juga para pelaku UMKM telah membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan juga mensejahterakan rakyat. Nah, selain mendapatkan keuntungan, tentunya perkembangan usaha mikro dan juga menengah juga membantu sektor perekonomian pemerintah di Indonesia. Melihat perkembangan usaha kecil dan juga menengah di Indonesia saat ini memiliki peluang yang cukup besar untuk memulai karir. Nah, saat ini juga sudah mulai banyak jasa peminjaman online ya, dan tentunya dukungan bagi usaha menengah juga dilakukan oleh beberapa perusahaan-perusahaan berdasarkan dampak positif. Anggapan bahwa untuk mencapai kesuksesan dan juga keuntungan besar hanya didapatkan dengan membuka usaha bermodal besar merupakan anggapan yang keliru. Saat ini pendengar, merintis karir dengan membuka usaha kecil ini bisa memberikan keuntungan besar bagi penggagasnya.

0: bahwa UMKM bisa menembus pasar internasional. Nah, ini adalah produk-produk yang dapat dihasilkan dari UMKM atau UKM. Memang saat ini banyak yang bisa menembus pasar internasional. Dan pendengar, tentunya berdasarkan pada hal ini, perkembangan usaha mikro, kecil dan juga menengah di Indonesia sendiri ini sedang diperjuangkan agar kedepannya bisa semakin lebih baik lagi. Kemudian dukungan dari pemerintah juga terlihat dengan adanya terobosan baru bagi UMKM di Indonesia. Nah, intinya telah ada perhatian dari pemerintah di Indonesia terhadap usaha-usaha kecil yang saat ini. Perkembangan UMKM yang mendapatkan banyak dukungan dari pemerintah saat ini nampaknya akan memberikan peluang karir yang bagus ke depannya untuk Anda yang ingin mencoba merintis usaha. Nah, pada saat ini, jika ingin menggeluti usaha kecil, tentunya akan ada berbagai hal-hal yang menjadi penyemangat kita ataupun juga kendala serta hambatan yang bisa ditemukan ketika kita sedang menjalankan usaha. Pendengar, jatuh bangun mengalami penolakan menjadi hal yang banyak dihadapi oleh seseorang yang akan merintis usaha. Walaupun memang tidak semua mengalami hal ini, namun pada saat merintis karir dari bawah, hal-hal tersebut bukan lagi tidak mungkin biasanya kita alami. Penolakan yang dirasakan tentunya jangan sampai menjadi halangan untuk terus berusaha dalam mendirikan UMKM yang sedang Anda geluti.
1: Berhenti. Kita makan dulu di warung ini. Katanya di sini makanannya enak-enak.
2: Bu Hasna. Kenapa lagi kita berhenti di warung ini? Wah, heran. Punya warung makan sendiri, Bu Hasna. Kok malah makan di warungnya orang?
1: Dalam berusaha itu kita perlu juga merasakan produksi orang lain. Rasanya, tampilannya, juga pelayanannya. Jadi kita tahu kenapa orang bisa sukses. Dalam usaha kita harus terus belajar, menyempurnakan usaha kita.
3: Pengalaman adalah guru terbaik. Belajar dari orang lain lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas produk yang kita hasilkan.

Berawal dari UMKM yang kecil dengan keuletan yang Anda lakukan nantinya pasti bisa membawa usaha Anda menuju sebuah kesuksesan. Mudah menyerah adalah sikap yang harus kita singkirkan ketika Anda ingin memulai usaha dari bawah. Berinovasi akan usaha yang Anda rintis dengan mengikut perkembangan zaman, ini dapat menjadi salah satu saran yang bisa dipertimbangkan bagi Anda yang ingin memulai karir dari bawah. Perkembangan UMKM di Indonesia tentunya bukan menjadi faktor yang mampu menjamin bahwa UMKM yang didirikan akan sukses dan juga mendapatkan keuntungan besar. Usaha mikro, kecil dan juga menengah di Indonesia dengan berbagai dukungan dari pemerintah ini tentunya akan menjadi salah satu kesempatan baik untuk bisa menciptakan peluang karir. Akan tetapi kesuksesan dan juga kelangsungan usaha yang dibentuk nantinya akan bergantung kepada bagaimana Anda dapat mengelola usaha Anda sendiri.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Mas.
1: Gini, bagaimana kalau untuk penglaris warung baksomu yang baru buka ini, saya makan dulu satu porsi mie ayam. Jangan lupa ya mas, kasih pedis. Ah, soalnya saya mas, kalau makan tidak pedis, ya macam tidak makan begitu. ngomong-ngomong mas, kenapa belum rame warungmu ini mas?
2: Gak tahu juga ini bang, kenapa ya orang belum datang makan di warung saya?
1: Apa kamu sudah buat pengumuman di koran, medsos, bikin baliho? Kan banyak cara-cara lain begitu mas. Saya kasih tahu ini mas, mulai sekarang coba cari orang yang ahli bikin konten-konten, terus warungmu itu dipromosikan lah, supaya mereka tahu begitu. Sebarkan kegiatan usaha yang dijalankan melalui promosi di berbagai media. Orang akan mengetahui ketika mendapat informasi produk yang kita jalankan.
3: Saudara pendengar, masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pada saat ingin mendirikan usaha kecil dan juga menengah, tentunya Anda juga harus melihat seberapa besar peluang usaha itu dapat membawa keuntungan, bagaimana persaingannya, kemudian juga faktor lainnya yang juga harus menjadi pertimbangan. Nah, pemerintah sendiri pendengar membantu membukakan jalan untuk para pelaku UMKM dengan usaha-usaha pengembangan terhadap UMKM di Indonesia yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Anda dapat memberikan penilaian tersendiri. Bagaimana perkembangan UMKM di Indonesia saat ini dan juga perkembangan ini bisa menjadi salah satu peluang untuk memulai karir Anda ke depannya. Saudara pendengar, tentunya apapun peluang usaha yang ingin kita buka, jika kita punya kemauan, kemudian juga semangat yang besar, insya Allah usaha itu akan kian berkembang. Nanti pada pukul 17, kami akan juga mengajak Anda mendengarkan Gema Saripati Maju yang disiarkan oleh Korwil Nusantara 4.

Baik, pendengar, kami akan mengajak Anda bergabung bersama RRI Kendari mendengarkan Gema Sari Pati Maju yang disiarkan oleh Korwil Nusantara 4.

0: jauh.
1: Pengembangan ekonomi dan juga berkaitan dengan kedaulatan dan juga persatuan Indonesia.
2: Semangat kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berkumandang dari bawah laut Pantai Berova, Kecamatan Lasesua, Kabupaten Kolaka Utara. Sebanyak 60 penyelam dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara mengibarkan bendera merah putih di kedalaman sekitar 8 meter. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari Divers Camp untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mengangkat potensi kelautan dan lingkungan bawah laut. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, bertindak sebagai inspektur upacara dalam prosesi pengibaran bendera yang berlangsung di bawah permukaan laut. Hugua mengungkapkan pelaksanaan Divers Camp tidak sekadar menjadi perayaan momentum kemerdekaan, tetapi juga membawa pesan mengenai pentingnya laut bagi masa depan Indonesia sebagai negara maritim.
1: Di aspek lain, mempromosikan juga bagaimana birunya laut. Karena kalau laut biru, mencerminkan tentang daratan masih hijau dan juga keseimbangan ekosistem masih terjaga. Pada aspek lain, misi ini juga memperkenalkan Indonesia sebagai salah satu sokoguru ekonomi biru di dunia. Kenapa? Karena kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Juga ekonomi biru itu menjadi barometer dunia tentu. Itu mencerminkan bahwa ekosistem laut pun juga masih terjaga dengan baik.
2: Prosesi pengibaran bendera dilakukan layaknya upacara kemerdekaan pada umumnya. Para peserta mengikuti rangkaian upacara yang dipimpin pemimpin upacara, inspektur upacara, serta pengerek bendera merah putih. Suasana upacara semakin unik dengan pembacaan teks proklamasi yang diperdengarkan melalui pengeras suara bawah laut. Para penyelam kemudian mengikuti seluruh rangkaian prosesi di tengah lingkungan bawah laut Pantai Berova. Selain pengibaran bendera, Divers Camp juga diisi dengan sesi berbagi pengetahuan mengenai dunia selam dan lingkungan laut. Kegiatan sosial turut menjadi bagian dari agenda untuk menumbuhkan kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan pesisir.
3: Dari RRI Kendari kita menuju ke RRI Palu. Informasi terkait pemandangan berbeda terlihat di perairan Teluk Palu pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana puluhan penyelam dari berbagai unsur maritim membentangkan bendera merah putih berukuran raksasa sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
4: Sejak pagi, suasana di sekitar perairan Desa Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, mulai dipadati personel dari berbagai unsur. Puluhan penyelam terlihat mempersiapkan perlengkapan selam, sementara sejumlah personel lainnya memastikan kesiapan peralatan dan kondisi perairan sebelum aksi dimulai. Setelah seluruh persiapan rampung, para penyelam kemudian turun ke perairan Teluk Palu, menuju titik pembentangan bendera di bawah permukaan laut. Di kedalaman laut, para penyelam selanjutnya membentangkan bendera merah putih berukuran 8 x 17 meter. Tidak hanya membentangkan bendera, para penyelam juga melakukan penghormatan kepada Sang Merah Putih, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Suasana tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung berbeda dari biasanya. Direktur Ditpol Airut Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Suprianto mengatakan, pembentangan bendera dilakukan pada kedalaman sekitar 8 meter dari permukaan laut.
5: Hari ini kita melaksanakan kegiatan pembentangan bendera raksasa di dasar laut di Teluk Palu dengan ukuran bendera 8 meter x 17 meter. Untuk penyelam, kita gabungan dari semua unsur maritim yang ada di Palu. Tujuan dari kegiatan ini kita laksanakan adalah untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Di sisi lain, kita juga menumbuhkan sinergitas dengan semua unsur maritim yang ada, kemudian untuk menumbuhkan nasionalisme kita. Jadi kita bentangkan bendera yang besar, itu menunjukkan bahwa semangat kita untuk memperingati kemerdekaan yang sangat besar.
4: Kombes Pol Suprianto menambahkan, aksi pembentangan merah putih raksasa ini melibatkan sekitar 45 penyelam yang berasal dari berbagai unsur, termasuk TNI Angkatan Laut, Satuan Brimob, Basarnas, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, serta komunitas penyelam di Kota Palu.
3: Pendengar dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Bau-Bau. Upacara pengibaran bendera merah putih memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau berlangsung hikmat. Paskibraka Kota Bau-Bau sukses menjalankan tugasnya hingga bendera merah putih berkibar di hadapan peserta upacara. Mengenai hal tersebut disampaikan langsung reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
0: Alhamdulillah dengan pelaksanaan tadi yang begitu hikmah, begitu baik, apa yang kita harapkan.
6: Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau berlangsung hikmat di lapangan Lembah Hijau Senin 17 Agustus 2026. Upacara dipimpin langsung Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim selaku Inspektur Upacara, sementara Komandan Upacara dipercayakan kepada Kapten Infantri Rahmat Al-Kausar yang merupakan Komandan Kompi B Yonif TP-823 Raja Wakaka. Prosesi pengibaran Sang Merah Putih berlangsung lancar. Paskibraka Kota Bau-Bau sukses menjalankan tugasnya hingga bendera merah putih berkibar di hadapan peserta upacara. Usai upacara, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, termasuk anggota Paskibraka Kota Bau-Bau yang dinilai berhasil menjalankan tugas dengan baik.
0: Alhamdulillah dengan pelaksanaan tadi yang begitu hikmah, begitu baik, apa yang kita harapkan dalam pelaksanaan ini bisa tercapai.
6: Wali Kota Bau-Bau mengatakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus melihat hasil pembangunan yang telah dicapai selama 81 tahun Indonesia merdeka. Menurut Yusran Fahim, perjuangan para pendahulu telah memberikan fondasi bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan hingga saat ini.
0: Nah sekarang apa yang telah dilakukan oleh pejuang kita, hasilnya alhamdulillah dengan pembangunan yang begitu maju, kemudian dengan masyarakat yang begitu sejahtera.
6: Wali Kota Bau-Bau juga mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk tidak menjadikan semangat membangun daerah sebatas slogan. Menurutnya, kemajuan Kota Bau-Bau membutuhkan kerja bersama seluruh elemen.
0: Iya, harapan saya sebagai kepala daerah, mari kita bekerja bersama untuk membangun Kota Bau-Bau. Ini jangan hanya saja di slogan saja, ayo kita buktikan bahwa Bau-Bau pasti bisa maju.
6: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufri menyampaikan ucapan selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ardin berharap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tetap berjalan baik meski berada dalam kondisi efisiensi.
7: Semoga ke depannya kita bagus lagi suasana kita. Walaupun dalam kondisi efisiensi hari ini, semoga pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
6: Ketua DPRD Bau-Bau ini juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, tetap menjaga semangat kebangsaan serta stabilitas daerah di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bau-Bau menjadi momentum untuk menghargai perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun daerah untuk mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari RRI Bau-Bau kita menuju ke RRI Mamuju, di mana hadir informasi terkait upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di lapangan Ahmad Kirang, Kabupaten Mamuju. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upacara tahun ini, berikut kita akan ikuti wawancara reporter RRI Mamuju, Ahyan Irsyada, bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Provinsi Sulawesi Barat telah selesai dilaksanakan di lapangan Ahmad Kirang, Kabupaten Mamuju. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upacara tahun ini, saat ini kami telah bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kisbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir. Bagaimana Bapak menilai pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi tingkat Provinsi Sulawesi Barat pada tahun ini?
9: Alhamdulillah hari ini kita patut bersyukur berkat rahmat Allah, anugerahnya kita diberikan perlindungan sehingga adik-adik kami pasukan Paskibraka berhasil mengibarkan bendera dengan sangat baik. Tentu secara umum pelaksanaan upacara sempurna dan kami berharap nanti penurunan juga demikian.
8: Serupanya apresiasi apa yang akan diberikan?
9: Ini rahasia dong dari Pak Gubernur sudah sampai sama kami, tapi titipan Pak Gubernur adalah apresiasi kepada adik-adik ini kepada hal yang pengembangan karirnya, karena kita ingin membangun sumber daya manusia yang berkarakter sesuai dengan visi misi ketiga beliau, sehingga adik-adik ini tidak selain mendapatkan apresiasi untuk menikmati mungkin panorama-panorama di tempat lain, tapi juga kita akan membawa ke pendidikan-pendidikan kedinasan sehingga mereka berkembang ke depan gitu.
8: Lalu tahun ini sendiri untuk pertama kalinya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat turut mengundang perwakilan dari 14 kerajaan yang ada di Sulawesi Barat. Apa makna yang ingin disampaikan atas hal tersebut?
9: Tahun ini gini, sebenarnya dari tahun ke tahun nggak pernah ada. Saya sebagai Kepala Badan Kesbangpol bersama teman-teman panitia menginginkan adanya ada perubahan, ada perbaikan. Kita mau merupakan dari kirap pusaka bendera yang duplikatnya yang diserahkan kepada kami dari pemerintah pusat. Dan kirap ini, bendera ini tidak bisa jalan sendiri. Artinya kemerdekaan itu tidak bisa diraih. Bendera itu nggak bisa diraih kalau tidak ada perjuangan-perjuangan. Ya, perjuangan itu dimulai dari kerajaan-kerajaan. Setelah kerajaan, masuklah ke masa persatuan dan kesatuan, itu dimaknai dengan adanya pemuda-pemuda yang berhasil. Dan termasuk juga pimpinan-pimpinan kita, para founder kami yang menyiapkan kemerdekaan itu. Ya, maknanya tadi itu pengantar, ya, bahwa bendera itu tidak akan berdiri sendiri, tidak akan bisa direbut, kalau tidak ada perjuangan. Perjuangan itu dimulai dari kerajaan-kerajaan kita, habis itu masuk kepada masa perjuangan, ya, dari masa perjuangan itu masuklah kepada kemerdekaan saat ini. Masa perjuangan itu, kita salah satunya bangsa Indonesia yang berjuang untuk merebut kemerdekaan itu. Kalau mungkin bangsa-bangsa lain, mungkin hadiah, tapi kita bukan hadiah, ini adalah perjuangan. Perjuangan kemerdekaan itu.
8: Demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik pendengar, sudah kita ikuti wawancara bersama rekan di RRI Mamuju. Selanjutnya kita menuju ke RRI Toli-Toli. Informasi terkait peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapas kelas 2B Toli-Toli berlangsung khidmat. Selengkapnya dilaporkan Alfian Syah.
11: Baik saudara, upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia digelar di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Toli-Toli Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Toli-Toli, Kejaksaan Negeri Toli-Toli, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Toli-Toli serta Kodim Toli-Toli. Bupati Toli-Toli diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli Muhammad Asrul Bantilan yang membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Dalam sambutannya, hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut bukan sekadar slogan, melainkan arah perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Bagi keluarga besar imigrasi dan pemasyarakatan, tema tersebut memiliki makna mendalam dalam membangun sistem hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Semangat kemerdekaan juga menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan.
12: Tema tersebut bukan sekedar slogan peringatan tahun, melainkan cerminan arah perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. sebagaimana

0: Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Kasibinadik Giatja, Lapas Toli-Toli, Iputu Artawibawa mengatakan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sebanyak 187 warga binaan Lapas Kelas 2B Toli-Toli mendapatkan remisi. Dari jumlah tersebut, 2 orang warga binaan memperoleh remisi hingga dinyatakan bebas dan dapat kembali ke tengah masyarakat. Dia menjelaskan pemberian remisi memiliki sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi warga binaan. Persyaratan tersebut meliputi aspek administratif dan substantif, termasuk adanya penjamin serta perilaku baik selama menjalani masa pidana.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Toli-Toli mendapatkan remisi jumlah keseluruhan yaitu total 187 orang. Dan yang langsung mendapatkan bebas pada hari ini sebanyak 2 orang. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan administratif dan substantif. Artinya begini, secara administrasinya harus ada penjamin, kemudian secara substantifnya harus berkelakuan baik. Di dalam lembaga pemasyarakatannya tentunya harus mengikuti program pembinaan yang sudah diprogramkan di Lapas Kelas 2B Toli-Toli.
0: Pemberian remisi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus mengikuti pembinaan dan menjaga perilaku selama menjalani masa pidana. Momentum kemerdekaan ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.
2: Mendengar dari Toli-Toli, kita menuju ke RRI Bone terkait upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 Kabupaten Bone dipusatkan di lapangan Merdeka Watam Bone. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
3: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di lapangan Merdeka Watam Bone, Senin 17 Agustus 2026. Upacara dihadiri unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, pelajar, serta masyarakat. Andi Asman yang ditemui usai upacara mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan dengan melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, kebersamaan, dan semangat membangun daerah. Andi Asman juga mengajak generasi muda untuk melanjutkan perjuangan dengan memperbaiki berbagai hal yang belum sempurna. Menurutnya, generasi penerus memiliki peran penting dalam membawa bangsa dan daerah menuju masa depan yang lebih baik.
4: Pengisi kemerdekaan harus wajib untuk bagaimana bisa mengantar ke Indonesia, Sulawesi, Bone khususnya untuk menjadi masyarakat sejahtera. Di mana itu ya kita saling bahu-membahu, bekerja sama, saling kompak, saling mendukung, di mana bisa sejahtera dan aman.
3: Dalam upacara tersebut, komandan upacara dipercayakan kepada Ibda Ade Haryanto, sedangkan perwira upacara AKP Haji Budiawan, komandan pasukan Kapten Abraham L. dari Denpom Bone, sementara petugas paskibraka pasukan

0: 81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Ampana dirangkaikan dengan pemberian remisi umum tahun 2026 kepada warga binaan pemasyarakatan. Bupati Tojounauna Ilham Lawidu bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Imipas menyampaikan apresiasi kepada Kepala Lapas Kelas 2B Ampana beserta jajaran dan seluruh warga binaan yang telah mengikuti serta mendukung pelaksanaan upacara. Disampaikan, peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk kembali merenungi dan menghayati nilai-nilai yang telah diperjuangkan para pendiri bangsa. Dalam konteks pemasyarakatan, keadilan tidak hanya diwujudkan melalui penjatuhan pidana, keadilan juga hadir melalui proses pembidaan yang memberikan penghargaan kepada narapidana dan anak binaan yang menunjukkan perubahan perilaku, menaati tata tertib, serta mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh.
1: Hukum harus memberikan kepastian sekaligus menghadirkan keadilan yang berkeadilan. Keadilan dalam sistem pemasyarakatan tidak berarti pada penjatuhan pidana, tetapi juga diwujudkan melalui proses pembinaan yang memberikan penghargaan kepada narapidana dan anak binaan yang menunjukkan perubahan perilaku, mentaati tata tertib, serta mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh.
0: Sebanyak 176 orang warga binaan Lapas Ampana menerima remisi HUT kemerdekaan tahun ini. Momentum pemberian remisi di hari kemerdekaan ke-81 ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, mengikuti proses pembinaan dengan baik, serta mempersiapkan diri untuk kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Demikian laporan Rahmawati Tane dari RRI Ampana. Pendengar, selanjutnya menutup sajian informasi Gemas Saripati Maju sore hari ini, kita akan ikuti feature terkait dengan langsung dari RRI Makassar mengangkat judul Layanan Kesehatan Rumah Sakit Regional di Sulawesi Selatan bersama reporter Iin Nur Fahrani.
3: Suasana yang tenang dengan udara sejuk di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, menjadi lokasi dipilihnya pembangunan rumah sakit regional wilayah selatan dengan total anggaran 161 miliar. Rumah sakit regional wilayah selatan hadir sebagai komitmen dari pemerintah provinsi melakukan pemerataan pelayanan kesehatan. Pembangunan ini menjadi salah satu program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pemerataan layanan kesehatan medis. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Evi Mustikawati Arifin, pada RRI Makassar mengatakan komitmen dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menghadirkan pelayanan kesehatan merata terutama bagi masyarakat di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap rumah sakit rujukan. Lebih jauh, ia menyatakan Pemprov sudah memprioritaskan pembangunan rumah sakit regional di wilayah selatan di Kabupaten Goa dan wilayah utara tepatnya di Kabupaten Luwu, di mana kedua rumah sakit regional ini nantinya dirancang sebagai rumah sakit kelas tipe C dengan kapasitas sekitar 100 tempat tidur. Kehadiran dua rumah sakit bertipe C ini diharapkan bisa menjadi pusat rujukan regional serta memperkuat jejaring pelayanan kesehatan di wilayah sekitarnya. Dr. Evi menjelaskan, kehadiran rumah sakit ini bukan sekedar membangun gedung rumah sakit, tetapi membangun ekosistem pelayanan kesehatan regional yang didukung dengan sarana dan prasarana medis sesuai dengan standar SDM kesehatan, sistem rujukan jejaring dengan rumah sakit pengampu, serta pengembangan kompetensi layanan secara bertahap. Pemerataan akses layanan medis bukan hanya dari jumlah rumah sakit, namun menurutnya juga terlihat dari jarak, keterjangkauan, ketersediaan tenaga kesehatan, dan kemampuan fasilitas serta sistem rujukannya. Dan memang masih terdapat wilayah secara geografis cukup sulit dijangkau, terutama daerah kepulauan, pegunungan, dan wilayah terpencil. Karena itu strategi Pemprov Sulsel tidak hanya membangun rumah sakit regional.
4: Di tingkat pelayanan primer, kita terus memperkuat puskesmas melalui integrasi layanan primer termasuk penguatan jejaring puskesmas, posyandu, dan juga pelayanan berbasis masyarakat. Kemudian ada program pelayanan kesehatan bergerak yang membawa tenaga kesehatan.

0: kesehatan dan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau tersebut. Kita juga memperkuat sistem rujukan melalui SISRUTE sehingga pasien dapat dirujuk secara lebih cepat dan tepat sesuai kebutuhan medisnya. Jadi pendekatannya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat sistem rujukan rumah sakit regional.
1: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan rumah sakit regional ini nantinya akan melayani masyarakat yang berada di perbatasan. Selama ini banyak masyarakat yang harus dirujuk ke Makassar dengan kondisi medan yang cukup sulit dan diharapkan dengan kehadiran rumah sakit tersebut dapat menjangkau masyarakat dengan lebih baik dan memberikan akses layanan kesehatan lebih dekat. Andi Sudirman menyatakan targetnya ini bukan semata-mata berorientasi bisnis, tetapi pelayanan untuk menjangkau masyarakat.
2: Ini banyak masyarakat kita kasihan harus merujuk ke Makassar, kemudian di tengah medan yang susah dan sebagainya. Tentu ini akan menjangkau masyarakat kita dan juga kita harapannya juga nanti terjangkau. Tipenya C, tetapi fasilitas kita siapkan tipe kelas B untuk semua tipikal alat alkesnya. Tentu yang memadai dan kemudian CT scan ada, kita hadirkan X-ray-nya, dokter-dokter spesialis yang tentunya nanti akan menjadi harapan masyarakat untuk bagaimana meningkatkan kualitas indeks kesehatan. Insya Allah ini multi-years 2026-2027 salah satu dari dua rumah sakit yang akan dibangun di tahun dua multi-years.
1: Pemerintah Provinsi Sulsel menggelontorkan anggaran untuk melakukan pemerataan layanan kesehatan dengan membangun rumah sakit dengan total anggaran 500 miliar untuk dua rumah sakit regional dengan skema multi-years project. Salah seorang warga, Osmawanti Panggalo, menilai langkah pemerintah melakukan pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah yang perbatasan tentunya bagus. Akses layanan kesehatan di sana sangat terbatas ketika membutuhkan rujukan ke rumah sakit yang fasilitasnya memadai. Namun Osmawanti mengaku yang harus diperhatikan juga adalah semua harus dibarengi termasuk sumber daya manusia. Sejauh ini masih terdapat kesenjangan pelayanan kesehatan di daerah dan perkotaan.
3: Harus dibarengi dengan akses layanan kesehatan, tenaga medis yang memadai agar benar-benar mampu menjangkau masyarakat. Menurut saya, fasilitas pelayanan kesehatan sekarang di daerah cukup berkembang, namun masih ada kesenjangan antara di kota dan di daerah, terutama di bagian pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatannya.
1: Pemerataan layanan kesehatan menjadi salah satu program dalam upaya memastikan seluruh masyarakat di berbagai wilayah termasuk daerah terpencil dan kepulauan mendapatkan akses fasilitas dan tenaga medis yang layak. Kehadiran rumah sakit regional di dua wilayah melengkapi dua rumah sakit yang sebelumnya telah dibangun. Salah satunya rumah sakit lama Papening di Kabupaten Bone dan rumah sakit Laki Padada Tanah Toraja.

Anda pendengar, demikian informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Senin 17 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat

Baik, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk saat ini pendengar sudah pukul 17:33 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti pada pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan mengajak Anda siaran langsung penurunan bendera merah putih. Dan tentunya pendengar Anda bisa dengarkan di 102 FM dari Istana Negara Jakarta.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Istana Negara Jakarta mengikuti penurunan bendera merah putih yang disiarkan oleh seluruh program 1 Era Rise Indonesia.

Ich will hart.

pimpinan saya ambil alih.

我方掌控，好，巴拉杜，伊斯拉哈。

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon, pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRH, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRH MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awong. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

kepada Inspektur Upacara.

0: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
2: penurunan sang merah putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
2: Laksanakan.
1: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
0: persiapan penurunan sang merah putih.
2: Langkah tegap maju.
1: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera sang merah putih sore ini. Di mana formasi tim Adil Makmur tadi terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Kemudian Pembawa Baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
1: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, 3 langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
2: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
2: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada Sang Merah Putih,

Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, kita jeda sesaat untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar, kembali kami akan mengajak Anda bergabung untuk mengikuti siaran langsung penurunan bendera di Istana Merdeka, Jakarta.

प्रणाम प्रणाम।

0: Ya, pendengar, kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah selesai. Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

0: Belok kanan, lonjong, tegap, maju.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah, tegak, maju.
1: Tepukan ini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara.

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun proses
1: selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah
1: pasukannya.
0: Teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di depan.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: Demikian pula ini pasukan berbaris yang mengenakan pakaian adat Nusantara.
1: Bayangkan bendera yang sudah dipegang Bapak dan Ibu
0: dari berbagai daerah.

luar biasa baru saja hadir bersama Anmeska Maleng. Cinta yang begitu besar menguatkan kita hingga akhirnya kita masih bisa berdiri tegak sampai dengan saat ini. Dan tentunya masih kami temani Anda semua di suasana malam yang begitu bahagia. Kami masih terus hadir di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto ajak kepada seluruh peserta upacara untuk mendoakan masyarakat terdampak bencana. Ajakan tersebut disampaikan Presiden sebelum prosesi mengheningkan cipta di Istana Merdeka Jakarta. Presiden juga mengajak peserta untuk mengenang jasa pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Peringatan kemerdekaan tahun ini juga diwarnai dengan perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana. Sejumlah menteri dan juga pejabat negara berada di daerah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur untuk mengawal penanganan bencana. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan bahwa pemerintah membagi tugas untuk memastikan penanganan masyarakat terdampak bencana. Nah, pendengar, pesan tersebut juga menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum perayaan, pemerintah juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana di sejumlah di wilayah Indonesia. Informasi ini pendengar, Presiden Prabowo ajak masyarakat doakan korban bencana pada upacara HUT ke-81 RI bisa Anda lansir di laman resmi rri.co.id. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Studio Pro 1 RRI Toli-Toli di kesempatan malam hari ini bersama Irna lagi menemani ruang dengar Anda pendengar di Pro 1 yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz AM 1377 kHz. Untuk di Toli-Toli malam ini pendengar bersama Irna di edisi Senin 17 Agustus 2002.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk kaum muslimin dan juga muslimat di wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya, atas nama pimpinan beserta seluruh karyawan dan juga karyawati LPP RRI Toli-Toli, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Baik, Pro Satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Malam ini terasa begitu istimewa ya. Merah putih masih berkibar di berbagai penjuru negeri. Jadi semangat kemerdekaan juga masih terasa dan hati kita kembali diingatkan pada sebuah perjuangan besar yang telah mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Hari ini pendengar, Senin 17 Agustus 2026, bangsa Indonesia tentunya memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Sebenarnya 81 tahun ini juga pendengar bukanlah perjalanan yang singkat. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada pengorbanan, air mata, keberanian, dan juga perjuangan para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi satu cita-cita, yaitu Indonesia yang merdeka. Dan kini perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama juga. Bukan lagi perjuangan mengangkat senjata, tetapi perjuangan untuk menjaga persatuan, menghargai yang namanya perbedaan, terus bekerja dengan jujur, berkarya dengan tulus, serta memberikan manfaat bagi sesama ya. Di tahun 2026 ini, pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menyusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan tentunya tema ini juga menjadi pengingat bahwa kemerdekaan itu bukan sekedar terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga berarti membangun negeri yang mampu menentukan masa depannya sendiri, menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat, dan mewujudkan kehidupan yang semakin sejahtera. Amin ya. Dan mudah-mudahan kita doakan Indonesia semakin jaya. Jadi karena itu mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan setiap hari. Menjadi pribadi yang lebih baik.

0: proklamasi merupakan sebuah naskah berisi pernyataan atau proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menandakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Selain itu, teks proklamasi juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia telah terlepas dari masa penjajahan. Perumusan teks proklamasi ini dilakukan di rumah Laksamana Maeda pada dini hari 17 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi dimulai saat Soekarno-Hatta diculik oleh kaum pemuda ke Rengas Dengklok untuk menghindari pengaruh Jepang. Inisiasi perumusan teks proklamasi ini dilatar belakangi oleh Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Saat Soekarno dan Hatta diculik, Ahmad Subarjo datang dan berusaha untuk membujuk kaum pemuda melepaskan Soekarno-Hatta dengan kesepakatan bahwa proklamasi akan segera dilaksanakan tanpa mengulur waktu lebih lama. Pada 17 Agustus 1945 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo di ruang makan Laksamana Maeda. Mereka membuat naskah dua alinea teks proklamasi yang ditulis tangan. Teks proklamasi dibacakan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang saat ini menjadi Jalan Proklamasi nomor 5 Jakarta.

Pesan Pahlawan Nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kubuncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Baik, pendengar, selamat malam untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 19:34 waktu Indonesia Tengah, pendengar, dimanapun Anda berada, sembari kami menghadirkan beragam musik ke ruang dengar Anda di malam ini, kita juga akan berbagi informasi. Dan pendengar, gempa bumi bermagnitudo 3,0 menggetarkan Kabupaten Labuan Bajo, NTT. Guncangan itu juga terjadi pada pukul 15:19 waktu Indonesia Barat. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 8.05 lintang selatan dan 120.13 bujur timur. BMKG juga memastikan gempa ini tidak berpotensi. Dan diketahui pusat gempa permukaan 55 km timur laut, kedalamannya tercatat 2 km di bawah permukaan. Dan BMKG juga menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai dengan pembaruan hasil analisis ya. Dan tentunya kita ketahui bersama bahwa saudara-saudari kita juga lagi terkena musibah ya di NTT. Jadi sebenarnya di tengah sukacita peringatan kemerdekaan ini juga tentunya malam ini hati kita juga tertuju pada saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang tengah menghadapi musibah gempa ya pendengar. Dan kami juga menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas bencana yang terjadi. Doa kami menyertai seluruh korban di sana, keluarga yang terdampak, para relawan, tenaga kesehatan, aparat, dan semua pihak yang bekerja tanpa lelah membantu proses evakuasi dan juga pemulihan. Semoga mereka yang terluka segera diberikan kesembuhan dan mereka yang kehilangan diberikan ketabahan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seluruh masyarakat NTT diberi kekuatan untuk bangkit kembali melewati ujian ini. Inilah sebenarnya pendengar makna sesungguhnya dari persatuan Indonesia. Ketika satu daerah berduka, seluruh bangsa ikut merasakan. Jadi ketika satu saudara yang membutuhkan uluran tangan, kita juga hadir dengan doa, empati, dan juga kepedulian. Jadi mari jadikan malam kemerdekaan ini sebagai momentum untuk mensyukuri nikmat persatuan, sekaligus memperkuat rasa kemanusiaan kepada sesama anak bangsa. Dan semoga Indonesia senantiasa dilindungi dari segala musibah, diberi kedamaian dan terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk Anda selamat malam semuanya. Di malam hari ini masih setia mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli-Toli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Aduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Baik, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memperbaharui data korban terdampak gempa bumi bermagnitudo 7 di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Hingga Senin 17 Agustus 2026, jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 68 orang. Data tersebut juga masih terus diperbaharui seiring proses pencarian dan juga pendataan korban di sejumlah wilayah terdampak. Jadi 68 jiwa yang meninggal, kata PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan dalam konferensi pers pada Senin 17 Agustus 2026. Dan pendengar, Berton juga menegaskan BNPB masih memantau perkembangan kondisi di lapangan. Data korban juga akan diperbaharui apabila kembali ditemukan korban akibat bencana tersebut. Dan gempa bumi magnitudo 7 mengguncang wilayah NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin. Guncangan yang begitu kuat termasuk menimbulkan korban jiwa, kerusakan bangunan, serta menyebabkan ribuan warga harus mengungsi. BNPB juga bersama pemerintah daerah dan unsur terkait masih melakukan penanganan terhadap dampak gempa, termasuk pendataan korban, evakuasi, serta pemenuhan kebutuhan warga yang terdampak.

Sang Pahlawan Nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kubuncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: lagi monitor melalui aplikasi RRI Digital malam hari ini. Mendengar malam ini ketika suasana mulai tenang dan juga berbagai aktivitas perayaan kemerdekaan juga perlahan usai ya. Tentunya mari kita sejenak menundukkan kepala dan mengenang jasa para pahlawan. Semoga semangat perjuangan mereka tetap hidup di dalam diri kita. Dan semoga merah putih tidak hanya berkibar di tiang bendera, tetapi juga berkibar di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kita jadikan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk terus melangkah. Tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Tidak berhenti berharap ketika keadaan belum sesuai keinginan. Dan tidak lelah memberikan yang terbaik untuk negeri tercinta kita ya, Indonesia. Dari pelosok desa hingga kota, dari pesisir hingga pegunungan, dari Sabang sampai Merauke, kita adalah bagian dari Indonesia pendengar. Berbeda suku, bahasa, budaya, dan latar belakang, tetapi tetap berada di bawah satu merah putih. Itulah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. If you're feeling stronger, clap your hands. Selamat malam untuk Anda. Di malam hari ini lagi tengah beristirahat, berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah. Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar, sudah pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan mengajak Anda dulu untuk mendengarkan penyampaian Warta Berita Sentral yang kami rilis bersama siaran program 3 RRI Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio
2: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
1: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
3: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
3: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
5: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Pastio mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga anti rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
6: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
5: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Mamproti Gerari terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, Kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
4: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
7: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
8: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
7: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Ini pertama kali atau enggak?
10: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
11: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
9: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
10: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah. Suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya gak apa-apa lah. Enggak, pokoknya seru.
11: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
12: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
13: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
12: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
13: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
11: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
14: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
15: Siap sangat senang juga.
16: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
17: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
16: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
15: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
17: Apa yang bikin kamu ragu?
15: Karena pertama kali baru datang ke sini.
17: Kamu deg-degan?
16: Enggak, sama sekali, karena udah persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
17: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
16: Pesan dari orang tua tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
15: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
14: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
18: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di sekolah rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
14: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Madalena melaporkan selengkapnya.
19: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
20: Hadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
19: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
20: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
19: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
21: Bendera itu hari ini 60 kali 40.
22: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
0: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Wajar.
22: Sementara itu, ASDA 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
2: Ya, karena tidak semua relawan terus bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tentu juga ya, Mbak.
0: Iya, terima kasih.
2: Sukses, enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
22: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses, serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
3: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
23: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
3: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
23: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
3: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
24: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026

0: yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
1: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
0: Ya, pendengar, selain itu juga booth ini tuh dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kubuncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, selamat malam untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Masih bersama Irna menemani ruang dengar Anda pendengar di Toli Toli malam ini sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Kehilangan orang yang cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati. Difitnah, dihina, dikhianati. Saat dimana orang yang sudah kamu bantu ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, saat ini juga saya ingin katakan kepada kamu, semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi saya pun pernah mengalami masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu. Dan saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya ketika pertama kali mendengar kabar buruk itu. Kaget, lalu tidak terima. Dalam lubuk hati kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Ah, enggak mungkin lah. Masa sih dia tega? Enggak. Kayaknya ini enggak benar. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Saya juga tahu rasanya ketika kita marah. Marah terhadap keadaan, marah kepada diri kita sendiri. Duh, kok bisa sih aku sebodoh itu? Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Kenapa aku percaya aja? Kenapa selama ini aku gak pernah ngeliat? Apa salah saya? Marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kamu terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah sadar dan yakinilah bahwa yang kamu alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawamu ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang, karena tidak lama lagi yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok gak mudah ya? Memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Tapi saat ini saya ingin mengingatkanmu. Sama seperti saya mengingatkan diri saya ketika saya mengalami masa sulit itu. Kamu hanya punya dua pilihan. Give up or get up. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Ada hal-hal di hidup ini yang tidak bisa kamu kendalikan dan tidak bisa kamu ubah. Terimalah. Terimalah dengan tangan terbuka. Terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu. Dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah. Yang hilang akan digantikan, yang sakit akan dipulihkan. Yang diambil akan dikembalikan. Yang berkurang akan ditambahkan. Dan yang salah akan diluruskan. Jadi jangan biarkan dirimu larut akan kesedihan itu.
Jangan biarkan kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar, melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kamu belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu ini bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Dan saya yakin, sama seperti saya, kamu pun pasti akan baik-baik saja.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 KHz. Dan halo, apa kabar untuk Anda juga yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Toli-Toli yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, serta yang ada di Kabupaten Parigi Moutong. Salam paling bahagia untuk Anda semuanya, para pendengar. Mudah-mudahan Anda senantiasa diberikan kebahagiaan, kesehatan, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Pendengar, malam ini mari kita sejenak menenangkan pikiran dulu. Setelah mungkin Anda menjalani panjangnya hari, mungkin ada banyak cerita yang tersimpan tentang perjuangan, tentang kebahagiaan, tentang kecewa, bahkan tentang harapan yang belum menemukan jawaban ya. Namun satu hal yang perlu kita ingat, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai juga, tetapi siapa yang tetap bertahan dan terus melangkah. Tidak semua yang kita inginkan juga harus terjadi hari ini. Ada hal-hal yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan proses ya. Jadi jangan pernah membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain, karena setiap orang juga memiliki waktunya masing-masing. Dan pendengar, jika hari ini terasa berat ya, coba Anda beristirahat dulu. Bukan berarti juga harus menyerah. Beristirahat itu adalah cara untuk mengumpulkan kembali kekuatan agar kita juga mampu melanjutkan perjalanan esok hari ya. Dan jika ada sesuatu yang membuat hati kita kecewa malam ini, belajarlah untuk melepaskannya. Tidak semua hal itu harus dipaksakan untuk tetap tinggal ya. Karena terkadang melepaskan orang itu adalah cara Tuhan memberikan ruang bagi sesuatu yang lebih baik ya. Dan pendengar, mari kita bersyukur atas satu hal yang sederhana. Kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hari ini, belajar dari kesalahan dan berharap untuk hari yang esok. Dan biarkan malam membawa pergi kegelisahan, biarkan doa menggantikan kekhawatiran, dan biarkan harapan tetap menyala sekecil apapun cahayanya. Selamat malam semuanya, dimanapun

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada kisah inspirasi dari Banda datang sebagai orang asing pulang bawa saudara. Ada perjalanan yang berakhir ketika seseorang pulang ya. Namun bagi Wanda Syaputra, CEO founder Kawan Alam Indonesia, perjalanan ke Banda Nira justru menjadi awal dari sebuah persaudaraan. Jadi datang membawa agenda, tanggung jawab, kamera, dan misi membuat film dokumenter. Wanda dan kawan-kawan itu justru pulang dengan sesuatu yang lebih besar dari sekedar hasil pekerjaan. Dan ada ungkapan Maluku, ale rasa, beta rasa, alias engkau rasa, saya juga rasa. Jadi ia rasakan melalui keramahan masyarakat Banda, masyarakat Banda ya, yang memperlakukan seperti keluarga. Jadi Wanda bersama Aurelia Arianti Vinton dan Wakil Direktur Pengabdian Masyarakat Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia Kawasan Amerika Eropa hadir di Banda Naira dalam program pengabdian mereka. Jadi kolaborasi pemuda untuk Banda Naira yang digagas PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa bersama Kawan Alam Indonesia. Mereka berbagi dengan masyarakat dan juga anak muda, menyusuri alam, terus juga mendaki gunung api Banda, melakukan aksi konservasi, serta memproduksi film dokumenter, merawat masa depan di ujung jalur rempah. Selama berada di Banda, pendengar, Wanda menyadari keberhasilan perjalanan itu tidak hanya diukur dari selesainya program. Ada persahabatan yang tumbuh. Jadi salah satunya itu dengan Ibtu Muslim Noh Renov, Kapolsek Banda. Jadi pertemuan yang awalnya sebatas koordinasi berkembang menjadi hubungan yang dibangun melalui kebersamaan, percakapan, perhatian, dan saling percaya. Bagi Wanda, pengalaman menyusuri jalan kecil dan gang sempit Banda ini, melihat gunung api, menyusuri laut, hingga bertemu masyarakat, pemuda, penjaga alam, dan juga aparat itu meninggalkan kesan yang mendalam. Semua bermuara pada satu hal yang paling ia syukuri, mendapatkan saudara baru. Di mata Wanda, Kepulauan Banda yang menjadi bagian dari wilayah pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah bukan hanya tentang rempah, sejarahnya, gunung, laut, dan juga jejak kolonial. Banda itu adalah tentang manusia. Pulau kecil yang mampu membuat orang-orang dari tempat yang berbeda merasa menjadi bagian dari keluarga. Jadi baginya, konservasi itu bukan sekedar menjaga gunung, laut, hutan, dan juga satwa, tetapi juga merawat kepedulian, persahabatan, terus juga kepercayaan, dan persaudaraan. Sebab menjaga alam itu membutuhkan rasa kebersamaan. Jadi Wanda datang membawa misi untuk bekerja, mengabdi, dan juga membuat film di sana. Namun, ia pulang membawa cerita yang jauh lebih besar, saudara. Ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Banda, Aurelia Arianti Vinton sebagai teman seperjalanan, serta Ibtu Muslim Noh Renov yang menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut. Dari Banda, Wanda membawa satu pelajaran sederhana. Orang boleh datang dari tempat yang berbeda, tetapi ketika hati telah dipertemukan, tidak ada lagi orang asing. Ale rasa, beta rasa. Jadi hari ini Wanda mungkin telah meninggalkan Banda, namun sebagian hatinya akan selalu tertinggal di sana bersama orang-orang yang membuatnya merasa pulang.

0: Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan kebakaran lahan terjadi di perbatasan Desa Malala dan juga Sibaluton. Dilansir dari Tolitoli News, pada Senin 17 Agustus 2026, kebakaran lahan kebun cengkeh milik warga terjadi sekitar pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah di wilayah perbatasan Desa Malala dan Desa Sibaluton, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli. Warga saat ini juga masih berupaya memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya termasuk semprotan rumput. Menurut keterangan warga, terdapat sedikitnya 3 titik api yang terbakar di area yang berdekatan. Hingga berita ini diterbitkan, penyebab kebakaran masih belum diketahui. Warga diimbau tetap waspada dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang agar api tidak meluas ke area lainnya. Dan juga untuk Anda masyarakat Kabupaten Tolitoli ya dan sekitarnya, untuk Anda semuanya harus juga waspada karena warga di area Nopi Jalan Trans Sulawesi Tolitoli dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul adanya unggahan warga terkait dugaan pencurian tabung gas milik penjual kacang rebus. Dalam unggahan akun Tolitoli Bicara disebutkan bahwa seorang warga melihat aktivitas yang diduga mencurigakan di sekitar lokasi. Dalam keterangannya, terdapat 2 orang yang disebut menggunakan sepeda motor dan diduga mengambil tabung gas milik penjual kacang rebus. Jadi warga di sekitar lokasi diharapkan lebih waspada dan mengamankan barang-barang dagangan, terutama saat kondisi lagi sepi. Informasi tersebut juga masih berdasarkan unggahan warga dan belum ada keterangan resmi mengenai identitas maupun pelakunya. Jadi untuk Anda harus hati-hati ya, karena beberapa hari kebelakangan ini juga banyak kasus pencurian ya. Bahkan di seputaran Galang sana juga Irna dapat informasi banyak sekali yang hilang ya. Jadi untuk itu harus waspada, kalaupun Anda meninggalkan rumah itu harus betul-betul Anda kunci baik-baik rumahnya ya, supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah pukul 21:08 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio.
1: Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, drama radio Jembatan Cinta.

mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah, perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang.

0: langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu, toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa, toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut tunggu sekali-kali sudah ke hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo, kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya, sudah ayan mokete tuh. Sukses ya.
0: Orang mokete masa sukses? Yang lain begitu, kak. Cepat nikah, kak, atau apa begitu.
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap, kakak bos.
1: Dadah.
3: Dek, itu.
2: Apa lagi, kak?
3: Buku bekas botol minuman. Buan di tempat sampah, ya.
2: Iyo, kakakku yang cerewet.
4: Akhirnya, sudah sampai juga di Lembah Balin. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal sudah jam 9.
5: Don, halo.
6: Ya, halo Martin.
5: Selamat pagi, Don.
6: Pagi juga.
5: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu sudah tunggu depan kah?
6: Sudah nih.
5: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
6: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
5: Mobil apa?
6: Warna merah.
5: Oh, warna merah?
6: Itu sudah.
5: Oh iya, sudah. Oke, sudah.
7: Martin, dingin kah?
5: Iya, ini Don. Wamena pun dingin saja. Walau siang nih. Iya, kau langsung ke tempat proyek saja, kah? Saya mau cek saja di sana dulu nih. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
7: Iya, Martin. Saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
5: Kau ini bisa saja. Minta-minta sutunangan nih.

0: Ingat deh, kakak kupesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas! Arus sungai ada deras itu. Oh, sakit! Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terhadap orang lain di sini. Permisi, kakak. Ini kakak sampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, ya. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lemba ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, ya? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperduli ini dengan dia di lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, pimpin lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ay, sudah. Ini kakak pun sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona.

0: Woi, Pak Bos, kok ngelamun apa, Kak?
1: Ai, kok ini bikin kaget saja.
0: Habis pagi-pagi Pak Bos melamun nih. Ada apa, Kak, gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus saya su cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman, toh?
0: Ah, stop. Bos bercara-cara begini nih. Saya su bisa tebak, pasti bos jatuh cinta, toh? Mengaku saja.
1: Don, itu tuh, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh, Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu, ah, saya kejar dulu ya.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Ih, dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iya, saya bernama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya nih?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat Kakak saja. Sejak Kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya setelah buang sampah sembarang lagi. Terus, saya selalu bawa ini nih, kemana-mana.
3: Apa? Botol minum, Kak?
2: Iya, toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik, toh. Nanti malam, kamu ada cara atau tidak?
3: Mamanya kenapa, Kakak?

0: ¡Apa! ¡Apa!
1: ¡Nona! ¿Qué napa?
0: ¡Itu papa di depan!
2: Papa, nona, kamu keluar! ¡Keluar cepat! Atau saya bikin kacau di sini! ¡Cepat, keluar!
1: Hey, kenapa ini? Pagi-pagi kamu bikin ribut?
2: Ah, kau diam! Kau diam! Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil-ambil pasir di sebuah tempat
1: dulu,
2: ini.
1: Sabar dulu, ini masalahnya ada apa, eh?
2: Tidak!
1: Itu satu tempat, kenapa kau larang-larang? Turun dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat toh, subagi. Nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas. Apalagi yang
2: tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau saya masih lihat kau dengan kau anak-anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipere dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia, kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh, dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir, dekat kakak pun tempat proyek jembatan itu. Tapi, bagi saya tuh, terjadi masalah, kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu, akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah. Tapi putus gara-gara gali pasir. Sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio. Su coba tapi, ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak, banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terampil pedulikan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
2: Kakak Martin.
1: Iya Nona. Kenapa?
2: Saya su cerita sampai mulut babusa ini. Tapi kakak malah melamun lagi. Tra dengar sapu cerita kak? Sudahlah.
1: Bukan begitu Nona Manis. Kakak dengar. Senyum dulu kak. Coba kak senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, tak ada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Dulu kali ini tak begini baru.
1: Nona, Nona.
0: Bapak.
1: Nona, aku dari tadi bawa pangku terdengar. Kau pikir apa kah?
0: Tidak Bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini jadi.
1: Iya, dulu kau kecil, kau paling suka main di kali ini dengan kau teman-teman. Kalau kau semain itu susah disuruh pulang. Kalau kau mau belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini sudah lain lagi toh Bapak. Sudah tidak seperti dulu lagi.
1: Betul. Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh. Macam pasir-pasir semakin habis kan. Dong ambil sudah teringat keturunan lagi. Untung dulu kemudian kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat Bapak tua Alex juga toh Bapak. Kalau tidak, mungkin Bapak juga masih seperti mereka ke apa.
1: Itu lagi. Bapak sekarang toh, beberapa hari ini lihat kau sering diantar sama laki-laki. Kau kasih kenal dulu kah?
0: Bapak ini diam-diam tapi ternyata Bapak perhatian juga
1: Iya tuh, Bapak kan sayang kok. Kok deng, kok adik-adik tuh biar begini-begini. Itu Bapak juga tuan anak. Bapak sayang.
0: Bapak kok memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telepon.
1: Satu-satu kak, semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kak, tidak?
0: Besok kakak ada mau ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Kakak ini, saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kak, tidak? Dalam waktu dekat ini kakak.
0: Iyo, kakak bercanda saja mu. Buat nona cantik apa sih yang terbisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak, tadi siang, saya bapak bilang kalau bapak ingin ketemu dengan kakak, bapak ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana? Kira-kira bisa kak? Tidak kakak?
0: Oh itu, siap komandan, perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius nih.
0: Iya nona manis, yang paling cantik sudah, terakhir yang blok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak, tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh, jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu, saya pikir kakak akan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh nona manis, kita dua kan sudah sepakat toh, kalau apa yang kita jalani sekarang ini, bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo. Nona manis. Halo.
2: Kakak, sebentar dulu ya. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.

Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah. Sampah jugalah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku,

Sekian drama radio Jembatan Cinta, produksi Radio Republik Indonesia Wamena, karya Fajar Rahman, sutradara Ayakan, ilustrasi musik Meki Valen, teknik dan montase Arthur Gerald.

0: teks proklamasi merupakan sebuah naskah berisi pernyataan atau proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menandakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Selain itu, teks proklamasi juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia

Indonesia telah terlepas dari masa penjajahan. Perumusan teks proklamasi ini dilakukan di rumah Laksamana Maeda pada dini hari 17 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi dimulai saat Soekarno-Hatta diculik oleh kaum pemuda ke Rengas Dengklok untuk menghindari pengaruh Jepang. Inisiasi perumusan teks proklamasi ini dilatar belakangi oleh Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Saat Soekarno dan Hatta diculik, Ahmad Subarjo datang dan berusaha untuk membujuk kaum pemuda melepaskan Soekarno-Hatta dengan kesepakatan bahwa proklamasi akan segera dilaksanakan tanpa mengulur waktu lebih lama. Pada 17 Agustus 1945 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo di ruang makan Laksamana Maeda. Mereka membuat naskah dua alinea teks proklamasi yang ditulis tangan. Teks proklamasi dibacakan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang saat ini menjadi Jalan Proklamasi nomor 5 Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, untuk yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz, maupun Anda yang saat ini lagi streaming melalui aplikasi RRI Digital.

Nanda berada mau menyapa selamat malam untuk Bunda Ama yang ada di Lemba, terus juga ada Opa Rusli, ada Mbak Gaby di Lalos, ada juga Bunda Gita. Selamat malam juga untuk Pak Pasha yang ada di Lalos. Terus juga selamat malam untuk Pak Hamzah di Kampung Buol. Ada Rusdin juga, selamat malam. Tak lupa juga mau menyapa selamat malam untuk Dian yang ada di Salu. Ada juga Ibu Nuraini, Ibu Eli di Dondo, selamat malam. Dan mau menyapa juga selamat malam untuk Emang yang ada di Nopi. Selamat malam juga mau menyapa untuk Pak Iskandar yang ada di Galang, Pak Nawir juga. Dan selamat malam juga untuk Pak Kendi. Terus juga selamat malam untuk Bung Lois. Dan selamat malam juga untuk Mbak Rahma ya, Sumanti juga yang ada di Malaga, selamat malam. Mau menyapa juga selamat malam untuk yang ada di Kabupaten Buol. Halo, apa kabar untuk Pak Pasha dan juga Ibu Ida di sana. Ada juga Ibu Titin dan Om John. Ada Bung Asrul juga di Kodolagon sana. Selamat malam juga untuk Ibu Neti, Pak Ilham, Ibu Nila juga, Pak Syaban. Dan selamat malam juga untuk Mama Furkon di Kantanan. Putri juga di sana, selamat malam. Dan selamat malam juga untuk Ibu Eva yang ada di Labuton. Selamat malam juga untuk siapa lagi ya, Tante Ila yang ada di Nelam. Dan juga ada Papa Opan di sana, Pak Hasan, Pak Rahmin, terus juga Pak Sorajudin. Dan selamat malam juga untuk Pak Tamrin Timumun. Halo, apa kabar Pak Tamrin? Dan juga halo, apa kabar untuk Om Cici? Ada juga di sana Ibu Eva, Evi ya. Terus Unyil juga, halo apa kabar untuk Ibu Ati yang ada di Lamadong. Pak Nasrul yang ada di Parigi Moutong, selamat malam semuanya. Ading juga, warga Parigi, halo apa kabar semuanya, mudah-mudahan sehat-sehat ya. Dan pastinya untuk seluruh pendengar yang Irna tidak bisa sebutkan satu persatu, mohon maaf semuanya. Pastinya Anda yang selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli Toli maupun studio kolaborasi RRI Buol juga ya, selamat malam. Kami menyapa Anda semuanya dari Studio Pro 1 RRI Toli Toli. Mudah-mudahan Anda senantiasa diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan diberikan kelancaran rezeki serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin.

Dengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 21 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Di malam hari ini, kita akan lanjut dulu untuk ke informasi pendengar. Kendati telah disahkan sejak 24 Februari lalu, implementasi dari Perda Difabel yang mengatur tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas belum menunjukkan taringnya. Sejumlah penyandang disabilitas dengan kehusuan juga tentu masih belum merasakan pemenuhan hak-hak dasar hingga inklusivitas. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, HWDI Provinsi Bali, Niketut Leni Astiti, kepada rri.co.id di Denpasar pada Senin 17 Agustus 2026 mengatakan, Bali memang telah memiliki Perda Difabel, namun implementasi peraturan daerah itu juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Ia menjelaskan komunitas Difabel aktif mengawal pemenuhan hak aksesibilitas, fasilitas publik, pendidikan inklusif, dan kuota kerja. Agar penyandang disabilitas tidak sekedar objek bantuan, namun mitra strategis pembangunan. Dan Leni Astiti juga mengatakan kebijakan memang sudah ada, namun belum inklusif, salah satunya dalam akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Ia tidak memungkiri penyandang disabilitas belum merasakan akomodasi yang layak. Bahkan tidak sedikit lembaga pendidikan yang kurang mengakomodir kehususan yang dimiliki para difabel. Dan kondisi itu juga mengakibatkan tidak sedikit penyandang disabilitas tidak tuntas dalam mengenyam pendidikan karena keterbatasan akomodasi yang layak dan ramah difabel. Dan pendengar, kendala Perda Difabel diantaranya fasilitas publik yang belum ramah disabilitas. Padahal Perda Difabel yang muaranya mengakui martabat dan menjamin kesetaraan penyandang disabilitas juga sebagai mitra strategis pembangunan. Perda Difabel bertujuan memastikan pemenuhan hak-hak dasar, menghapus diskriminasi, serta mendukung kemandirian penyandang disabilitas. Perda ini juga diharapkan mengakomodir dan menjamin kesetaraan bagi penyandang disabilitas, bukan sebagai objek bantuan, namun sebagai mitra strategis dalam berbagai bidang. Dan pendengar, itu dia informasinya, informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: teks proklamasi merupakan sebuah naskah berisi pernyataan atau proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menandakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Selain itu, teks proklamasi juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia telah terlepas dari masa penjajahan. Perumusan teks proklamasi ini dilakukan di rumah Laksamana Maeda pada dini hari 17 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi dimulai saat Soekarno-Hatta diculik oleh kaum pemuda ke Rengas Dengklok untuk menghindari pengaruh Jepang. Inisiasi perumusan teks proklamasi ini dilatar belakangi oleh Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Saat Soekarno dan Hatta diculik, Ahmad Subarjo datang dan berusaha untuk membujuk kaum pemuda melepaskan Soekarno-Hatta dengan kesepakatan bahwa proklamasi akan segera dilaksanakan tanpa mengulur waktu lebih lama. Pada 17 Agustus 1945 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo di ruang makan Laksamana Maeda. Mereka membuat naskah dua alinea teks proklamasi yang ditulis tangan. Teks proklamasi dibacakan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegang Saan Timur nomor 56 Jakarta, yang saat ini menjadi Jalan Proklamasi nomor 5 Jakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dimanapun Anda berada, sudah pukul 22 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Di malam hari ini, kita akan hadirkan lagu-lagu mancanegara di tahun 90-an.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Iya, siapa yang tidak tahu sih lagunya Eras, Broken Angel, masih tahu lah ya kan? Secara pendengar lagu ini ngehits pada waktu itu dan sampai sekarang juga ya. Jadi sebenarnya I'm So Lonely, Broken Angel, ini adalah curhatan hati seseorang ya, kita sebut saja ya namanya Eras, biar sama dengan nama penyanyinya. Alkisah ada seorang Eras yang jatuh cinta pada seorang gadis. Jadi ia juga mengutarakan perasaannya pada gadis itu. Dan mereka pun menjalin hubungan, sayangnya hubungan itu harus kandas dalam waktu yang sebentar saja. Karena mereka berasal dari daerah yang berbeda. Orang tua gadis itu tidak mengizinkan putrinya menikah dengan orang jauh. Jadi setelah hubungan itu berakhir, mereka pun tinggal di daerah asal mereka masing-masing. Sebenarnya mereka masih saling mencintai, namun mereka sadar jika hubungan itu dilanjutkan, mereka akan menuai bencana. Ya, cara mengakhiri hubungan yang baik sepertinya di tempat asalnya. Gadis pujaan Eras ini telah menikah dengan lelaki pilihan orang tuanya. Meski hatinya hancur ya, gadis itu berusaha menjalani ketentuan hidupnya. Dan Eras juga tahu kalau kekasihnya itu sebenarnya pendengar terluka menjalani hidup. Ia pun juga demikian semenjak kekasihnya itu menikah. Dia tidak bisa menghubunginya lagi. Kendati pun bisa, ya ia tidak tahu dan tidak boleh melakukannya itu ya. Karena itu dia juga harus menjaga kehormatan kekasihnya. Hatinya begitu berat, terasa sesak dan menggeluti dadanya. Ia rindu canda tawa kekasihnya dan ia juga rindu saat kekasihnya menguman tiap kali mendengar keluh kesahnya. Dan ia rindu semua hal itu tentangnya. Bayangan kekasihnya begitu memenuhi pelupuk matanya hingga rasanya seolah akan meledak ya. I'm so lonely, broken angel. Pastinya pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu nostalgia lama yang pastinya masih enak kok untuk didengarkan ya. Selamat malam semuanya untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli-Toli di malam hari ini. Dan selamat malam juga untuk rekan-rekan kami yang lagi bertugas di studio kolaborasi RRI Buol di sana. Semoga sehat-sehat ya.

mengingatkan kita di zaman-zaman dulu ya. If I Let You Go adalah lagu yang begitu lembut dengan lirik yang menyentuh hati yang dinyanyikan oleh siapa lagi kalau bukan Westlife. Karena kedalaman liriknya ini, lagu ini begitu dicintai oleh fansnya Westlife dan popularitasnya juga seolah tidak pernah redup hingga sekarang ya. Dan lagu ini selalu dinyanyikan Westlife tuh pada setiap konser mereka. Sebenarnya makna lagu If I Let You Go ini menceritakan tentang seorang pria yang tidak mampu mengungkapkan perasaan cinta pada wanita yang ia sukai. Meskipun pria itu begitu mendambakan wanita yang dia sukai, nyatanya ia tidak punya nyali untuk memberitahukan perasaannya dan lebih memilih memendam semua rasa tersebut. Karena situasi inilah pria itu seolah-olah merasa kalau dirinya telah melewatkan kesempatan yang ada dengan membiarkan wanita itu pergi atau berlalu begitu saja. Lewat lagu ini tentunya juga Westlife seolah ingin mengangkat tema tentang dilema yang sering dihadapi oleh seorang pria ketika ingin mengatakan cinta. Biasanya dalam mengungkapkan cinta, seorang pria itu hanya punya dua pilihan, antara diterima atau ditolak. Oleh karenanya ya banyak pria lebih memilih untuk memendam rasa perasaan cintanya dan merelakan kepergian wanita yang ditaksirnya ya, karena takut kalau cintanya akan ditolak. Meski mengungkapkan cinta itu tidak mudah dan penuh resiko ya, sebenarnya lewat lirik "But if I let you go, I will never know." Tapi jika aku membiarkanmu pergi, maka aku takkan pernah tahu. Westlife juga berusaha menyerukan pada pendengarnya bahwa mengambil resiko dalam mengungkapkan cinta itu adalah hal yang wajib kita lakukan, bahkan ketika hasilnya tidak pasti ya. Dengan kata lain, sebagai seorang pria ya kita harus berani mengungkapkan apa yang kita rasakan. Karena dengan mengungkapkan perasaan, kita jadi tahu perasaan orang yang kita taksir akan menolak atau menerima perasaan kita. Ya, jikapun kita ditolak, setidaknya kita telah berusaha dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada.

pendengar semuanya, selamat malam yang lagi pada piket malam ini ya. Semangat terus dan semoga apa yang Anda kerjakan juga bisa berkah selalu. Masih di Westlife kali ini dengan judul lagunya My Love.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Luar biasa sekali ya. Bahkan kalau rekan saya Mbak Meike yang nyanyikan lagu ini, pokoknya mantap ya. Iya, mendengar lirik lagu dan juga terjemahan Always dari Bon Jovi ini dirilis itu pada 11 Oktober di tahun 1994 dalam album terbarunya Crossroad di tahun 94, juga lengkap dengan makna lagu dan arti lirik yang diterjemahkan bahasa Indonesia yang sepenuhnya juga bukan harfiah. Lagu yang berjudul tentunya Always dibawakan oleh Bon Jovi itu adalah kelompok musik rock ya dari Amerika Serikat yang sebelumnya juga merilis lagu dari lagu Beat of Roses ya. Lagu Always ini awalnya dimaksudkan untuk menjadi soundtrack untuk film di tahun 1993 Romeo is Bleeding ya. Blinding, tetapi Bon Jovi ini memutuskan untuk tidak meminjamkan lagu untuk film tersebut setelah tidak merasa cocok ya. Meskipun filmnya gagal, selalu meninggalkan rekor tinggi di tangga musik internasional melampaui 5 di antaranya. Jadi ada

lagu Always ini adalah tentang cinta yang tidak tergoyahkan meski hubungan itu telah berakhir. Gimana menurut Anda? Lagu ini ditulis dari sudut pandang seseorang yang kehilangan kekasihnya namun tetap menyimpan perasaan yang begitu dalam. Asik. Jadi seolah kehadiran sang kekasih sudah menjadi bagian tidak terpisahkan darinya ya. Jadi dia sangat sulit sekali untuk melupakan. Hingga ke titik di mana rasa sakit itu sendiri terasa seperti bentuk cinta yang abadi. Dalam perjalanan liriknya, pendengar Bon Jovi ini menggambarkan seorang pria yang berjuang menerima kenyataan bahwa kekasihnya telah bersama orang lain, bukan dengan amarah, melainkan dengan kepasrahan yang menyentuh. Ia hanya bisa berharap, menatap dari jauh, dan berjanji dalam hati bahwa cintanya tidak akan pernah padam. Dan pendengar, pada akhirnya Always bukan sekedar lagu patah hati biasa. Ia berbicara tentang kesetiaan tanpa syarat, sebuah cinta yang memiliki untuk tetap atau ada bahkan ketika tidak diminta. Itulah yang membuat lagu ini melampaui batas waktu dan terus menyentuh hati pendengar dari generasi ke generasi. Bahkan di tahun 1994 ya, sampai sekarang lagu ini tuh enak sekali untuk didengarkan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terasa sudah pukul 23 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk di Ruang Rindu Nostalgia Lama, pemutaran lagu-lagu mancanegara untuk di malam hari ini, Irna cukupkan dulu sampai di sini, pendengar. Dan mudah-mudahan Anda bisa terus terhibur bersama kami, program 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hidup ini memang penuh misteri, dan di dalamnya tersimpan banyak sekali memori. Ketika semua keinginan terpenuhi dengan mudah, dunia terasa begitu indah. Tapi sebaliknya, ketika hidupmu sulit dimengerti, kamu jadi antipati. Jangankan kebahagiaan, sebuah senyuman saja begitu sulit untuk dirasakan. Terpukul karena kekalahan, lalu kehilangan harapan. Ingin sekali berdiri, tapi tak lagi yakin pada diri sendiri. Ingin sekali bangkit, tapi yang terpikir hanyalah rasa sakit. Mencari seribu alasan untuk bertahan, tapi yang ada semua hanyalah keluhan. Masihkah aku punya harapan? Kamu mencoba mengganti semua strategi dan beranikan diri untuk mencoba lagi. Berusaha lebih keras dengan hati yang penuh ikhlas. Mungkin kamu harus terpaksa berpindah kota, mengadu nasib berkelana tanpa kawan karib. Mungkin kamu harus tinggal di tempat yang jauh dari keluarga, jarang bertemu mereka karena dipisah jarak tak terhingga. Terpaksa hidup berkekurangan dan harus bisa bertahan sendirian. Cobaan demi cobaan, kegagalan dan kekecewaan. Semua datang bertubi-tubi seperti menganiaya, membuatmu lumpuh tidak berdaya, membuatmu terus bertanya, apa salah saya? Semua jalan yang kamu tempuh serasa buntu, seolah-olah takdir tidak memberi restu, membuatmu kembali ragu. Masihkah aku punya harapan? Semua cara sudah kamu coba dan tes, tapi mengapa malah berjuta air mata yang jatuh menetes? Kamu mungkin bertanya, apa makna dibalik semua beban? Tapi sayangnya, tidak juga kamu temukan sebuah jawaban. Hidup jadi seperti tragedi, membuatmu kembali meratapi. Kenapa ini harus terjadi? Rasanya begitu lelah, banyak sekali masalah. Inginnya menyerah, duduk diam, dan pasrah. Namun kamu teringat pada keluarga, pada sahabat, pada orang-orang yang sangat kamu cintai, yang selalu mendoakanmu dengan tulus dan percaya padamu tanpa putus. Kamu pasti berhasil, dan apa yang kamu lakukan tidak akan berakhir nihil. Masihkah aku punya harapan? Sadarlah bahwa dunia terus berputar tanpa henti, dan waktu akan terbuang sia-sia bila kamu hanya menanti. Detik terus berdetak, menit terus berjalan, waktu terus berganti. Meskipun kamu jatuh tergeletak, menerima banyak omelan, semangatmu tidak boleh mati. Yang harus kamu lakukan adalah fokus melihat ke depan dan melangkah maju dengan keberanian. Lawan kesedihan dengan harapan, lawan ketakutan dengan persiapan, lawan kegagalan dengan ketekunan. Hatimu harus tetap kuat dan percayalah, kesempatan selalu datang pada orang yang niat. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap bertahan dan selalu ingat untuk selalu sertakan Tuhan. Jangan pernah kamu menyerah, jangan pernah kamu marah lalu menjadi pasrah, karena semua itu akan indah pada waktunya. Berdoalah dan kerjakanlah bagianmu sebaik-baiknya. Karena ketika kamu terus melangkah, perlahan kamu akan sadar bahwa semua itu adalah berkah. Tidak ada lagi alasan untuk meragu karena tidak ada waktu yang tepat untuk orang yang hanya menunggu. Hadapi segala rintangan dan jangan pernah hilang harapan. Karena ketika kamu masih memiliki harapan, disitulah kamu memiliki masa depan. Masihkah aku punya harapan? Kamu masih punya harapan.

pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadir ke ruang dengar Anda dengan musik tradisional. Kali ini kita akan hadirkan musik tradisional dari Sanger ya.

Pendengar, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman etnis dan suku bangsa. Salah satu contohnya seperti suku Sanger Talaut dari Sulawesi Utara yang merupakan penyebutan bagi dua suku. Masyarakat suku Sanger dan Talaut adalah salah satu dari penduduk asli yang menghuni rangkaian kepulauan antara Sulawesi Utara dan Mindanao di Filipina ya. Sebenarnya hingga saat ini pendengar belum ditemukan keterangan atau informasi yang pasti mengenai asal-usul kata Sangir dan juga Talaut. Mengutip dari buku sastra lisan Tangir Talaut dari Kemendikbud, umumnya orang-orang memberikan arti secara etimologi. Menurut etimologi, pendapat terbanyak mengatakan bahwa kata Sangir itu berasal dari kata Sangir dalam bahasa Belanda. Jadi Sangir dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti yaitu penyanyi. Dulu Belanda memberikan nama ini pendengar dengan alasan bahwa orang yang dikenal sebagai suku Sangir itu sangat menggemari nyanyian atau suka bernyanyi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara tidak banyak juga pendapat mengenai asal-usul kata Talaut, melainkan hanya secara etimologis. Menurut mereka pendengar, Talaut itu berasal dari kata Tau dan juga Rode. Tau dalam bahasa Talaut itu berarti orang, sedangkan Roda itu berarti laut. Jadi Talaut artinya adalah orang laut. Letak geografis wilayahnya, jadi orang suku Sangir dan juga Talaut ini berasal dari Provinsi Sulawesi Utara. Sebagian besar dari mereka juga mendiami gugusan kepulauan di bagian utara Sulawesi Utara dan memanjang ke daerah wilayah berbatasan Filipina, negara tetangganya.

besar dan juga kecil. Daerah Sangir dan Telaut juga pendengar memiliki gunung berapi yang aktif maupun tidak aktif dengan puncak tingginya itu 1320 meter. Secara umum pulau ini termasuk daerah vulkanis dengan jenis tanah latosol. Baik pendengar, itu dia informasinya, nanti Irna lanjutkan sebentar untuk informasinya. Kita lanjut lagi dengarkan

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Pendengar, ada beberapa tradisi lisan yang terkenal dari orang Sangir Talaut. Misalnya sasalamate atau puisi bebas yang diciptakan untuk mendatangkan keselamatan bagi yang mengucapkannya. Lalu ada sasambo, tradisi sastra lisan berupa pengucapan syair atau puisi yang dilagukan dan diiringi pemukulan tegonggong ya, atau sejenis tifa besar. Dan isi sasambo pendengar itu ada antara lain mengenai percintaan, terus juga nasihat, sindiran atau kritik. Ada juga mesamper yang dalam bahasa Indonesia berarti menyanyi, sebagai kebiasaan orang Sangir yang paling banyak digemari. Mesamper dilaksanakan dengan cara berbalas-balasan dan dipimpin oleh 1-3 orang. Dan pendengar, dengan keadaan berdiri sambil berjalan dan menuju hadirin satu persatu untuk tradisi tulisan, suku Sangir Talaut juga memiliki naskah-naskah tatua berisi cerita Alkitab. Cerita ini juga ditulis dalam bahasa Sangir dan dengan huruf Latin. Dan ada beberapa tarian juga dan musik yang dimiliki suku Sangir Talaut, seperti tari gunde untuk pemujaan, tari salo yaitu tari perang yang menggambarkan prajurit-prajurit Sangir di zaman kerajaan ya. Tari albadiri juga untuk menggambarkan kerjasama raja dan juga rakyat dan lain sebagainya, itu masih ada ya. Pendengar, seni musik asli atau khas suku Sangir Talaut disebut dengan oli-oli. Musik yang terbuat dari kayu dan kulit pohon ini juga sudah sangat tua serta tidak lama lagi digunakan. Selain oli-oli, ada alat musik kerang serta musik bambu yang keduanya juga dimainkan dengan cara ditiup. Jumlah pemain musik kerang ada di bawah 10 orang, sedangkan musik bambu itu dapat dimainkan 80 hingga 1000 orang pemain. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian informasi di program musik tradisional dan budaya yang malam ini kami angkat suku Sangir Talaut dari Sulawesi Utara. Selamat malam semuanya untuk Anda para pendengar, dan untuk informasi budaya kami harus cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih untuk Anda para pendengar masih setia mendengarkan siaran kami di malam ini ya.

0: Pendengar, sudah pukul 23.52 menit waktu Indonesia Tengah untuk lagu daerah Sangir Talaut. Kami cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya kita dengarkan dulu inspirasi di malam ini.
1: Jangan menyimpan dendam. Suatu ketika, ada seorang guru yang bijak meminta murid-muridnya untuk membawa satu kantung plastik bening ke sekolah. Lalu ia meminta setiap anak untuk memasukkan beberapa kentang di dalamnya. Setiap anak diminta untuk memasukkan sebuah kentang, dan untuk setiap orang yang tidak mau mereka maafkan. Mereka juga diminta untuk menuliskan nama orang itu dan mencantumkan tanggal di dalamnya. Ada beberapa anak yang memiliki kantung yang ringan, walau banyak juga yang memiliki plastik kelebihan beban karena terlalu banyak kentang di dalamnya. Mereka diminta untuk membawa kantung bening itu siang dan malam, kemana saja harus mereka bawa, selama satu minggu penuh. Kantung itu harus ada di sisi mereka kala tidur, diletakkan di meja saat belajar, dan ditenteng saat berjalan. Lama-kelamaan, kondisi kentang itu makin tidak menentu. Banyak dari kentang itu yang membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hampir semua anak mengeluh dengan pekerjaan ini. Hingga akhirnya, waktu satu minggu itu pun selesai. Dan semua anak, agaknya banyak yang memilih untuk membuangnya daripada menyimpannya terus-menerus. Keesokan harinya, sang guru bertanya, "Ayo anak-anak, bagaimana pendapat kalian? Kira-kira pengalaman kalian selama satu minggu ini tentang kentang itu bagaimana?" Salah seorang di antara murid itu pun menjawab, "Melelahkan sekali, Bu. Hidup kami terasa berat dan terhimpit. Dan kami juga terganggu karena bau yang tidak enak. Dan sepertinya masih banyak keluhan-keluhan lainnya. Dari setiap siswa akan berbeda keluhannya." Dengan senyum yang penuh bijak, guru itu berkata, "Iya, itu merupakan sebuah perumpamaan yang baik tentang harga yang harus kita bayar untuk sebuah kepahitan yang kita simpan dan untuk dendam yang kita genggam terus-menerus. Getir, berat, dan meluapkan aroma yang tidak sedap. Bisa jadi, itulah nilai yang akan kita dapatkan saat memendam amarah dan kebencian, apalagi dendam pada seseorang. Seringkali kita berpikir, memaafkan adalah hadiah bagi orang yang kita beri maaf. Namun ingat, kita harus kembali belajar bahwa pemberian itu juga hadiah buat diri kita sendiri untuk sebuah kebebasan. Kebebasan dari rasa tertekan, dari rasa dendam, amarah, dan

Pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka tentu sudah kebersamaan kami menemani ruang dengar Anda di malam ini. Anda bisa kembali dengarkan besok di frekuensi FM yang sama di 102 MHz dan juga AM 1377 kHz. Untuk edisi siaran hari ini, pendengar, Senin 17 Agustus 2026, saya Irna mewakili tim yang bertugas dan operator malam ini Darwis serta Dava mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 RRI, Toli-Toli.

Selamat pagi, saudara pendengar, dimanapun Anda berada hingga siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 1 RRI Toli-Toli kembali menghantarkan siarannya dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Untuk hari ini, Selasa 18 Agustus tahun 2026, melalui pemancar FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini program 1 RRI Toli-Toli kembali menemani hari Anda. Untuk hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026. Dan pendengar, saya Mei Kebahtiar akan menemani Anda untuk Toli-Toli pagi ini. Tentunya kami ucapkan selamat mengikuti siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini baru saja menyelesaikan ibadah sholat subuh, semoga doa-doa di subuh ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pendengar, menemani suasana subuh Anda, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami akan temani Anda dengan musik religi islami.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat. Demikian musik religi Islam yang kami hadirkan untuk menemani Anda di Mutiara Pagi. Pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan menantikan penyampaian warta berita daerah.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Keluarga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Toli-Toli mendapatkan remisi jumlah keseluruhan yaitu total 187 orang dan yang langsung mendapatkan bebas pada hari ini sebanyak 2 orang.

Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya di momentum HUT RI ke-81, pemerintah desa Lalos bersama unsur terkait membentangkan bendera merah putih sepanjang 81 meter di pantai Batu Bangga. Program MBG belum dirasakan semua anak-anak di negeri ini, salah satunya yang ada di Pulau Kabetan, Kecamatan Ogodeide. Saudara, inilah warta berita daerah selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Meike Bakhtiar.

0: Kami awali informasi yang pertama. Sebanyak 187 warga binaan Lapas Kelas 2B Toli-Toli menerima remisi dengan 2 diantaranya langsung bebas. Remisi diberikan kepada warga binaan yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif serta aktif mengikuti program pembinaan. Laporan Alfiansyah.
1: Sebanyak 187 warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Toli-Toli mendapatkan remisi. Dari jumlah tersebut, 2 warga binaan dinyatakan langsung bebas setelah memperoleh remisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Kasih Bina di Lapas Toli-Toli Iputu Artawibawa mengatakan, pemberian remisi tersebut merupakan hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Remisi diberikan berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan ketentuan administratif dan substantif selama menjalani masa pidana. Putu menjelaskan salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi warga binaan adalah adanya penjamin. Sementara itu dari sisi substantif, warga binaan harus menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani masa pembinaan di Lapas Toli-Toli. Selain berkelakuan baik, warga binaan juga diwajibkan mengikuti berbagai program pembinaan yang telah disediakan pihak lapas.
2: Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Toli-Toli mendapatkan remisi jumlah keseluruhan yaitu total 187 orang dan yang langsung mendapatkan bebas pada hari ini sebanyak 2 orang. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan administratif dan substantif. Artinya begini, secara administrasinya harus ada penjamin, kemudian secara substantifnya harus berkelakuan baik. Di dalam lembaga pemasyarakatannya tentunya harus mengikuti program pembinaan yang sudah diprogramkan di Lapas Kelas 2B Toli-Toli.
1: Putu berharap Lapas Kelas 2B Toli-Toli ke depan dapat terus berkembang, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembinaan bagi warga binaan. Ia juga berharap berbagai sarana dan program yang tersedia di Lapas semakin bermanfaat serta mampu mendukung proses pembentukan warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik.
2: Kedepannya semoga Lapas Kelas 2B Toli-Toli khususnya semakin berkembang kedepannya dan bisa mengembalikan warga binaan kepada masyarakat dengan baik dan tentunya sarana pendidikan yang dapat dilaksanakan di dalam lapas dan semoga berguna bagi masyarakat dan keluarga sendiri.
1: Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan yang tidak hanya memberikan penghargaan atas kepatuhan dan perubahan perilaku warga binaan, tetapi juga mendorong mereka untuk terus memperbaiki diri sebagai bekal sebelum kembali ke lingkungan masyarakat.
0: Saudara, di momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, sebanyak 74 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Leo Kabupaten Buol mendapatkan remisi umum. Martina melaporkan dari Kabupaten Buol.
3: Remisi sebagai kesempatan bagi warga binaan untuk memperoleh pengurangan masa pidana dan terus mempersiapkan diri kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Leok, Ahmad Adrian mengatakan, peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, semangat kemerdekaan hendaknya menjadi energi pembaruan bagi warga binaan pemasyarakatan yang tengah menjalani masa pidana. Penyerahan remisi umum pada peringatan hari kemerdekaan bukanlah sekedar hadiah gratis, melainkan sebagai penghargaan, apresiasi dari negara bagi warga binaan yang telah menunjukkan komitmen dan tindakan untuk berubah.
4: Pemberian remisi kemerdekaan bukanlah sekadar hadiah yang diberikan secara cuma-cuma oleh negara. Remisi adalah bentuk apresiasi dan penghargaan negara kepada warga binaan masyarakatan yang telah menunjukkan komitmen nyata untuk berubah.
3: Dijelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, pemberian remisi diberikan kepada WBP yang telah memenuhi persyaratan substantif administratif seperti berkelakuan baik selama masa pidana, aktif mengikuti program pembinaan, kerohanian, kemandirian, dan kepribadian, serta menunjukkan penurunan tingkat risiko.
4: Pada tahun ini, di Lapas Kelas 3 Leok, sebanyak 74 orang warga binaan mendapatkan remisi umum dan tidak terdapat remisi umum langsung bebas atau RU2. Dengan rincian sebagai berikut, 1 bulan sebanyak 5 orang, 2 bulan sebanyak 18 orang, 3 bulan sebanyak 22 orang, 4 bulan sebanyak 12 orang, dan 5 bulan sebanyak 14 orang. Jadikan pengurangan masa pidana ini sebagai motivasi untuk terus berbuat baik, mengasah keterampilan dan memperbaiki diri
3: Ahmad Adrian berpesan agar pengurangan masa pidana ini dijadikan motivasi untuk terus berbuat baik, mengasah keterampilan, dan memperbaiki diri. Sementara bagi WBP yang belum memenuhi syarat, ia menghimbau untuk tetap bersabar, mematuhi aturan, serta aktif dalam program pembinaan.
0: Saudara, menggelorakan semangat HUT kemerdekaan serta mempromosikan potensi pariwisata Batu Bangga di momentum HUT RI ke-81, pemerintah Desa Lalos bersama unsur terkait membentangkan bendera merah putih sepanjang 81 meter di Pantai Batu Bangga. Terkait hal tersebut, berikut wawancara reporter Sardono bersama Kepala Desa Lalos, Sujono G. Daros.
5: Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Kadies Lalos, Pak Sujono. Menggelorakan semangat proklamasi RI ke-81, pemerintah Desa Lalos bersama unsur terkait membentangkan bendera dengan panjang 81 meter. Mungkin bisa disampaikan terkait apa makna yang ingin diambil dari kegiatan tersebut.
6: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-81, ya kita seluruh komponen masyarakat Desa Lalos ya menyambut tentunya dengan bergembira ya, tentunya selaku desa wisata Desa Lalos tentunya kita bersama-sama ya di sini tiga pilar juga yang melibatkan ya Babinkamtibmas, Babinsa dan semua stakeholder ya, asosiasi SPIT ya, masyarakat semua, pengelola wisata yang ada di Pantai Lalos. Memang ya sudah dari awal ya, beberapa minggu kemarin ya, dalam rangka menyambut memeriahkan juga, kita memang sudah mempersiapkan ya untuk membentangkan bendera 81 meter ya, bendera merah putih yang masih ya saat ini masih terbentang di sepanjang ya Pantai Lalos ini Pak.
5: Bendera 81 meter ini apakah swadaya dari masyarakat sebagai bentuk gotong royong dan cinta tanah air itu Pak Kadis?
6: Ya betul, jadi memang ini murni ya swadaya masyarakat semua ya, kita baik itu dari teman-teman asosiasi SPIT juga dari pengelola wisata yang ada di Pantai Lalos bergotong royong, swadaya ya betul-betul murni ya, kami pemerintah desa hanya tinggal mengkoordinir ya, ini merupakan aspirasi mereka tentunya bagaimana untuk bisa mempromosikan ya desa wisata ini agar supaya masyarakat juga tentunya yang akan hadir ya berwisata di Pantai Lalos tentunya dalam rangka HUT RI ini ya mereka juga bisa ya menyaksikan ya bentangan bendera merah putih yang sepanjang 81 meter ini yang kurang lebih satu minggu akan kita bentangkan.
5: Baik, berarti masih ada kesempatan bagi masyarakat untuk datang menyaksikan dan juga mengabdikan momen pembentangan bendera ini dalam satu minggu ke depan Pak Kades ya?
6: Iya betul, jadi memang ya kesepakatan kita sepanjang ya sampai dengan minggu depan ya di hari Senin depan ya kita baru akan menurunkan bendera merah putih ini yang terbentang kurang lebih 81 meter ini. Ya, masih ada waktu ya kita mari, saya mengajak mari kita bersama-sama ya tentunya hadir di Pantai Lalos, tentunya tempat wisata. Ya, untuk sama-sama kita berwisata ya, sambil juga tentunya hari-hari memeriahkan juga HUT RI kita ya dengan sederhana mungkin.
5: Baik, lewat momentum hari ulang tahun proklamasi pembentangan bendera merah putih sepanjang 81 meter. Sebagai desa wisata, apa harapan Pak Kades ke depan hal ini bisa terus mempromosikan potensi wisata Lalos namun juga tetap menjaga alam kita ke depan?
6: Ya betul, jadi tentunya momen ini sangat tepat sekali tentunya. Jadi sangat mengharapkan ya selaku desa wisata, baik itu kepada pengunjung, saya selalu mengharapkan kepada kita semua dengan banyaknya saat ini pengunjung ke Pantai Lalos di hari libur, tentunya saya berharap mari selalu menjaga keamanan kita, ketertiban dan kebersihan. Ini sangat kita harapkan kepada pengunjung, tentunya begitu juga kepada semua pengelola wisata yang ada di Pantai Lalos ya. Mari bersama-sama ya kita mengelola ya wisata kita agar supaya pengunjung yang ada di Pantai Lalos ini ya semakin banyak, tentunya dengan selalu menjaga ketiga kita, keamanan, kebersihan dan ketertiban Pak Sardono.
5: Terima kasih Pak Aris untuk waktunya. Selamat hari ulang tahun proklamasi RI ke-81. Tetap jaya dan tetap kita lestarikan alam kita untuk selalu kita nikmati, utamanya Lalos ini.
6: Iya, terima kasih Pak Sadono, terima kasih juga RRI tentunya yang sudah ikut juga menyiarkan ya berkaitan dengan perayaan HUT RI kita di Pantai Lalos, pembentangan bendera kurang lebih 81 meter ya. Tentunya jaya selalu juga di udara ya, kita juga bisa, kita alhamdulillah ya tentunya bisa terjaga semuanya. Ya, Pak Sadono, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, waalaikumsalam.
7: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Baik, saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli terus mendorong percepatan pembentukan regulasi daerah dengan menggenjot pembahasan berbagai rancangan peraturan daerah RANPERDA. Laporan Datra Hasan.
8: Pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli terus mendorong percepatan pembentukan regulasi daerah dengan menggenjot pembahasan berbagai rancangan peraturan daerah RANPERDA melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah BAPEMPERDA. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Dr. Mulyadi Daeng Silasa mengungkapkan, tahun ini pihaknya tengah memproses 11 RANPERDA. Dari jumlah tersebut, 8 RANPERDA merupakan usulan dari pemerintah daerah, sedangkan 4 lainnya merupakan inisiatif dari DPRD Tolitoli, di mana saat ini 1 PERDA telah dirampungkan, yakni PERDA tentang penyertaan modal pada Bank Sulteng.
9: Itulah pentingnya di sini, karena ini memang amanat Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di samping ada Permendagri 80, ada Permendagri 120 perubahan dari 80. Itu menjadi dasarnya. Jadi kita rujukannya itu semua regulasi.
8: Sementara itu, fungsional perencana perundang-undangan Nurliana mengungkapkan, penyusunan regulasi ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat fondasi hukum bagi program pembangunan daerah. Mengingat pembentukan PERDA merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan pembangunan bisa berjalan sesuai aturan.
10: Kami mengusulkan 11 buah rancangan PERDA dari inisiatif pemerintah daerah, termasuk 3 buah terkait dengan daftar kumulatif terbuka.
8: Pemerintah Kabupaten Tolitoli menargetkan agar seluruh RANPERDA yang tengah dibahas dapat selesai sesuai jadwal, mengingat pentingnya regulasi tersebut dapat mendukung agenda strategis pembangunan di berbagai sektor.
0: Saudara, program MBG belum dirasakan semua anak-anak di negeri ini. Salah satunya yang ada di Pulau Kabetan, Kecamatan Ogodeide. Laporan Sardono.
11: Program Makan Bergizi Gratis MBG sebagai program prioritas nasional untuk meningkatkan gizi, kecerdasan pelajar, dan menekan angka stunting belum dirasakan semua anak-anak di negeri ini. Salah satunya yang berada di Pulau Kabetan, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Desa Kabetan Ruslan kepada RRI mengungkapkan program MBG yang telah berjalan hampir 2 tahun. Hingga saat ini pelajar di Pulau Kabetan belum tersentuh sama sekali program tersebut yang tentunya juga sangat dinantikan bagi anak-anak yang berada di kepulauan yang juga sangat membutuhkan peningkatan gizi untuk tumbuh kembang dan peningkatan kecerdasan. Di mana untuk Pulau Kabetan terdapat sekitar 300 pelajar mulai jenjang SMP, SD, dan PAUD.
12: Kalau program ini belum ada masuk di Desa Kabetan, itu belum tersentuh sama sekali Desa Kabetan itu tentang program Makan Bergizi. Ya, itu kurang lebih 300 siswa dari 2 sekolah dasar, 1 SMP dan 2 PAUD.
11: Dikatakan sebagai bentuk dukungan dan kerinduan agar anak-anak di pulau juga dapat segera menikmati MBG. Sebelumnya pihak desa juga telah menyiapkan fasilitas berupa dapur yang nantinya dapat digunakan SPPG untuk memasak.
12: Ya, harapan masyarakat di pulau itu sangat besar tentang program Makan Bergizi ini. Karena kita kembali kepada masalah pemerataan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya keadilan di bidang ini. Ya.
11: Program Makan Bergizi Gratis MBG mencakup wilayah pulau hingga daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal menggunakan sistem dapur satelit. Makanan bergizi disalurkan langsung kepada para pelajar, balita, dan ibu menyusui dengan menyesuaikan bahan pangan lokal.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Buol menargetkan mampu menembus 3 besar dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Sulawesi Tengah tahun 2026. Laporan Susanti Akataba.
13: Berbagai persiapan dilakukan pemerintah Kabupaten Buol dalam menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah tahun 2026 yang rencananya digelar pada 22 hingga 29 Agustus 2026. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol, Purnomo, mengungkapkan pelatihan intensif telah dilakukan para atlet untuk memastikan kesiapan bertanding menghadapi kontingen dari berbagai kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil evaluasi selama pelatihan, pihaknya optimis atlet Kabupaten Buol bisa meraih prestasi terbaik terbaik. Diakui meski berharap menjadi juara umum, namun pihaknya harus realistis sehingga pada kegiatan Popda tahun ini, Pemkab Buol menargetkan berada pada posisi 3 besar. Target ini menjadi motivasi bagi para atlet pelajar Buol untuk tampil maksimal dan bersaing dengan daerah lainnya. Persiapan dilakukan melalui pembinaan dan pematangan kemampuan atlet pada sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan.
14: Kalau mau target, jujur sih kita pinginnya secara umum. Tapi kalau untuk target yang secara ini kita mungkin mendekatkan bisa masuk 3 besar aja. Soalnya karena lawan-lawan lain juga kita tidak bisa ke play Kota Palu.
13: Selain mengejar target prestasi, Pemkab Buol juga menargetkan sukses penyelenggaraan sebagai tuan rumah. Purnomo menegaskan pelaksanaan Popda tidak hanya menjadi ajang meraih prestasi, dengan dukungan seluruh pihak, Kabupaten Buol optimis dapat meraih dua keberhasilan sekaligus, yakni sukses prestasi dan sukses penyelenggaraan Popda Sulawesi Tengah tahun 2026. Susanti Akataba melaporkan.
0: Saudara, pemerataan pendistribusian makan bergizi gratis MBG perlu segera dilakukan agar masyarakat yang berada di wilayah 3T dapat tersentuh maksimal. Apa tantangan terberat pendistribusian MBG saat ini sehingga belum menyentuh wilayah 3T? Lalu seperti apa harapan wakil rakyat di Toli-Toli terkait kondisi ini? Kita ikuti perbincangan reporter RRI Ahmad Mukadas bersama Wakil Ketua 2 DPRD Toli-Toli, Nyoman Mulyada, berikut ini.
15: Pak Nyoman Mulyada, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Toli-Toli. Pak Nyoman, kalau kita melihat program Makan Bergizi Gratis MBG, ini terus digaungkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, kabupaten kota seperti itu. Ini program yang memang dijalankan oleh presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Nah, Anda tentunya selaku wakil rakyat selama ini kurang lebih mungkin beberapa tahun berjalan di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Bagaimana Pak Nyoman melihat daripada program makan bergizi gratis di daerah kita dan apa tantangan terbesarnya Pak Nyoman? Silakan.
16: Ya, terima kasih Bapak pendengar RRI dimanapun berada. Pada prinsipnya kami menyambut baik, niat baik dan program dari Pak Presiden. Namun tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama menyangkut tentang kualitas dan sasaran MBG itu sendiri. Pada prinsipnya saya secara pribadi dan secara kelembagaan menginginkan yang pertama sasaran yang utama itu daerah 3T yang utama. Kenapa demikian? Karena kondisi sebenarnya niat dari Pak Presiden yaitu bagaimana meningkatkan kecerdasan anak-anak kita, mengurangi stunting, dan bagaimana penerimaan gizi sampai merata di seluruh pelosok ini menjadi catatan penting. Tentu hal yang terpenting di sini bagaimana daerah-daerah 3T menjadi prioritas. Yang kedua, kualitas makanan yang disajikan untuk anak-anak kita, ibu hamil, dan penerima manfaat lainnya. Higienis dan kualitas makanan ini menjadi prioritas. Jangan hanya kita mengejar kuantitas berapa harus diberikan kepada seluruh masyarakat, tetapi higienis dan kandungan gizi atau kadar gizi itu menjadi patron utama dalam penyaluran MBG. Karena perlu kita ketahui bersama, dana MBG ini sangat besar menyerap APBN kita, yang mempengaruhi juga APBD kita. Tentu, jangan sampai pengurangan atau efisiensi APBD kita tidak berbanding lurus dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat melalui program MBG tersebut.
15: Tapi bagaimana Pak Nyoman melihat, apa tantangan terbesarnya dalam pemerataan makan bergizi gratis MBG khususnya di wilayah kita di Toli-Toli, Pak Nyoman?
16: Ya, tantangan terbesar tentu masalah kultur wilayah kita dengan banyaknya pulau yang kita miliki, dengan kondisi infrastruktur yang masih banyak belum memadai seperti daerah wilayah kami di Dapil 3, Lampasio, Basidendo, dan Ogodede. Dan ini menjadi PR besar buat BGN bagaimana bisa memprioritaskan daerah-daerah pelosok menjadi sasaran utama tanpa mengurangi dari manfaat gizi dan higienis makanan yang disajikan.
15: Ya, selaku wakil rakyat, bagaimana Anda mendorong Pak Nyoman agar wilayah-wilayah yang Pak Nyoman sebutkan tadi minimal bisa tersentuhlah di Agustus ini, Pak?
16: Kalau saran konkret saya, ini PR buat BGN, itu yang pertama kita mendata secara valid dulu sesuai dengan sasaran penerima manfaat, ini sangat penting. Agar bagaimana sasaran-sasaran penerima manfaat ini betul-betul yang membutuhkan atau yang menjadi target seutuhnya dari BGN itu sendiri. Jangan sampai misalnya ada beberapa wilayah yang betul-betul membutuhkan seperti Simatang, seperti Kabetan, namun belum terjamah karena situasi dan kondisi distribusi yang sangat terbatas. Dengan cara apapun saya rasa, saya meminta mungkin dalam kesempatan ini kepada BGN memprioritaskan anak-anak sekolah di pelosok, penerima manfaat yang ada di pelosok itu dulu menjadi sasaran utama. Nah, kalau itu mungkin bisa menjadi prioritas, saya yakinkan program Pak Presiden ini bisa bermanfaat buat masyarakat kita khususnya di Kabupaten Tolitoli.
15: Ya, saat ini sudah ada satu wilayah kepulauan yang tersentuh makan bergizi gratis, yakni Pulau Lutungan yang saat ini siswa SD-nya sudah mendapatkan makan bergizi gratis dari salah satu SPPK yang ada di wilayah Kabupaten Tolitoli. Bagaimana Anda melihat ini, Pak?
16: Ya. Ya, Lutungan adalah salah satu pulau yang terdekat dari kota. Dan menjadi PR kita ke depan, ini bagaimana Pulau Kabetan dengan sekeliling dusun-dusunnya itu bisa terrealisasikan program tersebut. Saya meminta di daerah di mana daerah 3T atau daerah pelosok atau daerah kepulauan, memang di situ ditempatkan satu SPPG. Artinya, satu SPPG itu bisa mengcover ke wilayah kepulauan kita. Yang kedua, di daerah-daerah pelosok misalnya seperti Bambalaga, seperti Mulyasari, ini sangat penting menjadi PR dengan kondisi infrastruktur kita. Karena saya cek di beberapa tempat daerah pelosok belum merasakan apa namanya manfaat gini MBG tersebut. Saya meminta kepada SPPG yang terdekat untuk bisa mengakomodir sesuai dengan data yang akurat dan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi dan wilayah kultur tersebut.
15: Oke, baik. Terakhir Pak Nyoman selaku wakil rakyat, apa harapan Anda, Pak, terkait masih adanya wilayah-wilayah yang belum tersentuh makan bergizi gratis MBG, utamanya di wilayah 3T di daerah kita? Silakan, Pak.
16: Pada prinsipnya saya mengharapkan bahwa penyaluran MBG makan bergizi gratis ini berdasarkan skala prioritas, bukan skala kuantitas. Pada prinsipnya niat Presiden ini sangat bagus, tinggal kita semua seluruh stakeholder mampu tidak menjawantahkan ini untuk kemaslahatan. Apabila itu mampu, baik dari sisi kualitas, baik dari sisi kadar kecukupan gizi, dan dari sisi higienis, saya yakin manfaat ini sangat bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri.
15: Baik, Pak Nyoman, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah berbincang pada kali ini, Pak Nyoman.
16: Ya, terima kasih, Bapak. Salam hormat buat seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Terima kasih. Ya.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bachtiar mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semoga di pagi ini Anda tetap dalam kondisi yang sehat walafiat bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Yang pagi ini mungkin juga lagi berolahraga pagi, banyak kesibukan ya pagi ini, menyapu halaman rumah, lagi cuci piring mungkin, dan juga Anda yang lagi sibuk sejak subuh tadi di pusat-pusat perbelanjaan, di pasar ya. Semangat pagi, salam semangat dari saya Maika Bahtiar yang menemani Anda untuk pagi ini. Saya mau menjumpai juga selamat pagi untuk Omanya Za di Magamu, ada Tante Pola, ada Om Gerson di sana, Yoce, selamat pagi ya. Dan ada Ma Uyung, tak ketinggalan juga Dek Rasya, ada Adi bersama Ana dan anak-anak tercinta. Selamat pagi, salam paling bahagia pagi ini. Baik pendengar, kami tentunya temani Anda dengan musik-musik spirit untuk memberikan semangat untuk Anda, menemani Anda memulai harinya. Iya, tak ketinggalan ini ya, hampir lupa ini, ada Mami Inang kotek nih. Selamat pagi Mami Inang di rumah, pasti Mami ini ada sibuk-sibuk di dapur Mami ya. Salam semangat untuk Mami Inang.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Baik, pendengar masih terus dari Puncak Kabin Uang. Inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya kami ucapkan selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami ketengahkan juga informasi ke ruang dengar Anda. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenimipas membuka seleksi penerimaan calon taruna taruni sekolah kedinasan tahun anggaran 2026. Pendaftaran dibuka secara daring mulai 18 hingga 30 Agustus 2026 bagi lulusan SLTA atau sederajat serta PNS di lingkungan Kemenimipas. Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Calon Taruna Taruni Kemenimipas 2026, Dadan Gunawan mengatakan seleksi tersebut membuka kesempatan bagi generasi muda Indonesia mengabdi melalui pendidikan kedinasan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Ia berharap peserta mengikuti seluruh tahapan secara sungguh-sungguh dan menjunjung integritas untuk meraih kesempatan menjadi bagian Kemenimipas. Tahun ini, Kementerian Imipas menyediakan 375 formasi untuk peserta umum dan afirmasi, serta 30 formasi khusus PNS di lingkungan Kemenimipas. Total 405 peserta akan mengikuti pendidikan pada 6 program studi di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Polteki Mipas. Dadan menjelaskan seleksi lanjutan mencakup pemeriksaan kesehatan dan pengamatan fisik sebagai bagian penilaian calon taruna sekolah kedinasan Kemenimipas 2026. Peserta juga dapat memilih 6 program studi bidang pemasyarakatan, hukum, administrasi, serta teknologi keimigrasian sesuai ketentuan. Dadan juga mengingatkan calon peserta dan masyarakat untuk mewaspadai pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Ia menegaskan kelulusan sepenuhnya ditentukan kemampuan dan prestasi peserta, sehingga tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan. Baik pendengar, pendengar, informasi tentang Kementerian Imipas buka seleksi ratusan calon taruna sekolah kedinasan 2026. Anda bisa lansir di rri.co.id.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi semuanya, selamat memulai berbagai aktivitas Anda untuk hari ini pendengar. Dan tentunya salam semangat dari saya, Meike Bachtiar, yang terus menemani Anda. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca. Dan untuk informasi cuaca di pagi ini, kami sudah bersama dengan Mbak Asih dari BMKG Tolitoli. Assalamualaikum Mbak Asih.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik Mbak Asih, bagaimana informasi cuaca untuk hari ini di Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Parigi Mautong? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Untuk wilayah Kabupaten Tolitoli, Buol, dan Mautong pada hari Selasa, 18 Agustus. Untuk wilayah Kabupaten Tolitoli, cuaca cerah hingga cerah awan. Dengan suhu udara antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 11 km/jam. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Buol, cuaca umumnya cerah awan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 20 km/jam. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Parigi Mautong, cuaca umumnya cerah awan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 21 km/jam.

0: Kemudian untuk di Jombang berkisar antara 0,5 hingga 1,8. Untuk informasi lainnya dapat dilihat melalui www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG atau datangi BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca saat ini dari lokasi ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Asi untuk informasi cuaca hari ini. Selamat memulai aktivitas. Sehat, sukses selalu Mbak Asi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar demikian informasi cuaca.
2: Demikian telah kita ikuti info cuaca.
3: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
4: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
3: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
4: Ih.
5: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
4: Yuk, biasa.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
1: Tapi kok dodolan orang itu ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, pukul 7 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah, Anda yang melakukan aktivitas di jalan raya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas pendengar, dan tentunya selalu juga mengontrol kecepatan kendaraan Anda. Berhati-hati di jalan, khususnya untuk Anda yang membawa penumpang, demi keselamatan Anda maupun penumpang yang Anda bawa.